0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, bilang sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol, Bernardo de Sicardi Escoda, guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara. Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Aziziyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon

0: ini mah lagunya pasti semua orang udah ketebak lagu judulnya ya.
1: Iya, ini lagu dari daerah
0: Persib. Daerah Persib ya.
1: Yang cukup terkenal Bojang Priangan atau Gadis Priangan.
0: Yes. Setiap hari Senin jam 7 pagi kawan, kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan kali ini kita ikut bersuka cita ya atas apa yang sedang dirasakan kawan-kawan pecinta sepak bola dari Provinsi Jawa Barat yang merayakan kemenangan Persib Bandungnya. Karena istilahnya yang rame bukan cuma Bandung, tapi kan ini se-Jawa Barat ya gak sih?
1: Iyalah, karena Persib Bandung ini ya,
0: istilahnya ya
1: milik Jawa Barat.
0: Yes, milik Jawa Barat yang warasika dari provinsi tetangga. Dan informasi kawan Rasika, ada satu lokasi yang saat ini jadi banyak sekali informasi dan juga atensinya, yaitu ada di Jalan Pantura Batangan, tepatnya di daerah Raci. Kedua arah saat ini tersendat karena informasinya ada genangan air kawan. Genangan air di kawasan Jalan Pantura Raci Batang kawan. Sebelum kita buka informasi apa?
1: Batangan.
0: Yes, sebelum kita buka informasi lebih lanjut di kawasan Pantura Raci Batangan, kita kumpulkan dulu informasi yang sudah berbagi info di Kendal dan sekitarnya kawan Rasika. Seperti apa informasinya? Ini ada Pak Iwan Kendal. Selamat Cepiring pagi. Sampai dengan exit Kaliwungu lancar kedua arah.
1: Maplong.
0: Kalian tadi bahas Liga 1 sepak bola kok belum ada suaranya Pak Adito Reto ya?
1: Oh iya. Apa nih enggak kasih info nih?
0: Betul.
1: Pak Aditor itu salah satu komentator dan pengamat sepak bola internasional seangkatan dengan Bang Toel.
0: Bagus tuan Pak Iwan, dari Cepiring sampai dengan Kaliwungu Kendal lancar ya ngawar Rasika. Kemudian ada Pak Zudi, selamat pagi.
2: Bang Jamal, Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam.
2: Laporkan untuk Pantura Kaliwungu Kendal aman lancar juga. Sebenarnya dua arus. Untuk cuaca cerah, cenderung redup sedikit. Sementara begitu Mas Jamal, Pak Yuda.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Waalaikumsalam di Cepiring ya Mas. Merambat sebelum masuk kontraflow Mas, mungkin karena motor antri
1: ya.
3: Itu Mas nih udah 5 menitan lambat dikit Mas. Terus
4: otoritas
1: ramai aja di sana.
3: Masuk ke kontraflow ya Mas. Oh, ada nggak tahu nih, ada tentara ngepam juga Mas. Katanya ada orang gede
0: ngepam ngatur jalan.
3: Nah, itu muter
1: sampai di situ ada apa nih, ada yang mau lewat.
0: Oh iya, mau lewat.
3: Ada pengamanan.
0: Nah ini tadi di oke. Okay.
3: Dimasuk ke antriannya Mas. 21 Indonesia menang di kompetisi bola.
0: Ini situasi di Cepiring Kendal ya. Tadi ada Pak Himawan sama Pak Zudi yang ngasih informasi untuk di kawasan Brangsong dan Ketapangnya rame lancar. Di Cepiringnya ditambahkan informasi satu lagi juga masih normal, rame lancar.
3: Kelihatannya ada
0: rame aja deh.
3: Kan Mas dari Bapak-bapak TNI Mas, jadi tadi membuat sendatan yang versi putar wale itu Mas, jadi dari putar pulang ke putar wale ke arah timur terus masuk ke arah utara itu Mas, jadi buka portalnya ya kontraflow Mas. Terus ini adalah cara Mas. Tel yang di Ketapang belum berusia Mas, jadi hati-hati.
0: Oke. Terus Wan. Pak Rakil Priyo Setmiko, Pak Zudi sama Pak Iwan ya untuk situasi dari kawasan Kendal dan sekitarnya. Yes. Di Ketapang, Kendal, lancar, Cepiring nih sementara yang masih terpantau ramai ya ngawar Rasika di hari Senin pagi hari ini.
5: Telana Kota Rasika.
0: Ini sudah ada beberapa informasi yang ngasih info dari Pantura Kendal, kita ke Pantura Pati lagi ya. Karena di sana sedang ada kemacetan ini.
1: Tangan lagi.
0: Betul. Ini Pak Edi ngasih informasi juga sedang antre di kawasan Raci, Batangan. Pak Tardi apakah sudah lepas tadi pertama kali report 645?
6: Apa kan Mas Yuda, ini masih terjadi kemacetan. Ini terjadi gerakan copot sepatu karena banjir.
0: Oh,
6: Mas Yuda.
0: Oh iya.
1: Ya, para pekerja ya.
6: Laporkan dari suasana di Pantura Timur antara Raci sampai Batangan ini. gerakan copot sepatu. Nah ini dia nih. Saya agak nyelempet pinggir nih Pak.
0: Gih. Jadi kalau menurutku ya, sementara kenapa di sana tambah ramai adalah karena banyak kendaraan-kendaraan motor-motor yang pada
1: copot sepatu
0: berhenti pada gerakan copot sepatu itu.
1: Jadi agak membuat suasana lebih kumruyuk ya.
0: Iya. Pak Asep.
4: Lanjut Mas Yuda, saya lewat alternatif Desa Ketip menuju ke Pasar Kuniran.
0: Kuniran lama sekali tidak menyebut
1: Desa Ketip.
4: Lampu Merah Batangan. Begitu Mas Yuda, masih kondisi kondusif di sini, aman terkendali. Begitu, terima kasih.
0: Lah Pak Asep tadi kan masih macet di sana tuh, kok ujuk-ujuk langsung masuk Kuniran lewat mana Pak? Wah inilah langsung, warga sana kok ya.
1: Iya, anu apa namanya kalau istilahnya itu akamsi.
0: Tadi kan akamsi. Informasinya ikut macet nih.
1: Tiba-tiba bisa
0: kalau cukup-cukup langsung masuk di jalur Kuniran tuh lah tadi masuk
1: langsung
0: lewat
1: kanan ya Pak ya. Langsung mlebu desa. Langsung nanti lewat Kuniran tembus ke
0: paling.
1: Lampu Merah Batangan ya Pak ya.
0: Iya sih paling.
1: Kalau Pak Asep wis ngono kok ya. Wis tenang wae wis.
0: Oke. Pak Danang selamat pagi.
7: Kondisi banjir batangan yang meluap di jalur Pantura menyebabkan ketersendatan di jalur Batangan Rembang Batangan. Ini motor-motor lagi mencoba berani nggak dia melintas ya.
1: Nyampat sepatu.
0: Lebih tinggi sih dibanding kemarin hari Sabtu.
1: Wah kelihatan.
0: Oh iya, lebih tinggi dibanding hari Sabtu.
7: Kesendatan kurang lebih 30 menit lebih ya Mas.
0: Oke.
7: Okay. Sudah Bung Jamal.
1: Oke Pak.
7: Demikian informasi dari Batangan Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Wah, matur suwun banget Pak Danang ya informasinya.
1: Cukup mengerikan nih banjirnya nih.
0: Betul. Banjir. Ada genangan air di kawasan Pantura kawan, tapi bukan berinisial S, tapi di Raci, Batangan.
1: Sudah, jauh di timur sana.
0: Betul. Ya. Untuk Anda yang mendengarkan, wah ada genangan, bukan di S kawan, tapi di kawasan Raci, Batangan, Kabupaten Pati. 30 menit untuk lepas ketersendatan, baik itu yang menuju arah ke Rembang ataupun yang menuju arah Pati di kawasan Pantura Batangan. Gak warasika yang mungkin Anda genangan ini tinggi, sayung oh, bukan ya, bukan di sana,
1: di daerah Pati sana.
0: Di Pati kawan, di mana ini kita dapatkan info tuh sudah hari ketiga sejak kemarin, hari keempat bahkan. Jumat Sabtunya sih masih tipis ya. Jumat Sabtu masih tipis, minggu kemarin ada genangan dan hari Senin pagi ini cukup tinggi nih kalau kita bandingkan dengan genangan yang ada di hari Sabtu kemarin. Banyak motor tadi pada langsung melipir untuk gerakan apa? Mau gerakan copot sepatu
1: di pinggir-pinggir jalan sehingga menimbulkan sedikit ketersendatan.
0: Ya ketersendatannya satu karena genangan, kedua ditambah ramai lagi karena pada banyak motor-motor yang pada nyopot sepatu itu. Oke, matur suwun informasinya ya kawan-kawan yang ada di kawasan Pati, Pak Danang, Pak Asep, lalu Pak Tardi. Ini berarti juga Pak Tardi kalau aku perkirakan kok ini bentar lagi sih. Karena Pak Tardi ini sudah 20 menit.
1: Sudah di lokasi 20 menit.
0: Iya, sudah di lokasi 20 menit. Nek laporannya Pak Danang tadi kurang lebih 30-40 menitan ya, menurutku Pak Tardi bentar lagi lolos sih.
1: Iya.

0: Buati Marina Masjid Mas Jamal, saya kemarin Sabtu Minggu nggak kemana-mana
1: full
0: ngelembur menyelesaikan pekerjaan biar bisa menikmati libur panjang tanpa beban pekerjaan.
1: Seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, sekarang laksanakan dan kerjakan sebaik-baiknya supaya besok tinggal libur ya libur wes.
0: Yes. Pak Arif MMS, ada truk pickup mogok ya di Jalan Pantura Semarang Demak sebelum Jateng Line arah ke Kudus. Pickup L sampai trouble di lajur kanan, sedikit tersendat, sudah ada polisi. Pak Puji Waluyo, perjalanan dari Karangjati Bawen sudah sampai Lingkar Solo 3, lancar kedua arahnya. Pak Muslim, selamat pagi mas-mas semuanya yang guanteng-guanteng. Info lalu lintas dari Cangkiran sampai dengan kawasan Industri Wijaya Kusuma aman kondusif, masuk KIW dari arah kota antrian 300 meter saja.
1: Terima kasih.
0: Pak Isnan, silayur kedua arah masih normal seperti biasa kok mas.
1: Belum ada tanda-tanda perbaikan ya pak ya.
0: Seperti pemberitahuan yang beredar itu yang mulai hari ini informasinya.
1: Ya kita tunggu aja nanti ya, info detik demi detik.
0: Pak Fajar, kerja cuma 2 hari Senin Selasa, terus libur 2 hari Rabu Kamis, kerja sehari, terus libur lagi Sabtu Minggu Senin. Piye ya mas, ngene iki kok banyak liburnya.
1: Ya wis santai wae. Ditompo Pak Anane.
0: Ditompo betul sekali. Pak Widakdo, mohon doa ya Kawarasika. Ibu saya, Ibu Budi Ningsih binti Sukemi, sudah berpulang kemarin hari Sabtu 23 Mei 2026. Semoga diberikan ampunan dan amal baik beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin.
1: Iya, semoga diampuni dosa-dosanya, amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, yang tabah ya Pak Widakdo ya dan keluarga. Kita yakin pasti almarhumah ibu ada di tempat yang terbaik di atas sana.
2: Rasika.
0: Kamu pasti sudah ramai setaur keramaian tentang viral apa teror pocong.
1: Oh, yang membawa senjata.
0: Iya. Nah, ternyata di Jawa Tengah ada 3 daerah yang sudah ramai terkait pocong, teror pocong Kawa Rasika.
1: Magelang.
0: Iya.
1: Terus di mana lagi?
0: Yang pertama di wilayah pantauannya Rasika itu di kawasan Grobogan.
1: Grobogan.
0: Warga Grobogan, Kawa Rasika dihebohkan dengan viralnya video teror hantu pocong yang beredar di media sosial yang sempat membuat resah dari warga. Di mana hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Grobogan, Ibda Arif Suryanto mengatakan bahwa informasi yang diunggah di media sosial terkait adanya teror pocong yang ada di wilayah Grobogan dipastikan hoax. Dalam postingan tersebut, daerah Karangsono yang dimaksud adalah di daerah sekitar Desa Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Namun setelah Polres Grobogan melakukan patroli di media sosial dan pantauan langsung serta investigasi lebih lanjut, video serupa juga diunggah di berbagai media sosial dengan lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu kawan, dari hasil penelusuran Polres Grobogan, isu teror pocong di kawasan Kabupaten Grobogan adalah informasi yang tidak benar. Para polisi dan Babin Kamtipmas di Kabupaten Grobogan kini berperan aktif untuk memberikan edukasi warga agar tidak resah. Itu pertama di Grobogan ya. Lalu yang kedua di Kudus ternyata juga sudah ada.
1: Waduh.
0: Isu mengenai teror pocong yang berkeliaran di Kabupaten Kudus itu ada di wilayah Dawe. Menanggapi hal tersebut, Kawarasika, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kabar mengenai adanya teror pocong di Kabupaten Kudus, terutama di daerah Dawe, adalah hal yang tidak benar alias hoax. Informasi pocong begal atau teror pocong yang beredar di media sosial yang menunjukkan informasi di daerah Dawe, Kabupaten Kudus, mengatakan dari laporan resmi dan juga temuan di lapangan, hal tersebut adalah tidak benar dari Kapolres Kudus mengatakan. Pihak kepolisian kemarin sudah di Kabupaten Kudus, namun hal tersebut tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan ataupun sosok yang dinarasikan di media sosial. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah di mana? Di Kendal.
1: Oh, di Kendal malah.
0: Yes.
1: Paget aku di Kendal.
0: Mengenai teror pocong di Kendal, Kawarasika, kepolisian dalam hari ini Polres Kendal mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang beredar di media sosial ya kawan. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto meminta masyarakat Kendal dan sekitarnya untuk tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Sebelumnya di media sosial disampaikan adanya isu begal pocong yang beredar di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan di Kabupaten Kendal. Ramai diperbincangkan, bahkan sempat ada masukan gitu kan informasi laporan yang masuk ke kawan-kawan di Polres Kendal dari media sosial, Instagram, dan juga WhatsApp. Namun setelah ditelusuri, Polres Kendal menegaskan tidak menemukan aktivitas mencurigakan, dan masyarakat jika mendapati adanya hal-hal tersebut bisa langsung melapor 110 atau melapor ke Polsek setempat. Polres Kendal AKBP Hendri mengatakan saat ini perkembangan teknologi memungkinkan berbagai konten manipulatif dengan mudah, sehingga Kapolres Kendal mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terpercaya terkait foto, video, ataupun narasi yang beredar tanpa memastikan sumber informasi yang valid. Tiga daerah hoax semua berarti ya?
1: Hoax.
0: Grobogan, Kudus, dan juga Kendal. Masih hoax ya, hoax terkait informasi begal
1: yang bikin pocong aja itu.
0: Betul ya. Sekali, teror pocong lah. Maksudnya pocong tuh gimana kalau mau membegal? Kan dia gini,
1: loncat-loncat.
0: Kalau mau membegal terus dia
1: enggak baca di sosmed kemarin itu ada itu pocong yang membawa senjata tajam. Mau pocong kok membawa senjata tajam?
0: Bawanya?
1: Membawa senjata tajam, bawa klewang tapi di Magelang itu. Jadi dia membegal itu. Berarti seolah-olah dia itu pocong tapi ternyata begal. Jadi orangnya lari terbirit-birit dulu, motornya ditinggal atau gimana terus diambil gitu.
0: Oh, terus ngambilnya kostumnya dibiak
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, mungkin aku enggak tahu sih, aku ya, bukan pocong.
0: Aku bukan pocong tapi aku adalah begal.
1: Nanti kalau aku jelasin dikira aku pocongnya. Aku enggak tahu itu.
0: Nah, terkait informasi secara menyeluruh di wilayah Jawa Tengah, kawan, mengingat di Grobogan, Kudus, Kendal, dan bahkan informasi di luar wilayah pantauannya Rasika ada di Magelang, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat agar proaktif bisa mengaktifkan kembali sistem dan juga fitur-fitur keamanan seperti pos kamling dan juga menggandeng Babin Kamtipmas serta polsek-polsek setempat jika memang dirasa butuh bantuan untuk pengamanan ke depan. Dan masyarakat diimbau seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kendal tadi, AKBP Hendri, mengatakan bahwa masyarakat agar tidak mudah terpercaya terkait isu-isu dan narasi yang muncul di media sosial. Dari rilis Polda Jawa Tengah kemarin terkait situasi keamanan dan Kamtipmas mengingat informasi terkait teror pocong ini kok entah kenapa beberapa hari ini mewarnai media sosial kita.
1: Bikin resah dan masyarakat jadi jengah gitu loh. Karena pocong itu hanya ada di Indonesia.
0: Oh, kalau di Cina, di Arab Saudi nggak ada pocong?
1: Maksudnya hantu pocong loh. Kalau pocongnya sih ada mungkin. Hantu pocong itu Indonesia, jadi orang mati yang pakai. Kalau di Cina sana nggak pocong, vampir. Karena orang matinya kan di pakaian-pakaian vampir.
0: Kalau di Thailand?
1: Kalau di Thailand ya nggak tahu sesuai dengan nangnak atau apa. Kalau di barat sana, di Amerika sama di Eropa kan Dracula namanya. Ya pakaiannya kayak itu pakai jas.
0: Dracula gitu. Sama vampir kan?
1: Vampir. Kalau vampir di Cina sana, vampir yang meloncat-loncat juga tapi tangannya ke depan. Kalau pocong meloncat-loncat tapi tangannya sedagap. Itu. Kalau ada pocong terus tangannya ke depan bawa senjata lah itu pocong begal, itu bukan pocong, itu begal.
0: Iya, hey, mengenai teror pocong begal yang ada di tiga daerah tadi di Grobogan, Kudus, dan juga Kendal dikonfirmasi oleh kepolisian masing-masing daerah itu hoax ya kawan.
1: Hanya ingin berita.
0: Di Grobogan tadi di geyer. Betul.
1: Mungkin kancane ya do ngomong kowe iki begal kok ndadak kok lambe pocong to
0: marah. Lah iku maksude kan malah rekoso lho.
1: Ya opo ki sensasi kok kan wong e do wedi ngene iki. Lah yo ngarep ndadak begal kan kok pakaiane kudu sing sacet nganggo kathok dawa nganggo piye malah kok lambe pocong.
0: Di Grobogan tadi di geyer, di Kudus di Kecamatan Dawe, lalu di Kendal ada di Kecamatan Kalibungus Selatan, dan pihak kepolisian dari ketiga daerah tersebut mengkonfirmasi itu adalah hoax ya kang Warasika di tiga wilayah terkait informasi teror pocong. Pak Rizky Sabta, selamat pagi.
2: Pukul 6 lebih 40.

0: menit masuk ke Cangaan Jepara ya bun, lalinya kok yo rame ternyata ya bun ya, jam segini berjubel motor semua pun di daerah Pecangan, padahal ini kan yang di pasar itu kan BNB ya, itu ada mobil ada motor juga, padahal lo, mobil lu gak boleh harusnya, tapi ya wis ben ngalah we ya bun ya, sabar kayak kemarin itu ya bun ya, hari Sabtu orang bener kalah sama orang ngeyel. Terus kalau ngomongin bola, walaupun gak bisa lanjut, tapi alhamdulillah sempat bangga sedikit, adik saya ya yang sempat masuk di Liga 2, masuk di PSISA Salatiga, terus masuk di PPSM Magelang, terus malah itu turun lagi di PSIK Klaten, sekarang malah ikut Tarkaman katanya. Untuk hasilnya katanya lebih mayan, lebih dapat, lebih ngelumpuk katanya itu kalau Tarkaman pun katanya pun sekali main 600-800 ribu itu langsung pegang uang. Kalau di liga kan sistemnya kontrak ya gitu, jadi agak lama itu katanya, cepat habis gitu ya bun ya. Gitu ya bun, ini kok Pecangan gak seperti biasanya ya bun,
1: rame ya, tau
0: banget ini bun.
2: Rame. Semrautan di sebelum terminal Pecangan ini bun. Ini modelnya terus tinggi kayak gini bun. Di palang depan belakang bun. Ini kok gak kayak hari biasanya bun. Biasanya saya kan sering ke Jepara juga. Ini kok gak seperti biasanya. Rame banget ini.
3: Menjelang
2: dilihat pun
3: libur.
2: Motor semua ini di
1: Pecangan ya, ini. Banyak yang pulang kampung.
2: Itu di depan pasar nah, itu ya. Juga tersedat pun. Makasih.
1: Yuk sama-sama, perjalanan Semarang Jeporo ramenya hanya di kawasan Pecangan toh kawan.
3: Nguntal di depan pasar Pecangan.
1: Untuk Pantura yang Anda khawatirkan SKT, lancar saja situasi kedua arahnya. Pak Joko Kamianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kawan Ojika. Pagi ini Sambiroto sampai Gedung Munduraya Lampiranyal Mas. Cuaca adem karena tadi malam habis hujan. Cuaca mulai matahari mulai bersinar cerah. Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun Pak Joko Kawianto, Pak Agus Trioko.
5: Mas Yuda, ini 653 sudah sampai TL Asalama. Tadi lewat Dak Payung kok enggak lihat bisnya itu ya?
1: Wah, sudah. Matur suwun Pak Agus. Yes, tadi kita dapat informasi bus informasinya menyerempet median jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah menuju Ungaran kawan, tapi pantauan di jam 7 pagi sudah tidak di lokasi. Pak Mamat Lubis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bung Jamal, Mas Yuda, kawan-kawan sekalian, pagi ini pukul 6.58 melintas di Gombel Baru ke arah Serondol, terpantau kedua arah masih ramai lancar, baik-baik saja, tidak ada halangan. Sementara tadi melintas ada petugas yang sedang merapikan median jalan. Mudah-mudahan kedepannya masih ada seperti itu, karena biasanya kalau sudah hari libur berantakan, tapi sebenarnya rapi. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak.
6: Untuk para pengguna jalan yang menyebabkan median jalannya berantakan, mohon dirapikan kembali setelah menggesernya, karena bagi Anda itu mengganggu jalan Anda dan melapangkan jalan Anda, tapi itu mengganggu bagi pengendara yang lain. Tolong ya dirapikan kembali kalau sudah digeser-geser. Nah, begitu
1: Pak Ogahnya terutama gue. Pak Zuri Al-Bukhari.
7: Mas Yuda, Mas Jamal, Exitol Mutiarjo ke arah kota ya agak tersendat biasa. Putaran depan pom bensin kali gawi itu loh Mas. Anio, meskipun rel tidak tertutup ya palang pintu, tapi tetap tersendat. Jadi yo biasanya kan di situ tutup ya dulu ya. Seru putar proses itu malah lancar Mas. Nah di situ kan campur. Ya iya mana yang ngulik duit toh. Anio bicara dibuka anu. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, ini masuk kota ya. Sudah sampai Jalan Tugu Muda. Setelah dari depan pom bensin Kaligawi ke arah kota lancir. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, Terima kasih, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Steve, ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya. Situasi 31 masih berlangsung. Yes, dua arah masih terpantau ramai lancar. Ini sudah sampai Jalan MT Haryono Kota Semarang. Nah kawan, saat ini pihak dari Damkar Kota Semarang itu sedang berupaya untuk melakukan pengecekan atas informasi laporan adanya korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage di kawasan Kota Lama Semarang. Ini Pak Arief Prabawa yang memantau situasi di sana. Di Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang itu dialihkan pada ke bubakan semuanya. Saya barusan lihat ada damkar masuk arah Kota Lama dari Jembatan Berok. Yes, saat ini dari Damkar Kota Semarang sedang berupaya untuk menangani informasi terkait dugaan korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage Kota Semarang ya kawan. Heritage. Betul, informasinya itu di area dalam gedung Borsuminya itu sedang ada laporan korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran internal di sana. Sehingga tadi sempat ada beberapa armada, tercatat ada 2, armada 36 dan 31 milik Damkar Kota Semarang yang saat ini melintas di kawasan Kota Lama dan sekitarnya. Dan informasi dari Pak Arief Prabawa tadi kendaraan dialihkan untuk belok ke bubaan semua, tidak di tidak masuk lurus ke Jalan Lejen Suprapto. Sedang ada upaya pemadaman kawan Rasika ya, pemadaman informasi ada dugaan korsleting listrik di Gedung Borsumi Heritage, sehingga ada damkar di sana yang sedang istilahnya menangani aduan tersebut.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
9: Kota, Rasika FM.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
13: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
12: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
13: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
12: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
14: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
12: Nah, iki baru mantap, Bu.
13: Gaspol mana, Pak?
14: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
15: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
16: Mbak Siti po?
15: Iya mbak Siti.
16: Mbak Siti ini loro.
15: Lah loro apa sih?
16: Loro tumor mbak.
15: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring

0: asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
8: Perumahan apa namanya? Pasadena.
2: Oh, panjangan. Prambanan tuh Pasadena.
8: Jalan Candi Prambanan, wow. Jalan Candi-Candi itu.
2: Kalau kawan-kawan Rasika tuh, Bu, kemarin itu oh, Prambanan tembusnya itu nanti tembusnya nanti Jalan Abdurrahman Saleh.
8: Ya, di samping asrama haji.
2: Oh, langsung tembusnya di situ.
8: Sebelah utara itu sampingnya itu.
2: Iya. Tapi ternyata pagi ini juga cukup padat juga situasinya di sana.
8: Jalan Candi Prambanan.
2: Pekerjaannya 2,5 bulan ya, Kawarasika. pekerjaan di sepanjang jalan Kolonel RW Sugiarto sampai dengan Abdurrahman Saleh, kemudian juga jalan Untung Suropati sekitar Panjangan kemarin sudah dirilis oleh DPU Kota Semarang Kawarasika, di mana timeline pekerjaannya adalah 2,5 bulan. Jadi informasinya kok ini Bu Tati berangkat gasiknya akan lebih
8: dikasihin lagi.
2: Lebih gasik lagi selama 2,5 bulan ke depan.
8: Ini 6:30 harus jam 5 besok. Subuh mangkat.
2: Ya ambion, Pak Lutfi.
9: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
8: Selamat pagi Pak.
9: Perjalanan pagi dari Ungaran ke Semarang ya Mas. Menginfokan di depan BWK tadi punya ada bis di lajur kanan ini udah nggak ada ya Mas. Saya lewat udah nggak ada. Terus masih ramai lancar lanjut. Ini di sebelum turunan Gobel, jadi itu mulai ada kendaraan mogok ya Mas, mobil mogok. Di lajur kanan sepertinya saya lewat barusan masih berusaha nyetater itu nggak bisa bunyi-bunyi, jadi posisi mogoknya di depan yang anu fitness itu di setelah TL dengan serep atau di Ponorogo itu mulai melambat di situ. Ini sudah turun Gombel, sudah sampai Kaliwiru, masih ramai lancar. Matur nuwun.
2: Oke, noted Pak Lutfi, matur suwun sekali. Pak Wawan.
10: Assalamualaikum Pak Jamal, Bang Yuda. Sekedar absen pagi.
2: Presensi pun
10: biasa. Aji Subeno. Aji Subeno. Roto merpet. Padahal sudah jam 7.35 dengarian ini merpet biasanya. Tanggal 8 sampai sini itu masih
11: pengecekan atas informasi laporan
10: repet
11: adanya korsleting okay. Listrik di gedung Warsumi Heritage di kawasan Tamasarang.
2: Oke, matur suwun Pak Wawan informasinya. Pak Isnan.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Jamal.
2: Mau tanya
12: aja Mas, info bakul areng sate dan tempat bakaran ya yang masih harganya belum naik. Terima kasih.
8: Di pasar-pasar Pak.
2: Nah, di mana lokasinya? Kota Semarang toh Pak Isnan? Betul, Kota Semarang.
8: Terongan ada.
2: Ayo masyarakat Kota ada. Semarang sudah ada yang beli tusukan sate atau areng belum? Bisa cerita-cerita harganya berapa nih, ada kawan
8: sudah
2: kita yang
8: naik,
2: perlu infonya.
8: Masih harga seperti biasa.
2: Iya, sudah ada yang beli areng dan juga tusuk sate masyarakat Kota Semarang, regone berapa? Bisa cerita-cerita guys.
8: Masih pakai tusuk tradisional atau beli yang baru?
2: Atau yang dicuci seperti pakai, yang ramai di media sosial?
8: Yang pakai ruji-ruji itu, yang pakai besi atau masih pakai yang bambu tradisional? Bisa cerita-cerita nih.
2: Yes, berapa harga areng dan juga tusuk sate guys, terutama di Kota Semarang dan sekitarnya? Ada kawan yang tanya nih. Pak Supriyadi.
13: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam,
13: Mas Yuda dan Bung Jamal. Melaporkan kondisi lalin dari Kudus ke Pati. Alhamdulillah pagi ini lancar sangat.
8: Sangat lancar.
13: Dan barisan truk juga berkurang banyak. Mungkinkah ini imbas daripada kemacetan di Rembang, di Batangan, dan juga kemacetan dari Demak ke arah Kudus ke daerah Ngembal itu kan tersendat, itu kan banyak truk-truk yang saya lihat tadi tersendat karena saya melihat di G-map-nya merah, jadi saya ambil dalam kota. Jadi ternyata berangkat jam 7 dari Kudus kota ini sudah masuk Kota Pati, sudah lewat lingkar dan masuk Kota Pati. Demikian laporan. Jadi ada untungnya juga ya, ada kemacetan di.
2: Ya enggak lah, Pak Supriyadi ngarang epol.
13: Daerah Lingkar Kudus dan daerah.
8: Jadi lebih sepi.
2: Kemacetan ada keuntungannya.
13: Itu jadi biasanya memakan waktu 30 menit sampai Kota Pati dari rumah, ini 20 menit sudah. Sebentar lagi sampai kantor. Gitu laporan, cuaca cerah, mataharinya bersinar. Tadi waktu berangkat memang temaram, ini sudah cerah di Kota Pati. Salam buat teman-teman, salam sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Tarwiyah dan besok Arafah. Dan juga salam buat Bung Jamal, salam sehat juga buat teman-teman Turasika semua, Masida dan yang lain-lain.
2: Sami-sami matur suwun.
13: Dari Pantura Tengah, Pati melaporkan Supriyadi Kudus.
8: Terima kasih.
13: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili Barokah, ini Juwana juga masih tersendat ya. Juwana, oh kalau Juwana karena pengecoran iya, jalan. Tidak nyambung sampai dengan Racita, Pak Lili. Ya, nggak nyambung sampai Raci Batangan toh, ki Juwana.
8: Ada ininya nggak? Kalau jadi satu atau beda-beda ini?
2: Nah, ya makanya, ben nanti Pak Lili aja yang jawab. Kalau di kawasan Juwana kita dapatkan info sih masih karena pengecoran jalan ya.
8: Karena perbaikan jalan.
2: Sana. Betul. Sementara Pak Delta, Laluna.
14: Pagi Rasika, pagi Pak Jamal, pagi Bang Yuda, Ibu Ale. Melaporkan pagi ini cuaca cerah. Saya dari Jatinggalah ini naik ke atas mau nganter Mbak Mantan dulu berangkat kerja. Melaporkan dari arah Banyumanik ke Gombel Mas. Ini di depan apa? Di depan fitness. Apa klub fitness itu ada mobil apa tadi kalau nggak salah Fortuner ya, Fortuner mogok. Ini ketersendatannya agak lumayan panjang ini dari arah Banyumanik, belum terpantau sampai di mana ujungnya. Tapi ini saya sudah lewati Patung Kuda, masih merayap ini yang arah ke bawah. Demikian, terima kasih. Oh iya Mas, lali takon mau ke arah BSB lewat
2: lancar Pak ya, langsung ya lancar. Kota Semarang saat ini situasi lalu lintas yang benar-benar baik.
8: Masih oke, Pak.
2: Baik banget, situasi yang menyenangkan sekali kecuali di titik-titik perbaikan seperti yang ada di Jalan Untung Suropati dan Abdurrahman Saleh Kota Semarang. Terus lewat Jalan Profesor Hamka Ngalian aja Pantura Wali Songo masih lancar. Bu Tati, arengnya mie ada dua jenis, kayu apa batok? Kipas matusuk sate bakaran, mumpung promo di supermarket Gambar Singo ada loh, di daerah Simongan katanya. Harganya lagi harga promo.
8: Sak paket itu biasanya ada tempat untuk bakarnya, dari seng itu, terus? Kipasnya, sama ya itu sama sunduknya paling. Tapi sunduknya yang dari kayak ruci gitu.
2: Nah udah itu Pak Isnan tuh di supermarket katanya Gambar Singo ya. Logo singa ya kan, inisial S. Itu ada promo katanya, bisa dicek aja informasi dari Bu Tati. Saya lepas ketersendatan di kawasan Simongan Prambanan sampai dengan Jalan Abdurrahman Saleh 22 menit ya. Nah, aku sampai kantor wis do kukut iki sarapane.
8: Yo boleh ning
2: Oh, kantornya Bu Tati ada sarapannya. Lah hari ini menunya apa, Bu? Sarapan di kantor Bu Tati.
8: Sarapannya apa, Bu?
2: Sarapannya. Ih, sarapan enaknya.
8: Sayur-mayur.
2: Pak Imam Kudus. Iki Pak Imam Kudus lewat Jalan Setia Budi. Oke, ada apa nih Pak Imam Kudus?
15: Pagi Mas Yuda.
2: Yo.
15: Pagi. Itu ada Fortuner atau Pajero tuh yang mogok di ngesrep. Mengakibatkan ketersendatan yang panjang dari Gombel sampai balai BPBB PMP sampai situ Mas Yuda, yang deket Samsat Serondol itu kemacetannya sudah sampai situ. Seharusnya kalau macet di tengah ya seharusnya bisa berpikir sedikit lah, mobil dipinggirin, jangan di tengah, kecuali asnya patah. Asnya nggak patah, mogok doang. Di apa itu mundurin kan malah bisa itu.
2: Ya kan mogok, cara mundurkannya gimana?
15: Terima kasih Mas Yuda.
2: Ya kan mobilnya mogok, cara nggak mundur kan dan minggir kan ini gimana?
8: Nggak tahu nih maksudnya
2: gimana. Maksudnya Pak Imam. Kan mobil nih Fortuner, mogok. Ya, oke, ya, menghambat jalan, oke, dampaknya akan terkemacetan. Lah terus katanya Pak Imam, "Mbok ya kalau ada mobil mogok dipinggirke atau dimundurke?" Lah cara mundurke ini gimana?
8: Enggak tahu tuh maksudnya gimana, Pak. Kalau sudah mogok ya wis di mana posisi ya sulit untuk maju. Mesinnya
2: mati, Pak. Gimana Pak bisa dielaborasi lagi apa maksud Anda Pak Imam Kudus? Kan ada mobil mogok, terus Pak Imam protes. Kan macetnya soalnya panjang. Ya walaupun Pak Imam gak ikut kemacetan sih, beliau memantau jalur sebaliknya. Kan ada Fortuner mogok nih di Jalan Setiabudi Kota Semarang. Terus Pak Imam bilang, "Mbok yo nek mobil ki pikirannya dinggo, mobilnya dipinggirke atau dimundurke." Tuh katanya pikirannya jujur nganggo, katanya Pak Imam. Nah kan mobilnya mogok. Cara minggirke dan mundurke ini gimana?
8: Ya tetap harus menggunakan jasa tarik atau diderek. Mobilnya sendiri harus kamu susah Pak.
2: Lah iya, lah maksudnya ya aku mobil tidak mengerti apa-apa. Mobil ya, makanya aku tanya. Kan Pak Imam bilangnya mbok pikirannya dinggo, nek mobilnya mogok dimundurke atau dipinggirke. Lah kan mogok.
8: Ya di mana posisi sudah mogok ya sudah Pak, harus dibantu pihak lain gitu.
2: Oh, berarti maksudnya dikon njaluk tulung piye carane mobilnya sendiri, dipinggirke maksud, gitu.
8: Tadi, maksudnya sendiri.
2: Sendiri sulit, maksudnya?
8: Pak. Ya dilakukan sendiri sulit. Maksudnya dipinggirke di...
2: Emang bisa orang nyurung mobil dewe?
8: Makanya gak bisa itu. Tadi maksudnya gimana saya juga gak mudeng itu. Harus pakai jasa kendaraan lain. Derek atau apa gitu.
16: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
17: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
18: Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kota Semarang kini memasuki tahap perencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini tengah mematangkan rencana proyek normalisasi sungai hingga relokasi permanen bagi warga. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto menyatakan solusi permanen akan dilakukan melalui pelebaran alur sungai dari 10 meter menjadi 25 meter. Sementara itu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan pihaknya mulai data kebutuhan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Proyek besar sepanjang 22 km ini diharapkan segera berjalan guna menekan resiko banjir tahunan. Bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni, BNPB juga akan menyiapkan dana bantuan sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah memproses tahapan pembangunan dan perbaikan di sejumlah ruas jalan utama. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan pembenahan infrastruktur fisik ini menjadi salah satu prioritas utama daerah. Saat ini sejumlah proyek perbaikan jalan sudah memasuki tahapan administrasi dan proses lelang. Adapun beberapa titik fokus perbaikan diantaranya berada di depan SMP Negeri 1 Tirto hingga ruas jalan Karang Dadap menuju Watu Salam. Pihaknya berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah agar tidak memasang identitas kelompok di tenda jemaah selama fase puncak haji. Aturan tegas ini diterapkan guna menjaga ketertiban penempatan jemaah menjelang pelaksanaan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menegaskan, petugas akan menertibkan dan mencabut seluruh atribut kelompok yang nekat terpasang di area tenda. Bagi kelompok bimbingan yang melanggar aturan tersebut, juga terancam akan menerima sanksi tegas dari pihak berwenang. Langkah ini diambil agar proses distribusi jamaah sejak 25 Mei dapat berjalan tertata dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengawasan ketat pun terus dilakukan demi memastikan layanan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
17: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
19: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
20: Kelana Kota Rasika.

0: Pengumuman arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi ini kawan Rasika, secara umum arus lalu lintas masih terpantau baik dan lancar. Ada pengecualian di dua lokasi ya kawan. Yang pertama ada di Pantura Onggorawi sudah lancar.
1: Alhamdulillah sudah lancar.
0: Kita dapat informasi di jam 8.00 ini ada kawan Rasika 3211 Jalan Pantura Onggorawi sudah lancar ya.
1: Yang macet tadi sudah terevakuasi ya.
0: Betul. Jadi sudah lancar di jalur Pantura Semarang Demak sekitar Onggorawi depan Delta Dunia Sandang 1. Lalu yang kedua di kawasan Pantura Batangan Raci masih ada ketersendatan, cuma informasinya tidak sepanjang tadi waktu jam 6 sampai jam 7. Masih ada kepadatan di jalan Pantura Batangan, informasinya imbas genangan air Ngawarasika yang melanda kawasan Pantura Raci, Batangan, Ngawarasika, tapi untuk saat ini arus lalu lintasnya sudah terpantau memendek. Antriannya masih ada, cuma tidak sepanjang tadi antara jam 6, jam 7 sampai jam 7.30 yang butuh waktu 30 sampai 40 menitan. Udah, dua lokasi tok itu yang jadi sorotan.
1: Dan yang satunya pun sudah lancar kok ya.
0: Yes, satunya lagi ya di Jalan Untung Soropati tadi ya, di perbaikan jalan sekitar daerah Panjangan Kota Semarang. Jalan
1: kecil di sana yang memakan waktu berapa? 2,5 bulan nantinya ya.
0: Iya, rilisnya.
1: Itu aja, tapi kan bisa ada alternatif jalan yang lain.
0: Nah itu ya kawan Rasika untuk informasinya. Sementara rencana informasi yang beredar akan ada kegiatan peningkatan mutu Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Kalau aku buka dari rilisnya dari kawan-kawan di Kota Semarang ada, sih dihapus ya, nggak ketok lagi betul.
1: Belum ada komatsu-komatsu.
0: Belum ada tanda-tanda apakah akan benar dimulai hari ini. Nanti kita pantau by time deh di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang atas rencana peningkatan mutu jalan dan pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow di sana selama masa pekerjaan berlangsung. Saat ini lancar, lalu lintasnya masih normal kawan. Oh sama satu lagi, tadi di kawasan Kota Semarang itu di Jalan Lejen Suprapto Kota Semarang informasinya kok jalurnya dialihkan, kendaraan pada diarahkan ke Bubakan dan Jalan Kinarto Sabdo semua. Soalnya informasinya di kawasan Gedung Bersumi Heritage
1: lagi
0: Kota
1: ada
0: Lama
1: tentang listrik ya.
0: Iya, itu sedang ada upaya pemadaman atas laporan ini kawan Rasika, dugaan korsleting listrik di Gedung Bersumi Heritage sehingga ditangani 2 mobil damkar. Kebakarannya di area dalam kawan Rasika dan kelihatan dari atas tuh asapnya mengepul gitu. Tadi jalurnya sih sempat dialihkan kawan Rasika, bukan dialihkan sih, disarankan oleh petugas lewat jalan Bubakan Ki Narto Sabdo. Tapi informasinya saat ini kalau aku buka di kamera CCTV sudah normal sih. Nah ini situasinya tadi ya di Gedung Bersumi Heritage Kota Lama Semarang yang informasinya sempat ada kebakaran internal di sana imbas dugaan korsleting listrik sehingga sempat ada upaya pemadaman oleh 2 armada damkar Kota Semarang. Ya ini situasinya tadi dari dokumentasi kawan-kawan di damkar. Nah ini waktu dokumentasi upaya pemadamannya yang terbakar di area dalamnya saja kawan Rasika, cuma tadi sempat asapnya terlihat
1: mengepul ya,
0: sampai ke atas gitu informasinya. Sudah itu saja kawan laporannya yang jadi sorotan. Selain itu kalau Anda merasa Anda tidak akan lewat jalur-jalur yang tadi aku sebutkan, kondisinya masih baik, ramai lancar, gak ada kendala, gak ada hambatan, berarti keramaian juga keramaian normal saja kawan Rasika, gak perlu.
1: Dan cuacanya juga bagus pagi hari ini, gak mendung, gak gerimis, cuman cerah-cerah aja.
0: Tidak perlu mengkhawatirkan lokasi mana yang perlu dihindari, perlu diwaspadai,
1: ya. Gak ada. Aja, dan jangan terpengaruh oleh hoax pocong.
0: Hai, cuma kalau katanya Pak Novan melengkapi laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko tadi ya, traffic light di Ketapang masih off ya.
1: Oh, traffic light-nya masih belum nyala.
0: Tapi truknya sudah enggak di lokasi toh Pak Novan dan kawan-kawan?
1: Enggak ada ya.
0: Sudah enggak ada. Pol. Coba ini dilengkapi langsung sama Pak Ragil deh.
2: Mas, di Kendal Kalimo ya, Mas. Ada motor berantung kalau Mas, toplesnya tanah, Mas. Itu yang proyek kalau dari timur itu setelah rel kereta itu Mas, dan kalau keluar dari proyek itu kan tanahnya di aspal itu Mas, jadi semalam karena hujan jadi ada beberapa tanah yang masih di aspal, jadi orangnya ada dipadu sama kawan-kawan pemotor lainnya sih Mas, jadi kelihatannya sih jatuh sendiri Mas, di pinggiran motornya, orangnya terduduk sih Mas, jadi masih nunggu status dulu mas.
0: Matur suwun Pak Rakhil Priyo Jatmiko, laporannya sama Pak Novan tadi di wilayah Kendal ya, Ketapang, Lingkar Kaliwungu, Kawarasika masih ramai lancar.
1: Sudah lancar. Tapi
3: Teladan Kota Rasika.
0: Oh, berarti langkah pertama kalau kita naik mobil terus mobilnya mogok agar pikirannya kanggo itu minta tolong untuk dipinggirke. Gitu. Ya,
1: bisa juga.
0: Langkah pertama. Berarti kalau mobilnya mogok nih, contoh aku nih nyetir mogok, la la la la la, ih gruk-gruk-gruk, mobilku mogok. Berarti kalau aku telepon derek atau aku telepon bantuan gitu, salah itu pikirannya rak kanggo, berarti harus minta dorong.
1: Bukan gitu maksudnya, itu turun dulu diperiksa apanya.
0: Diperiksa lah, kok diperiksa Pak Imam Kudus lewat.
1: Minta tolong.
0: Kok orang dipinggir ke?
1: Pihak gitu. Lain kan, mogok itu kan tidak bisa sesuai keinginan kadang-kadang ya.
0: Lah ya, berarti langkah pertama bisa. Kalau kita numpak mobil, mobilnya mogok itu minta tolong dipinggir ke gitu.
1: Ya,
0: biasanya. Langkah pertamanya.
1: Langkah pertama ya minta tolong.
0: Minta tolong orang sendiri, di situ untuk didorong.
1: Sendiri nggak bisa kan kalau mogok kan sulit, berat banget untuk dorong mobil itu.
0: Itu langkah pertama ini. Berarti langkah pertama kalau mobil mogok itu ya. Kita sebagai sopir ngapain?
1: Ya.
0: Minta tolong didorong itu.
1: Iya, lihat dulu kenapa terus minta tolong.
0: Lah minta tolong itu minta tolong siapa?
1: Ya, ya bisa telepon, bisa ngapain-ngapain orang yang ada di sekitar. Pak, tolong, Pak.
0: Lah nanti kalau yang nolongin pengguna jalan malah tambah banyak kendaraan yang berhenti tambah macet.
1: Yang kita kan darurat, kondisi darurat kan bisa ngatur yang lain bantu-bantu ngatur supaya jangan tersendat di situ untuk gimana lah caranya lah. Darurat namanya, kondisi darurat ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya.
0: Berarti langkah pertamanya tuh
1: ya itu
0: mengupayakan piye carane mobil kuwi dipinggirke.
1: Tidak ada di posisi yang menyulitkan pihak lain itu kalau bisa.
0: Dengan cara minta tolong orang minta tolong di sana. Lain.
1: Kalau diri sendiri sulit Pak untuk maju.
0: Kalau nggak ada orang di sana?
1: Kalau
0: di area-area jalan yang jalan
1: ngasih cepat. Tanda darurat ya, misalnya segitiga pengaman atau tanda internasional berupa daun.
0: Tapi masih berhenti di tengah-tengah, nanti dinaikin lagi.
1: Ya bukan gitu maksudnya. Ini kategori secara umum ya. Nanti secara umum gitu ngasih tanda darurat gitu loh. Daun bisa. Atau kalau orang-orang itu biasanya kan segitiga pengaman yang ada dipunyai mobil itu biasanya segitiga pengaman menunjukkan bahwa sedang kondisi darurat.
0: Contoh nih aku nih nyetir mobil, ih mogok. Berarti aku kudu piye pertama nih? Aku midon.
1: Ya turun ngasih
0: terus?
1: ngasih tanda
0: terus
1: mogok.
0: Terus
1: tanda darurat terus minta tolong
0: orang. Oh, minta tolong. Pak apa minta tolong didorongin gitu?
1: Nah, bisa atau telepon derek atau kalau yang posisi paling darurat biasanya minta tolong sekitar. Kalau sendiri
0: minta tolong ya, sekitar.
1: Ya orang-orang di sekitar didorongin supaya ke pinggir atau ya kalau tidak ada orang sama sekali ya kasih tanda aja dan kamu turun minta kemana gitu, kunci mobilnya supaya aman. Kemudian minta tolong darurat lah. Karena mobil kita kalau nyopir sendiri beda kalau ada rombongan kan bisa dibantu. Kalau sendiri kan sulit sekali untuk lewis mogok mesin mati, nggak bisa dihidupkan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur.
0: Lah iya, maksudnya ketika kita di posisi seperti itu kan kita juga sendiri kan pasti punya solusi mitigasi sendiri-sendiri dan masing-masing toh. Nggak bisa di blek kalau semua gak orang kini mobil mogok kudulah ayo makane kuwi. Maksudnya ketika tadi muncul kalimat seperti itu kan aku juga merasa kayak ih berarti suatu saat kalau aku duwe mobil iso nyetir mobil gitu kan. Ketika ada di tengah jalan terus mobilku mogok, apa yang harus aku lakukan biar aku tidak disampaikan kalimat seperti itu tadi?
1: Ya minta tolong.
0: Minta tolong orang itu tadi. Bayar.
1: Karena apa?
0: Bayar gak?
1: Ya kalau orang-orang di jalan kamu tahu lah apa, tahu sama tahu, Pak agak mendut rokok gitu. Saya pernah di pantai mana Glagah itu terprosok mobilnya.
0: Waduh, terus?
1: Gak mungkin bisa tuh juga neng pinggir jalan nu. Terus aku mengundang orang, Pak tolong Pak mobil saya ke
0: Pak. Ah gemes itu kamu nyegat orang gitu?
1: Ya orang-orang yang ada di situ bakul sama orang yang mau piknik atau apa. Tak suruh dorong, Pak tolong ya akhirnya tak kasih 100 Pak agak tumbas rokok, wis ngono iso melakukan wis.
0: Oh, bagus toh. Oke.
1: Okay. Yang ngerti sama ngerti namanya hidup di jalan kan gitu.
0: Alah ya, maksudnya ketika tadi sampai ada kawan Rasika mengatakan seperti itu, kenapa kok beliaunya sendiri tidak kemudian berhenti terus nawari bantuan?
1: Ya nggak tahu kalau.
0: Ketika banyak juga yang menyoroti terkait solidaritas lah. Tadi aja kawan Rasika pendengarnya aja malah mengatakan seperti itu, kenapa dianya sendiri tidak berhenti terus nawari bantuan untuk mendorong dan dipinggirkan? Ketika harus muncul sampai keluar kalimat seperti itu tadi. Kan ini banyak yang menanggapi terkait solidaritas, solidaritas, solidaritas nih lah. Tapi kok bisa sampai keluar kalimat kayak gitu instead of dia membantu?
1: Mungkin keliru mungkin ya kata-katanya nggak seperti itu.
0: Lah ya. Kan maksudnya aku sendiri sebagai yang mendengarkan juga kayaknya agak kurang tepat gitu loh. Makanya terus tadi aku konfront. Pak Fuad.
2: Selamat pagi Bung Yuda dan Bang Jamal.
1: Pagi.
2: Kalau melihat situasi yang semakin lucu perihal apa itu teror-teror hantu atau apa itu ya. Ya kalau itu inisiatif dari pelaku kejahatan misalnya begal atau apa itu memang perlu kita hati-hati. Tapi kalau secara nyata Mas, kalau kita ngomong hantu, Indonesia itu masih perlu santunan. Kasihan hantu-hantu di Indonesia itu masih perlu pendidikan Mas. Maksudnya itu keterbelakangannya itu nyata. Contoh nggih, suster ngesot. Mesake to Mas, butuh santunan semua, pocong. Butuh santunan Mas semua. Wewe gombel, kolor ijo, gendruwo hidupnya di semak-semak enggak ada yang keren Mas. Maksudnya ya kayak di luar negeri kan Dracula di kastil pakai jas keren ya. Terus vampirnya Cina kayak gitu. Jadi secara hantu aja kita udah ketinggalan Mas. Jadi ya memang pripun nggih. Ini perlu edukasi ini. Makasih.
0: Oke, luar biasa ya. Luar biasa imajinasi dan bayangannya kalau bisa sampai kono ya.
1: Iya, tapi ada hantu yang keren loh di Indonesia.
0: Emang ada hantu yang kelihatan orang kaya gitu di Indonesia? Apa?
1: Tuyul.
0: Tuyul? Ya dulu kan dia maling.
1: Hidupnya, iya makanya. Dia hidupnya ada di tempat-tempat orang kaya yang punya duit kan nyolong.
0: Oh.
1: Iya, tapi dia nggak pakai baju sih dan gundul.
0: Oh, tapi memang hantu-hantu di Indonesia hantu-hantu miskin-miskin semua kok ya? Nggak ada hantu
1: makanya
0: kaya kok
1: ya? Makanya di Indonesia sekarang hantunya banyak yang menjadi artis main film.
0: Karena ya, dia butuh uang.
1: Butuh uang kan, jadi itu ada misteri hantu pocong,
0: asik.
1: Misteri suser ngesot. Mereka semua jadi artis semua. Gendruwo.
0: Itu yang menentukan mana? Dia jadi hantu ini tuh siapa?
1: Sutradara dong. Ya gak tahu menentukan gimana.
0: Kan orang meninggal.
1: Ya kalau hantu sebenarnya gak ada.
0: Kan orang meninggal apa? Terus waktu dia... Kamu nanti jadi pocong ya, kamu nanti jadi kuntilanak lainnya yang gitu-gitu tuh siapa?
1: Tahu. Ya nggak tahu lah, itu kan hanya imajinasi orang-orang.
0: Iya
1: jadi
0: sih.
1: Imajinasi itu nanti akan dibantu oleh imajinasinya sendiri sehingga dia akan seolah-olah melihat penampakan. Kalau aslinya ya nggak ada.
0: Maksudnya kan gitu. Kenapa sampai ada kuntilanak, kenapa ada sampai tuyul, kenapa ada sampai itu kan berarti ada orang nih meninggal terus... Dia dapat mandat atau perintah, kamu jadi pocong, kamu jadi kuntilanak. Yang mandat-mandat gitu tuh siapa?
1: Nah kan yang menghubungkan antara orang meninggal dengan hantu juga siapa? Kan gak ada hubungannya orang meninggal sama hantu.
0: Lah iya, maksudnya kok bisa sampai setan itu ada beberapa jenis gitu loh, gak cuma satu. Kalau semua orang meninggal kan satu nih sama arwah gitu kan. Tapi kenapa bisa ada yang bentuk pocong, ada yang bentuk kuntilanak, yang membentuk mereka siapa?
1: Gak tahu. Ya masa ini apa... halusinasi masyarakat
0: ya
1: aja.
0: Sih, halusinasi ya, betul.
1: Nggak bisa ditentukan ini siapa, halusinasi.
0: Pak Budi SW.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Menginformasikan ini di sekitaran Onggorawe sudah ada.
0: Oke, langsung aku tutup ya, karena situasinya saat ini sudah lancar di kawasan Onggorawi Demak, yang tadi sempat tersendat karena ada pikup mogok. Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Nasira semua. Minta infonya Mas, mau biasa perjalanan dari KIC, Kota Semarang, menuju Kota Salatiga. Rencananya lewat konvensional saja via Gunung Wadi, gimana Mas?
0: Lancar Pak.
5: Ada ketersendatan nggak ya talinya pagi hari ini? Menanggapi mengenai pocong Mas, saya selaku warga Kaliwungu Selatan khususnya Desa Magelung itu
0: ramai banget Pak.
5: Anteng-anteng aja Mas, tentrem-tentrem aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kabar-kabar yang anu. Itu yang ramai di media sosial toh Mas gitu.
0: Guys, kalau gitu
5: di daerah saya juga kondusif saja, nggak ada kabar yang
1: aneh,
5: kayak seperti yang di sosial media itu Mas. Itu aja Mas, terima kasih.
0: Ini berarti terbukti ya keterangannya Pak Polisi tadi, di Grobogan, di Kudus, ataupun di Kendal.
1: Hoax.
0: Betul.
1: Pocong bebek angsa ya.
0: Potong nih, potong. Eh, lancar ya Pak Wafinus, Semarang, Bawen, Solo 3, ngacir. Ngacir banget. Pak Warsito.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Yee, Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan nih, tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 27 menit untuk kondisi lalu lintas lancar, sepi, cenderung lengang Mas, jadi tidak ada ketersendatan sama sekali. Yee, ngoten Mas, ini saya sudah OTW pulang lewat konvensional, lewat Tirto Agung, terus Jalan Durian belok kiri, belok kanan Jalan Tusam, Jalan Cemara, langsung Jalan Karangrejo, nanti sampai Terminal Banyumanik, terus belok kiri arah Ungaran. Ngoten Mas, matur nuwun.
0: Salam rahayu dan sehat selalu. Nah ini bisa sedikit menjawab pertanyaannya ini ya, pertanyaannya Kawan Rasika tadi ya, yang tanya Semarang, Ungaran, Bawen, Solo 3.
1: Masih lancar.
0: Betul. Ini ada Pak Kodri nih, selamat pagi Mas Yud. Pak Dijamal Boy, Pak Dijabu, semoga sehat dan diberi kelancaran, kemudahan, berkah selalu ya. Kawan Rasika yang dari arah selatan mau ke barat, lewat Gunung Pati, Cangkiran, Boja, lancar nggak banyak hambatan, LGBH. Ini ada puisi untuk Pak Dijabu, Jamal Boy.
1: Aku melihatmu. Menatapku teduh dari ujung dedaunan. Sungguh doa-doa adalah pelukan terhangat. Tatkala kabut enggan beranjak. Adakah yang lebih pinta dari sebuah rasa yang tak henti puasanya? Tak henti pusaranya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran, kemudahan, dan keberkahan.
0: Amin.
1: Tak henti pusaranya kok puasa.
0: Pak Nurson, Pak Kodri ya. Ini Pak Kodri by the way dari Ungaran, Gunung Pati, Cangkiran, Boja guys.
1: Banyak hambatannya.
0: Yuhu.
1: Aku melihat.
0: Lancar.
1: Ya oke.
0: Pak Asep.
7: Melanjutkan Mas Yuda sampai Lampu Merah Batangan.
1: Ah, wis.
7: Kelewat. Pukul 7.21. Ini pas tepat di Koperasi Merah Putih depan kita.
1: Oke,
0: terima
1: oke.
0: Kasih. Oke,
1: terima kasih. Pas wis ngelewati kemacetan.
7: Ini saya tadi lewat Desa Raci.
0: Terus?
7: Ternyata di situ ada alternatif satu yang terdekat Mas Yuda. Malah banjirnya lebih tinggi. Jadi saya keluar lagi terus menuju Ketip. Ketip ke arah Pasar Kuniran sampai Lampu Merah Batangan 30 menit. Pukul 7.39 masuk dealer Honda Rembang Mas Yuda. Terima kasih.
0: Berarti sama ya. Kalau Anda mau lewat Kuniran, Kawan Rasika menghindari genangan di Batangan Pati, sama kurang
1: ada
0: lebih.
1: Genangannya lebih tinggi katanya di mana tadi?
0: Di ya itu jalur alternatif Kuniran sampai dengan keluarnya.
1: Terus beliau lewat Ketip.
0: Iya.
1: Padahal lira ngerti kan. Ketip nek sekali, nek dua kali, ketip.
0: Anda mau antre di Pantura Batangan atau lewat Kuniran ada menuju arah ke alternatif genangan. Ini, sama-sama ada genangan dan sama-sama waktu tempuhnya 30 menitan. Nah,
1: monggo, mau lewat mana?
0: Monggo silahkan aku kembalikan ke Anda karena ya istilahnya ada tantangan semua ya. Ada tantangan semuanya, kemudian juga secara waktu dan juga durasi juga kurang lebih sama. Karena kita dapat laporan di Pantura Batangan Pati, itu dua arahnya tersendat kawan karena masih dilaporkan ada genangan air. Bulis Setyaningrum.
8: Assalamualaikum Mas Yud, Bung Jamal, selamat pagi. Izin melaporkan ini saya karena berangkat jam setengah 8 sampai Demak, saya memutuskan untuk lewat tol Mas Yud. Ini izin melaporkan tadi yang pas saya mau masuk ke tol Demak, lampu lalinya mati Mas Yud. Saya nggak tahu ya apakah itu memang sudah lama atau nggak, soalnya baru baru kali ini lewat tol ya ketika berangkat. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti karena ngeri sekali Mas Yud ketika mau nyabrang itu wis, dari arah timur juga banter-banter, dari arah yang keluar dari exit tol Demak itu juga banter-banter, yang mau masuk wis griwing-griwing nak sing nyetir kayak cewek ngene iki Mas Yud. Assalamualaikum.
0: Nggih, nderek tansah suwun bulih sedaya untuk atensinya. Bu Juni,
9: Terima kasih infonya Mas Yuda.
0: Sama-sama.
1: Oke.
9: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Amin. Pak Andri.
10: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
1: Waalaikumsalam.
10: Jam 7.50 udah keluar dari pos 1 pelabuhan arah ke Tol Muktiarjo. Mau report nih Mas. Yang pertama tadi waktu di Demak, lampu merah pertigaan mau ke tol itu tiga-tiganya mati semua. Kayaknya kalau udah mau tamati yang di situ tuh lama. Tadi pas nggak ada petugas lagi, nggak ada polisi, jadi main dim aja. Alhamdulillah yang dari kota pas kosong mau ngalah. Yang kedua di arteri Mas, arteri Yosudarso dari pos 1 mau ke Kaligawe, itu yang operate mau masuk jembatan yang di mana Bandar Harjo sama yang satu lagi mau keluar di sini, itu kayak perlu segera digaruk deh Mas, karena gelombang banget dan tinggi banget, ada yang sepunuk unta tuh mobil sedan, kalau nggak hati-hati bisa gasruk kena tengahnya itu nyangkut. Semoga bisa segera ditindaklanjuti sama PU pusat. Kalian kan nanti masuknya PU pusat. Gitu Mas. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pak Christian Raharjo.
11: Selamat pagi kawan Resika. Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
11: 801 meluncur dari Semarang menuju Jepara sudah sampai di Onggorawe. Untuk di Onggorawe Pantura mengarah ke Kota Demak ada satu L300. Mungkin dugaannya
0: masih toh
11: ada lubang besar ya, kira-kira sekitar 200 meter dari pertigaan Onggorawe, tapi yang di arah Demak ya ada lubang besar yang membuat L300 itu mungkin patah di swing arm-nya, sehingga ini dibantu petugas kepolisian juga sedang diperbaiki untuk bisa dievakuasi. Posisinya di lajur tengah atau di lajur kanan, rekan-rekan bisa ambil lajur kiri. Sedang tadi pas ngantri, hati-hati buat rekan-rekan, lubangnya itu ada di lajur kanan. Itu ada terkol diesel tadi muat agak overload juga, hampir aja gelempang kena lubang itu karena lubangnya besar. Buat pihak terkait, ada lubang besar di Onggorawe arah Kota Demak di lajur kanan. Maturun. Sementara ketersendatan masih aman, 5 menit saja.
0: Rasip kalau gitu, berarti truknya masih guys ternyata, cuma antreannya memang udah berkurang drastis banget dibanding tadi antara jam 7 sampai jam 7.30 ada truk mogok L300 ya guys yang mogok di Onggorawe, tapi untuk saat ini ketersendatannya sudah berkurang. Pak Supandi.
12: Selamat pagi Rasika ya, dan kawan-kawan Rasika, Bang Yuda, Bang Jamal, mau tanya jalan ke arah Tati
0: ya, dari Semarang toh. Tadi banyak informasi di depan ya, sudah terangkum Pak Supandi nggih.
1: Masih lancar ya.
0: Betul sekali, Semarang Demak Kudus lancar dua arahnya. Pak Iwan Setiawan, selamat pagi.
13: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Iwan.
13: Ini saya mau perjalanan ke Salatiga, saya agak telat bergabung. Saya lihat di Google Maps kok exit Tol Bawen sepertinya ada penutupan atau gimana, saya disuruh lewat non-tol konvensional atau keluar exit tol Tingkir. Bisa mohon informasi Mas, terima kasih.
0: Gak ada penutupan, itu kan kalau itu. Anda zoom lagi, yang lajur paling kirinya tetap hijau Pak. Yang ditutup itu adalah jalur yang nanti akan jadi proyek tol menuju arah ke seksi 6 Ambarawa. Enggak ya guys, enggak ditutup Pak, di zoom lagi coba Pak Iwan. Atau mungkin kawan-kawan Rasika, di zoom lagi itu lajur yang paling kiri hijau kok. Yang ditutup itu adalah calon...
1: Jalur keluarnya tetap
0: yes,
1: bisa ya.
0: Betul. Yang ditutup atau yang forbidden itu ya, adalah calon arah Ambarawa. Enggak tahu tuh Google Map-nya kok mengarahkan kendaraan menghindari exit tol Bawen. Tidak ya Pak Iwan ya, silahkan tetap bisa normal exit tol Bawen. Pak Maulana Afifuddin.
14: Kak, mohon infonya.
0: Oke. Okay.
14: Perjalanan dari Kudus
0: menuju... ke Semarang, oke, langsung saja. Kudus menuju Semarang ramai lancar, tidak ada ketersendatan atau hambatan berarti. Pak Nathan, Jalan Lejen Suprapto Kota Semarang ya. Ini yang tadi sempat ada pemadaman.
15: Lejen Suprapto masih ditutup ya, masih ada Mas Jamal, kawan-kawan Rasika semua.
0: Baik. karena ada upaya pemadaman yang tadi disampaikan di sekitaran
1: Bersumi,
0: Bersumi Heritage. Dugaan ada korslet listrik, ya, Kang Warasika.
16: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
17: Rasika FM.
18: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
19: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
18: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
19: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
18: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
19: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
18: Karena orang pintar, nabungnya emas.
20: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
19: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
18: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan.

0: Polres Pekalongan Kota menambah kegiatan patroli skala besar untuk mengantisipasi balap liar terutama di sekitar exit tol Setono. Sejak hari Sabtu 23 Mei 2026 hingga Minggu dini hari, kawan, Polres Pekalongan Kota akan menambah tim untuk mengantisipasi aksi-aksi balap liar di sekitar jalan akses tol Setono. Karena di akses tersebut cukup banyak keluhan dan juga laporan mengenai kegiatan balap liar. Maka dari itu, setiap akhir pekan dan juga momen-momen liburan yang diduga banyak anak-anak sekolah pada memanfaatkan waktunya untuk balap liar, akan ditambah waktu penjagaan dan patroli. Juga personel untuk patroli di sekitar exit tol Setono. Polres Pekalongan Kota mengajak seluruh warga, masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk bijak berkendara, menghindari aksi balap liar, dan memastikan kendaraan tetap sesuai standar untuk mewujudkan kota Pekalongan yang aman, nyaman, dan tertib bagi semua pengguna jalan.
1: Ya, hati-hati juga untuk remaja-remaja, jangan terpengaruh kawan-kawannya yang menggunakan knalpot brong.
0: Ya. Apalagi ini bentar lagi libur sekolah toh.
1: Nah, itu tetap di rumah kegiatan positif ya, mungkin latihan sepak bola biar menjadi pemain-pemain top.
0: Mbak, ya daripada njaluk Pak nih, Mbak nih handphone anyar, motor anyar ke Mbak, mending njaluk sekolah.
1: Kamu tahu asap kan?
0: Sepak bola.

0: Asap, tahu?
1: Apa yang paling dikenal oleh asap?
0: Apa yang paling dikenal oleh asap? Mm-mm. Api.
1: Oh, bukan, ternyata.
0: Angin.
1: Bukan.
0: Awan.
1: Bukan.
0: Langit.
1: Bukan.
0: Lah apa?
1: Pot.
0: Asap, pot. Yeah.
1: Mm. Yang kok paling bisa? Dikenal asap itu pot. Kan asap kenal
0: pot. Oh iya, ding.
1: Jadi yang paling dikenal asap itu pot. Jadi jangan sampai kendaraanmu berasap sampai kemebul gitu juga kena potnya brong, suaranya ora enak, kan mengganggu pernapasan, mengganggu polusi udara dan juga mengganggu suara di masyarakat. Wis pakai oh sing sederhana wae, biasa wae ya.
0: Kedepan, Polres Pekalongan Kota nantinya akan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti sekolah dan juga beberapa perangkat desa dan juga kelurahan untuk mencegah potensi aksi balap liar dan juga aktivitas-aktivitas para pemuda yang dinilai membahayakan keamanan publik terutama di wilayah Kota Pekalongan yang sering menjadi sorotan.
1: Nanti kalau balap ya di tempat yang resmi sana di sirkuit ya bisa menjadi atlet.
0: Tapi pah aku pengen jadi pembalap, pah aku kudu latihan di mana pah?
1: Lo ya bisa.
0: Aku pengen jadi pembalap, jiwa aku adalah racer.
1: Kamu datang aja ke sirkuit-sirkuit atau menghubungi itu apa namanya para promotor sirkuit yang ada di Catalunya, yang ada di sana. Lo yang ada di apa namanya sirkuitnya Indonesia itu yang ada di Mandalika atau di mana, tanya-tanya itu. Kalau tanya sama Bung Jamal nggak tahu nih. Saya sebagai crazy rich aja nggak tahu. Kalau cita-citaku dari kecil memang crazy rich sih. Sekarang udah crazy, tinggal rich-nya
0: doang. Katanya presiden kan nggak ada cita-cita. Orang Indonesia tuh nggak punya cita-cita kaya yang mencukup.
1: Ya kan lu, yang lain.
0: Presiden lo yang bilang. Kalau aku sih pengen kaya.
1: Kalau saya kan cita-citanya bukan jadi orang apa namanya satu hari sih. Saya crazy rich. Udah crazy nih sekarang tinggal rich-nya. Nah, tapi kan minimal sudah separuh jalan. Udah crazy dulu. Tinggal rich-nya. Itu bukan jadi orang yang seperti diomongkan, bukan. Bukan kaya raya, bukan crazy rich.
0: Crazy rich. Crazy rich tuh di atasnya kaya raya loh malahan.
1: Di atasnya, kalau itu kan cuma kaya raya, saya di atasnya.
0: Oh iya, ya sama sih aku juga berarti pengen crazy rich kalau gitu. Kan kaya raya katanya presiden kita. Orang Indonesia tuh cita-citanya gak kaya raya guys, tapi hidupnya cukup. Presiden loh yang bilang, kalau aku sih gak.
1: Kamu kan udah cukup kamu itu.
0: Ya sekarang cukup, tapi kalau untuk punya rumah di kerajaan. Rumahku belum di Geraha Candi Golf, jadi aku ya belum kaya, belum cukup.
1: Ya di kampungmu.
0: Aku belum punya Innova, you know.
1: Ya kamu targetnya sebenarnya itu tuh kamu harus aku punya pabrik Innova kan. Itu namanya crazy rich. Aku harus punya di Indonesia.
0: Aku belum punya Innova, aku belum punya kaya raya. Hello.
1: Nah, gitu. Ya wis pokoknya kamu cukup aja lah.
0: Cukup untuk punya Innova, cukup untuk rumah di Geraha Candi Golf.
1: Kamu butuh apa? Cukup, butuh apa?
0: Cukup untuk liburan di Eropa tanpa mikir biaya.
1: Kalau aku nih kategorinya sekarang orang berada.
0: Alhamdulillah, seneng loh aku.
1: Pagi berada di rumah, siang di Rasika, malam berada di rumah lagi.
0: Lu orang berada, tapi kalau aku pinjam lu, kok lu gak pernah punya sih? Selalu ngarahin ke Bung Haris.
1: Lah, keberadaanku kan tak titipkan Bung Haris.

0: Ini ada atensi dari kawan di 338. Mas, dari Rumah Sakit Sultan Agung Kota Semarang, kan sekarang sementara lewat traffic light Terboyo tuh. Dan itu pasti macet dan antri lama karena jalan akses masuk terminalnya itu banyak dipakai truk, bis, parkir, sampai 2 hingga 3 baris. Dinas kok nggak bisa ya mengarahkan itu semuanya biar lalu lintas nggak terlalu antri panjang. Kenyataan begitu, Pak. Kenyataan ternyata belum bisa mengantisipasi itu. Justru malah sebelumnya di tepi jalan Pantura, tapi sekarang bisa lebih agak masuk lagi mereka mau. Sebelumnya malah berjejer di Panturanya, Pak DK. Nah,
1: ini agak tertib malah
0: di. Nah, ya ini malah dalam tanda petik ini tuh lebih baik dibanding mungkin beberapa tahun sebelumnya yang pada berhenti di sepanjang jalan Pantura. Yes, matur suwun, kita simpan tetap ya untuk laporannya dari kawan di 338 untuk nanti jadi bahan pelaporan. Kok Wendy?
2: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Di jembatan Cakrawala ya, arteri Yosudarso arah ke Puri Semoro dari Kalibandeng. Ada penyempitan jalan, ada perbaikan jembatannya ya. Jalur menyempit di ruas kanan yang diperbaiki ruas kiri.
0: Oke, Cakrawala ya kawan.
2: Terima kasih.
0: Oke, noted, Kak Wendy. Wah, menjelang jam 9 ini biasanya sudah mulai nih pekerjaannya ya, betul. Di jembatan Cakrawala Jalan Arteri Yosudarso ya kawan, posisinya Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Channel.
0: Pagi Pak.
3: Jalanan sudah landing di Jateng Lain ya, dari GT Trondol keluar Mbak Mukti, lanjut kawi, genduk, sayung, terpancol, los, lancar ya, aman terkendali ya. Menanggapi mengomen bapaknya tadi yang mobil mogok di Gombel ya. Apalagi mobilnya Fortuner. Lah terus caranya piye? Rata-rata mobil Fortuner, Pajero, rata-rata itu mobilnya sikil 2 semua. Terus meh mindah piye? Meh geser piye? Maksud arep digotong, arep diseret. Wah, bapaknya itu. Nah, kalau mobilnya sikil 2 piye, Pak? Pertanyaannya, Pak. Mindahnya piye, Cel? Nek udah mogok ya udah berhenti di situ. Maksud ya arep diakal. Kecuali kalau mobilnya mobil kaki 3, nah itu bisa. Nek kakinya cuma 2, beda sama
1: gas
3: sama rem tok, lah terus piye mindah aja. Begitu. Okay. Saya sudah landing di Jateng Lain ya, Mas Yuda Bung Jamal, matur suwun, selamat pagi.
0: Okay. Ih, matur suwun informasinya. Pak Rizky Sabta, rame Bang Toki mas jam 9.
4: Untuk perjalanan sudah lepas dari kota Jepara ya.
0: Okay.
4: Tadi bongkar sebentar di kota, Pecangahan 3 toko, di kotanya 1. Ini balik lagi dari kota Jepara menuju ke arah Kedung, bis Kedung ke Pecangan, terus balik ke arah Mayong. Hanya muter-muter Jepara toh ini.
0: Oke, lancar
4: selalinya
0: ya.
4: Dari terakhir update Pecangan menuju kota Jepara, balik lagi terpantau ramai lancar, cuaca sudah mulai cerah. Gitu aja sih pun. Nanti lanjut ke balik ke kota Semarang dari Mayong. Terima kasih.
0: Matur suwun.
5: Rasiga FM.
6: Pok, tima IDW, lare wangi renti mbak.
7: Mbak Siti, pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 430 ribu ton per tahun. Sementara produk lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih tinggi. Pada tahun lalu, produksi kedelai lokal hanya berada di angka 15 ribu ton. Selain karena jumlah produksi yang terbatas, kedelai impor juga lebih diminati oleh industri pengrajin karena ukuran biji yang lebih besar dan seragam. Menyikapi tingginya defisit tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mulai mempercepat pengembangan kedelai lokal guna menekan ketergantungan terhadap pasokan impor. Melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat, total target perluasan lahan kedelai dipatok mencapai 7.700 hektar. Frans menyebut dari APBD sebanyak 3.000 hektar lahan disiapkan di 6 kabupaten. Daerah itu meliputi Pati, Blora, Grobogan, Sukoharjo, Rembang, dan Kabupaten Sragen. Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke komoditas padi yang dinilai lebih menguntungkan. Selain itu, sinkronisasi waktu tanam dengan permintaan pasar juga masih menjadi kendala utama di lapangan. Berikut kabar haji. Otoritas Kesehatan Arab Saudi menegaskan kesiapan penuh dalam mengatasi potensi wabah penyakit Ebola dan hantavirus. Hingga saat ini pihak kerajaan mengkonfirmasi belum ada temuan kasus maupun penularan kedua virus tersebut di Tanah Suci. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional Arab Saudi kini telah meningkatkan pengawasan epidemiologi harian, terutama bagi jemaah yang datang dari negara tetangga zona wabah. Selain mengaktifkan tim respon di semua pintu masuk, pihak otoritas juga memastikan kesiapan protokol medis di seluruh fasilitas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya telah menetapkan status darurat internasional untuk wabah Ebola. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi menjamin sistem pengawasan kerajaan sangat siap demi menjaga kesehatan serta keselamatan jutaan jamaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

capek atensinya Pak Udin Cenut tadi yang disampaikan di bawah jam 9. Kudus sampai Semarang lancar, sampai Unisula juga lancar, mau perjalanan ke Rumah Sakit Kansaras. Cuma di tanjakan tol Tembalang itu agak dimi-dimi. Ternyata ada perbaikan jalan di tol Semarang ABC kilometer 430A di tanjakan Tembalang. Pak Petrus Hernowo tadi juga memvideokan situasi di kawasan jalan ini ya Kawarasika jalan tol. Tepatnya di tol Semarang ABC kilometer 430 tanjakan Tembalang ya. Tanjakan berarti arah kemana sudah tahu ya. Di tanjakan Tembalang ada kegiatan pemeliharaan jalan kawan, posisinya di lajur tengah. Nah ini Pak Nasoka juga ternyata lagi antre di sana, melaporkan di jam 9 lebih 10. Melaporkan mas, ada perbaikan jalan di tanjakan tol Tembalang, tol Semarang ABC, perbaikan di tengah jalur. Wah ini Pak Nasoka dur banget kendaraannya pun, nyetir truk ini berarti kayaknya Pak Nasoka. Nah situasinya saat ini merambat ke Warasika ya, di tanjakan tol Tembalang. Merambat ya, sekali lagi tidak macet ya. Masih ada lajur paling kanan dan lajur paling kiri untuk kendaraan melintas. Karena lajur kanannya sudah terpasang barrier untuk pekerjaan. Wih, kendaraannya Pak Nasoka gede banget pun. Nyetir trailer. Nah, intinya di tanjakan tol Tembalang ada kepadatan ya, Kawarasika. Karena sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan di sekitar tanjakan Tembalang tol Semarang ABC. Matur suwun ya informasinya. Tadi ada Pak Udin Cenut, Pak Pedro Hernowo, sama Pak Nasoha. Situasi di kawasan tol Semarang ABC. Selain itu lancar tadi Pak Udin Cenut dari Kudus guys, lancar. Kemudian juga Kawarasika tadi dari Solo Tigo, Semarang Solo Tigo, dua arah lancar. Kemudian siapa lagi tadi ya yang sebelum jam 9 aku munculkan infonya? Pekalongan, betul sekali Pak Aldi Michael tadi melaporkan situasi dari Pekalongan, literally sekolah Pekalongan sampai dengan Semarang cuma satu saja lokasi yang jadi sorotan, yaitu di area Cepiring. Selain itu lancar dari Pekalongan. Informasi mengenai genangan air di kawasan Jalan Pantura Batangan, Kabupaten Pati, Kawarasika, kemacetan masih ada, cuma tidak sepanjang tadi antara jam 6 sampai dengan jam 7 ya Kawarasika. Kalau katanya Pak Agus Nugroho, kalau air di kawasan Pantura Pati dan sekitarnya itu aman mas untuk mobil dan motor, jadi masih pada tetap berani lewat sana. Soalnya kalau beda sama yang di Sayung, Sayung kan soalnya airnya asin, sehingga berisiko tinggi untuk mobil dan motor, bikin cepat rusak dan keropos, katanya Pak Agus Nugroho gitu. Nah saat ini antrian di area genangan air di kawasan jalan Pantura Batangan masih ada ya, cuma sudah lebih pendek dibanding tadi antara jam 6 sampai jam 7. Once again, antriannya masih, bukan masih ya, antriannya sudah memendek lah gitu. Untuk waktu yang terbaru sih jujur saja belum ada pantauan ya, karena terakhir kita dapat informasi tadi dari kawan-kawan jam 7.30 sampai jam 8. Ada yang lepas 30 menit, ada yang sudah mulai memendek, sudah mulai bergerak lancar, ada yang dari Rembang menuju arah Patinya sudah mulai lancar juga, yang masih macet atau masih tersendat yang arah ke timurnya. Itu, oh sama satu lagi, tadi kita dapat informasi dari Pak Akris ya. Pak Akris tadi ngasih informasi di kawasan Jalan Raya Gubuk menuju arah ke Godong. Tadi itu ada laporan laka lantas kan, tepat di jam 9.00 waktu kita pamitan. Nah Pak Akris melengkapi lagi, lakanya itu truk box yang terlibat di Jalan Raya Gubuk arah menuju ke Godong, tepat di sekitar Pasar Hewan Ketitang. Mengenai informasi adanya insiden laka lantas di sana. Ini dia nih situasinya. Saat ini lalu lintasnya dua arah buka tutup kawan, karena ada satu jalur yang terhambat. Mobil sedan. Iya Pak, mobil sedan tuh Pak Kris, kalau aku salah tolong diralat nggih. Ini sementara dari video yang terlihat, mobil sedan warna putih sama truk. Nah, mobil sedannya itu rusak di bagian depan kanan ya, sebagai tanda kalau mobil tersebut ya ketabrak terus manuver ya guys, sampai menutup satu jalur. Sudah ada pengaturan petugas dan warga di sana, ramai sekali di Jalan Raya Gubuk arah menuju Godong ya kawan, tepatnya di sekitar Pasar Ketitang informasinya. Lalu lintas berlaku buka tutup.

0: ini tadi aku hitung dari atensinya Pak Kris dari laporan pertama jam 8.55 sampai dengan sampai titik lokasinya 9.05. Berarti sekitar 10 menit tadi Pak Kris untuk ya istilahnya merambatnya ya di sekitar pasar Ketitang Jalan Raya Gubuk menuju arah ke Godong karena ada insiden laka kawan. Sementara truk box sama ada mobil pribadi sedan warna putih yang terlibat laka di situ. Matur suwun Pak Kris, sudah ada petugas, nanti kita pantau lagi perkembangan ke depannya seperti apa. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Koalisi Kemanusiaan Global Sumut Flotilla mengambil langkah agresif dengan menyiapkan tuntutan hukum di pengadilan internasional atas penahanan ilegal dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap para relawan Gaza. Penerbitan 35 surat perintah penangkapan menjadi bukti keseriusan komunitas internasional dalam menegakkan aturan hukum humaniter global. Demikian News Flash.
0: Pak Christian Raharjo.
2: Baik, lapangan 52 sudah sampai di Trenggulik untuk perjalanan dari jalur Pantura, Lingkar Demak sampai Trenggulik lancar. Wah, seru tenan ya topik pagi ini ya. Tadi Bang Jamal punya apa? Mobil tanpa gigi. Nah, itu terus kalau satunya lagi tadi apa? Mobilnya bisa pijetan. Kalau saya ya setuju kayak yang tadi Bapak siapa tadi. Jadi gesturnya turun sambil buka kaca, wis edok-edok dorong sambil minta tolong. Nanti orang Indonesia itu ringan tangan saling membantu. Yeah. Pasti banyak yang bantu dorong. Kecuali kalau di tol ya, kalau di tol langsung yang cepet-cepet turun kasih segitiga pengaman orangnya menjauh. Segitiga pengamannya pun jangan deket-deket sama mobil, agak jauh sedikit. Takutnya ada yang nggak lihat, malah ditabrak dari belakang. Mijen, Melahan, Gotri, rame lancar.
0: Los. Matur suwun Pak Christian Raharjo. Mantap, mantap, mantap. Semarang, Demak, Kudus. Lancar, guys. Jeporo, ding, Pak Christian Raharjo. Jeporonya juga lancar. Kan yang jadi pertanyaan kan Semarang, Demaknya, toh. Koridor pertanyaan dan juga koridor yang Anda khawatirkan kan 1K, 1, kedua S, ketiga T, itu kan ada di koridor Semarang Demak ya. Nah, situasi di tiga titik tersebut kondisinya baik saja. Jadi bisa dipakai untuk Anda yang mau ke Kudus, mau ke Jeporo atau sebaliknya, lancar. Cuma tadi kita dapat informasi ada lampu traffic light padam ya. Lampu traffic light di pertigaan tol Demak, guys, padam informasinya. Cuma tadi antara jam 7 sampai jam 8 sih sudah ada pengaturan polisi di situ. Nah, saat ini bagaimana? Coba nanti kita buka-buka lagi laporannya. Pak Albertus, selamat pagi. Ada truk mogok di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, tepatnya di depan SMP Negeri 16 Ngalian, posisi di lajur kiri. Arah ke, kalau depan SMP 16 berarti depan persis ya. Arah naik toh berarti, Pak Albertus, betul nggak? Pak Maskun.
3: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan.
0: Pagi. Semangat Pal.
3: Suasana di Salatiga perjalanannya lalu lintasnya lengang. Cuaca sangat cerah. Begitu hari ini update-nya.
0: Oke.
3: Dari saya Mas Yuda, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mas Gun. Betapa landainya Kota Salatiga pagi hari ini jam 9. Tadi beberapa kawaraska yang on the way dari jam 7, jam 8, jam 9, tadi menjelang jam 9 juga sudah ada beberapa kawan yang sampai di Kota Salatiga dari Semarang, kawaraska lalu lintasnya lancar. Berarti ya jalur yang arah sebaliknya ya terpantau juga so far baik ya. Baik itu di jalur arteri ataupun di jalur tolnya lalu lintas lancar kedua arah. Pada mau kemana nih guys? Ini super duper extra long weekend kali ini. Mau ke Singapura, Hong Kong, atau Kuala Lumpur lah minimal lah ya. Kuala atau Labuan Bajo atau mau kemana guys. Ih luar biasa banget ini. 27, 28, 29-nya cuti bersama. Nah ento, 29-nya cuti, ngajuk ke cuti kalau boleh. bablas sampai tanggal 30, 31, dan 1. Pada mau kemana ini? Serius deh. Aku tugasnya menemani Anda saja. Silahkan kalau Anda mau tindakan ke manapun itu daerahnya, nanti tetap pantau-pantau Rasika ya. Sepanjang super duper extra long weekend, 27, 28, 30, 31, dan 1. Tapi ini end of month ya. Kayaknya aku tahu kalau ada beberapa kantor yang kalau akhir bulan kayak gini nggak boleh cuti sih. Jadi paling tidak ya tanggal 29-nya tetap melebu, habis itu pray meneh. Nah, seumpamanya dari hari Sabtu nanti tidak ada callingan untuk week call. Ih, week call. Anda yang orang-orang bank tahu istilah week call kan? Week call, ya Allah, week call banget, weekend collection, ya, week call. Karena nanti tanggal hari Sabtu kan tanggal 30 tuh, akhir bulan ya, kalau rasanya untuk ngejar NPL. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Pembangunan tanggulaut serta normalisasi sungai Tuntang.
5: Selamat siang, Pak Gudang, Alang Jawa. Hari Senin, biasa. Waktunya untuk berangkat bekerja lagi jam 8.30 berangkat dari Ampel Boyolali tujuan ke Semarang ke Genduk. Ini tadi saya lewat Salatiga jalur konven lewat kota di lalu lintas lancar, cuaca cerah. Rencana nanti mau masuk tol. Kira-kira adakah saran buat saya? Lebih baik keluar Muktiajo atau enggak Yamsari?
0: Yamsari aja, wes.
5: Sekian, terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. 09.15 mulai masuk tol Bawen.
0: Oke. Okay. Mas Gayamsari aja Pak, Gayamsari sudah istilahnya gampang ya. Ora ketemu rel, ora ketemu kali gawe, ora ketemu hambatan-hambatan yang sudah jelas ada di sana. Jadi wis keluar Gayamsari aja di Jalan Brigjen Sudiarto juga kondisinya masih baik ya, ora ono rel kereta api. Jadi istilahnya kan satu hambatan sudah diminimalisir ya lo. Jadi ketika enaknya lewat mana ya, kalau aku personally ya keluar Gayamsari langsung aja sih. Gayamsari Brigjen Sudiarto dalane yo ombo. Begitu Pak Eka Agus Purwadi. Pak Kis, exit Kaligawe padat merayap ya. Oke, setiap hari sampai 2027 nanti akan seperti ini terus. Selama proyek tol Semarang Demak seksi 1 berjalan. Pak Sumedi.
6: Selamat pagi Mas Ida. Mohon info lainnya Mas.
0: Yo, dari Kudus ke Semarang.
6: Ke Rembang ini.
0: Oh, Kudus Rembang. Ke Rembang. Oke, langsung ya. Kudus menuju arah Rembang, Kudus Patinya sementara lancar as long as Anda masuk dalam kota Kudus karena lingkar Kudus masih ada perbaikan jalan dan antrenya tadi dari laporan yang kita terima sampai jam 9 masih cukup lumayan. Jadi dari Kudus ke Patinya nanti masuk dalam kota Kudus aja. Batangan ya Pak Sumedi ya. Batangan ada genangan di sana. Cuma untuk saat ini antreannya sudah memendek banget dibandingkan tadi antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Batangan aja merambat di sana karena genangan air nggih Pak Sumedi wis itu tok. Dari Kudus Pati, Pati Juwana, Juwana Rembangnya. Juwana soalnya yang tersendat karena perbaikan jalan kan yang arah Semarang tuh. Sementara kalau yang arah timurnya masih oke-oke saja. Kawan di 801 di Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang, Tanjakan Tanah Putih, merambat ada apa ya? Nah ini baru dari Anda itu, dari tadi jam 8 sampai jam 9 kok belum ada report ya Pak Heri? Di sekitar Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang, terutama di sekitar Tanjakan Tanah Putih, katanya Pak Heri. Ngomong-ngomong Kota Semarang, tadi aku dapat info dari Pak Nathan. Mohon maaf baru aku buka ya Pak Nathan ya. Tadi kan ada penutupan jalan tuh di Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang karena ada upaya evakuasi gedung Borsumi di Kota Lama yang dilaporkan ada korsleting listrik oleh damkar. Nah, jam 9.00 Lejen Suprapto sudah dibuka ya. Jadi kendaraan yang dari Jalan Raden Patah bisa langsung lurus menuju arah Jalan Pemuda tanpa harus diarahkan belok kiri ke Jalan Bubakan Kinarto Sabdo.
7: Lejen Suprapto sudah bisa dilewati ya, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Okay, Pak Nathan, thank you.
7: Ini sudah di Jalan Cendrawasih sudah mulai sepi nih, yeah. Sudah bisa masuk ke Lejen Suprapto.
0: Ya, yeah, sip, mantap, Son. Pak Nathan, informasinya. Tadi itu kita dapat informasi gedung Borsumi Heritage itu di bagian dalamnya ada titik kebakaran dugaannya karena korsleting listrik kawan. Sempat ada upaya pemadaman dan bahkan tadi sempat ada pengalihan arus juga oleh petugas Kawaraskia, tapi untuk saat ini sudah normal kembali. Nanti kita update lagi ya perjalanan di Kelana Kota. Info cuaca setelah ini ya guys, karena tadi kok ada laporan.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Rasika FM.
10: Dari mana sih Pak? Digoleki loh dari tadi.
11: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
10: Loh, BAB ki ono jamban to.
11: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
10: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
12: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
9: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
13: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
14: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
13: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
14: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
13: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
15: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
13: Nah, iki baru mantap, Bu.
14: Gaspol mana, Pak?
15: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejantanan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bencana banjir akibat air laut pasang atau rob di Kabupaten Demak dilaporkan kian meluas dan kondisinya semakin parah. Situasi ini memicu kemacetan panjang di jalur Pantura Semarang-Demak serta melumpuhkan aktivitas ekonomi warga di 4 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiarto menyatakan, luapan air laut tidak hanya merendam jalan utama dan permukiman penduduk, tetapi juga merusak 2.000 hektar tambak rakyat. Upaya mitigasi seperti pemompaan air belum membuahkan hasil optimal akibat keterbatasan anggaran daerah. Saat ini Pemkab Demak terus berkoordinasi dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan tanggul laut serta normalisasi Sungai Tuntang Lama. Langkah permanen ini menjadi harapan utama guna memutus siklus banjir tahunan. Rencana uji coba pelarangan truk bermuatan berlebih atau odol untuk masuk ke jalan tol mulai 1 Juni memicu respon keras dari para sopir logistik di Salatiga. Para pengemudi menilai kebijakan ini sangat memberatkan dan belum memiliki solusi yang berpihak pada nasib rakyat kecil. Perwakilan sopir truk ekspedisi Yanto menyatakan aturan tersebut seharusnya tidak diterapkan secara kaku karena muatan berlebih bukan kehendak pengemudi, melainkan permintaan dari pemilik barang. Selain itu, biaya untuk memotong kembali dimensi bodi truk agar sesuai standar pabrikan masih sangat mahal. Para sopir berharap Badan Pengatur Jalan Tol bersama Kementerian Perhubungan dapat mengevaluasi aturan itu. Mereka mendesak agar regulasi tarif angkutan yang adil serta sanksi hukum yang tidak hanya dibebankan kepada sopir di lapangan.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
1: Berikut kabar haji. Temuan mengejutkan datang dari Fasilitas Kesehatan Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci. Tim pengawas haji menyayangkan kebijakan dari perusahaan asuransi Arab Saudi yang ternyata hanya menanggung satu jenis penyakit bagi setiap jamaah. Temuan ini terungkap saat anggota tim pengawas, Sally Andriani Gantina, meninjau kantor kesehatan haji Indonesia di Kota Mekah. Selain hanya mencakup satu kategori penyakit, plafon asuransi sebesar 200 ribu real tersebut membuat jamaah yang belum sembuh total terancam harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Fasilitas yang minim ini dikhawatirkan bisa mengganggu psikis dan mental jemaah yang sedang sakit. Menyikapi masalah itu, parlemen akan segera memanggil kementerian terkait guna melakukan evaluasi total terhadap skema perlindungan medis jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: my soul.
1: Rasika FM.
2: Kok tima IDW lare wangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
7: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
6: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
8: Diam!
9: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
7: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
9: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
7: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
6: Ya, si jomblo kuliah lagi.
7: Apaan sih?
9: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: Kelana Kota, Rasika.

0: sih.
1: Pasti nggak ada masalah, lancar aja. Ada di lajur kiri. Lajur kiri itu seolah-olah di tengah, karena kan ada tiga lajur ya. Oke, lajur berapa itu ya? Lajur dua mungkin. Lajur satu. Oke, baik. Pak Rizwin, pagi Bang Aris, saya mau ke arah Jepara nih. Apakah di jalur exit Kaligawe macet atau harus lewat Walter Mongsidi? Oke, dari mana Pak? Ya, saya mau ke arah Jepara. Dari mana? Gitu. Kalau dari Kudus, Walter Mongsidi berarti enggak ya? Apakah dari Majapahit? Oke, baik. Dari exit tol Kaligawe. Apakah harus jadi lewat mana kawan ya? Tadi beberapa kawan juga belum menyebutkan dari mananya, jadi bisa lebih spesifik kita menyampaikannya. Dari Jogja, Bung. Sekarang udah masuk tol Bawen. Oh, oke. Baik. Anda mungkin butuh waktu sekitar 15 menitan ada, Pak, untuk exit tol Mukti Harjo itu, karena seperti kita tahu juga di situ padat banget. Sekitar 15-20 menitan ada. Oke. Lepas itu lancar Kaligawe menuju ke arah Demak, Kudus lancar, ke arah Trengguli, ke arah Jepara juga lancar. Baik, kemudian kalau lewat Gayam Sari itu lancar banget. Oke. Lewat Walter Mongsidi juga lancar. Mungkin waktunya lebih lama karena harus lewat jalan kota dengan kendaraan kepadatan-kepadatan yang ada di apa namanya Banget Ayu, Walter Mongsidi, itu mungkin waktu tempuhnya bersama ya kawan, walaupun lancar ya, walaupun mungkin di exit tol Mukti Harjo mungkin nanti akan tersendat, bisa jadi waktu tempuhnya sama ya, karena apa antrian di exit tol Mukti Harjo itu sekitar 700 meteran, butuh waktu sekitar 15 menitan lah ya. Oke, bisa lebih bisa kurang, tergantung Anda di posisi lajur kiri atau kanan gitu, kadang mempengaruhi juga tingkat kecepatannya. Itu kira-kira Pak. Jadi setelah muter di Kubro udah lancar. Gitu, monggo. Siap. Jadi menurut saya tuh sama aja. Pak Darmaji, tanjakan tol Tembalang Om, arah ke selatan lajur tengah. Siap, terima kasih. Pak Ari Murti GM, halo.
2: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melewati kawasan industri Gatot Subroto Candi pukul 10.15 terjadi kepadatan yang cukup luar biasa. Ekornya di TL Suharti sampai masuk di kawasan industri. Nggak tahu ada kepadatan apa itu. Antriannya sangat panjang sekali. Mohon untuk diantisipasi kemacetannya. Terima kasih.
1: Oke, ada apa rupanya di dalam kawasan industri? Ekornya cukup membuat ketersendatan mulai dari bahkan juga apa ya menyumbat kendaraan di exit tol Krapyak gitu ya. Berimbas juga di exit tol Krapyak. Baik itu yang kendaraan-kendaraan di Gatot Subroto itu keluar ataupun masuk itu juga cukup padat ya. Mohon reportnya untuk kawan Rasika. Oke. Padat sekali di kawasan itu. Pak Rizky.
3: Selamat pagi menjelang siang Bung Aris.
1: Yuk.
3: Habis tak tinggal bongkar tadi satu toko kok sudah pergantian pemain ya.
1: Betul.
3: Kayak main bola aja babak pertama babak kedua ya Bung Aris ya. Ini udah sampai daerah Nalum Sari Jepara. Hanya muter-muter Kabupaten Jepara saya tadi Bung Aris ya.
1: Oke.
3: Lalinya masih sama ramai lancar, cuacanya mulai terik ini di Jepara. Tapi tidak apa-apa ya, karena mungkin semalam hujan jadi nggak begitu terasa panas. Masih agak sedikit-sedikit adem gitu loh, Bung Aris ya.
1: Bis
3: dari Nalum Sari, nanti saya balik ke arah Semarang langsung. Via Purwogondo, Kalipucang, dan selanjutnya sampai Semarang. Alhamdulillah kiriman dekat aja hari ini.
1: Siap-siap, oke. Terima kasih banyak informasinya Pak Rizky. Semoga lancar. Pak Buji Waluyo, tanjakan Tanah Putih tersendat. Ini ada biksu sedang naik di Tanah Putih. Sehingga tersendat untuk tanjakan Tanah Putih. Oke. Ditanjakan. Oh, ada lewat sini juga ya. Yang saya tahu itu lewat daerah timur ya. Oke, ternyata lewat sini juga. Jadi memang dari penjuru arah ya, ada yang datang dari Bali, para biksu ini yang menuju ke arah Magelang. Mereka setelah dari Bali nyebrang, kemudian berjalan kaki melewati jalur-jalur Jawa Timur menuju ke arah Jogja. Jadi rupanya dari segala arah ini menuju ke Yogyakarta nanti pada puncaknya akhir bulan ya. Dan pada saat itu kawasan di Magelang akan sangat-sangat ramai. Hotel tentu sudah full book ya di kawasan-kawasan sekitar Magelang dan juga sekitar Jogja ya, karena banyak sekali. Dan ada 5.700 kalau nggak salah itu lampion akan diterbangkan dalam 2 sesi. Oke, jadi di luar Borobudur pun akan terlihat cukup cantik tuh pada saat itu nanti. Oke, pengen deh rasanya ya, tapi apa namanya, mudah-mudahan bisa menikmati. Pak Kis, halo, di mana kah ini? Ada apa rupanya? Ada apa rupanya, Pak? Ya. Baik, nanti tunggu penjelasannya ya. Ada apa rupanya nih? Video ini kirim Pak Satya, Festival Perang Obor. Oke, bagi yang nonton Perang Obor besok tanggal 24 dan 25 hari Minggu Senin di daerah Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Oke, rame pasti ini ya, Perang Obor kayak ya, karena pada intinya kita ini masyarakat yang butuh hiburan banget gitu. Bahkan mall yang baru soft opening saja sudah di sudah seperti itu, luar biasa. Kita bisa bisa memperkirakan akan seperti apa ketika terjadi pembukaan mall di Kota Semarang. Waduh, ya ampun. Apa enggak nanti-nanti aja, biarkan awal-awal ini para apa ya, para vlogger, para ini aja dulu yang berada di sana. Kita-kita yang enggak sabar nanti aja. Karena akan repot sendiri kawan, macetnya luar biasa, cari parkirnya juga ampun-ampunan. Tapi yang namanya orang penasaran ya, pengen lihat seperti apa mall yang baru itu gitu. Ya gitu deh, kita udah tahu, udah paham banget ya apa yang terjadi. Seperti terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, luar-luar biasa penasarannya di tempat kita. Saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
0: Bank Indonesia meluncurkan strategi moneter baru melalui instrumen investasi yang menjadi sinyal kuat kompeten otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Kebijakan ini diharapkan efektif mengunci likuiditas valuta asing dan memperdalam struktur pasar keuangan domestik melalui intensif imbal hasil kompetitif. Demikian Newsflash.
1: Lanjut lagi beberapa catatan yang sudah masuk ke Rasika pagi hari ini. Saya simpulkan ya, situasi lalu lintas untuk pagi menjelang siang ini pukul 10:30. Beberapa ruas jalan yang terpantau tersendat saat ini, kawan Rasika, banyak yang menuju ke kawasan industri Candi, di mana untuk masuk cukup ada antrean yang cukup panjang, kawan. Pernah terjadi seperti ini beberapa hari yang lalu, hampir sama kepadatannya di kawasan ini. Cuma waktu itu karena ada truk yang terguling dan juga ada rabas-rabas. Waktu itu ya, untuk antrian ketika masuk ke kawasan industri Candi itu bisa sampai 1,5 kilo. Oke. Baik, eksit tol Krapiannya juga terkena imbas. So, kemudian jalur lainnya, kawan, yang terpantau padat seperti biasa di Kali Tenggang. Tapi jalur menuju ke arah Arterio Sudarso ke bandara ini cukup lancar. Oke, kemudian Kota Semarang di tanjakan tol Tembalang itu ada pekerjaan jalan ya di tengah jalur ya. Jadi mungkin lajur tengah itu yang sedang dilakukan pekerjaan. Ya, mohon bersabar, Anda bisa lewat lajur kanan maupun lajur kiri. Ya, di tanjakan tol Tembalang untuk saat ini ada pekerjaan jalan. Arus lalu lintas masih relatif cukup landai, lancar. Sementara yang tersendat, terkena imbas cukup lumayan padat, itu adalah di kawasan Jalan Tanjakan Tanah Putih. Sejak beberapa waktu tadi sampai dengan saat ini, sampai dengan apa namanya, dimulai dari pertigaan Pasar Kambing. Ya, di pertigaan Tentara Pelajar, Tanjakan Tanah Putih, sepanjang Dr. Wahidin ini terpantau padat sekali, cenderung tersendat ya. Oke, kawasan ini terkenal sempit, apalagi dengan ada pekerjaan jalan, arus lalu lintas jadi tersendat. Kalau Anda mungkin belum sampai nanjak ke Jalan Dr. Wahidin, sampai ujungnya di sekitar, apa namanya, ya, kafe apa di situ tuh ya, pertigaan ke Sisingamangaraja. Oke. Okay. Anda mungkin bisa mengambil jalur lain, tetapi jika tidak, ya mohon bersabar. Itu saja kawan, jalur lainnya sih lancar dari Semarang menuju ke arah Bawen, Salatiga. Salatiga kota bagi ini juga kondusif, aman, lancar, cuaca sejuk cerah. Sementara untuk jalur Pantura Kendal untuk arus lalu lintas saat ini dilaporkan lancar.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
1: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.

0: iki bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo kok metune kaya kiye barange. Aduh.
2: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, bu.
1: Gaspol mana, pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati bilang, sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol, Bernardo de Sicardi Escoda, guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara. Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Aziziyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Bung Haris,
1: yeah.
0: Pukul 11.15 memberikan update. Setelah exit tol Mukti Harjo, saya ambil kiri. Itu yeah. makan waktu kira-kira 10 menit
1: yeah.
0: untuk bisa putar balik menuju ke arah Demak.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian di sekitaran Pasar Genuk lancar, sedikit tersendat di menjelang Sayung atau di U-turn yang
1: batas
0: memang
1: kota.
0: Belum bisa diatasi
1: mm-hmm.
0: karena banyak kendaraan yang berputar arah, namun hanya pendek saja. Mm. Setelah itu masuk tol Semarang Demak lancar. Demikian yeah. sementara untuk update-nya Bung okay. Haris. Selamat yeah. siang.
1: Oke, okay. terima kasih. Selamat siang. Di exit tol Mukti Harjo, jadi kalau mau ke arah Pantura, mending lewat tol aja karena lewat Walter juga lancar, nggak ada masalah. Keluar Gayam Sari, Walter itu lancar. Cuma kalau saya hitung-hitung, kawan, memang lebih lambat. Kenapa? Karena laju kendaraan kita sudah bisa ngebut dulu nih. Keluar tol Gayam Sari kan sudah bisa memacu kendaraannya lebih tinggi ya. Sementara ketika Anda masuk ke Gayam Sari, keluar itu jalurnya rame gitu ya. Memang lancar sih, cuma laju kendaraan tidak secepat jalur Pantura. Gitu kira-kira. Jadi kalau mau hitung-hitungan cepat, ya kalau saya sih milih lewat exit tol Mukti Harjo, nanti akan melambat sekitar 10 menit, lepas itu setelah U-turn, Kaligawe lancar sampai dengan Demak Kudus. Gitu kira-kira informasinya. Pak Saiful Anis, depan Istana Buah, arah Kerapia ada apa ya mas? Posisi merayap, saya mau ke Tamba Aji. Ya itu tadi, karena ada satu volume kendaraan, yang kedua ada ketersendatan di entry entry masuk pertigaan Jalan Gatot Subroto, karena di dalamnya sedang ada pekerjaan jalan dan jalurnya buruk sehingga laju kendaraan melambat di jalur tersebut. Gitu kira-kira informasinya.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Kok timah IDW lah rewangi renti mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
7: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
6: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
8: Diam!
9: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
7: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
9: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
7: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
6: Ya, si jomblo kuliah lagi.
7: Apaan sih?
9: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: beberapa waktu sebelumnya juga sempat ada guyuran hujan. Paling kita itu yang saya rasakan. Di beberapa tempat juga terlihat kawasan-kawasan Semarang dan sekitarnya, Salatiga, Kabupaten Semarang, terasa lebih sejuk dari biasanya. Kemudian Pak Andi tadi juga lintas di jalur Kaligawe ya. Oke. Kaligawe ini terpantau lancar saja. Ya. Oke. Kemudian progres-progres pekerjaan jalan untuk Anda yang mungkin melintas di sekali lagi jalur arah ke pelabuhan dari Johar misalnya ataupun dari jalan tol, nanti akan ada pengaturan lalu lintas baru kawan di jalan menuju ke arah Yosudarso atau Tanah Mas dari Johar, itu bisa melalui lajur kiri ya, yang kanan. Kalau kemarin kan ada beberapa perubahan lajurnya kawan, nah untuk hari ini bisa lewat lajur kiri. Dari jalan tol berarti lurus aja sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Dan yang menjadi catatan adalah kehati-hatian kawan Rasika yang akan melintas di jalur itu karena ada beda ketinggian ya. Baik, begitu kawan, kira-kira informasinya untuk saat ini. Saya buka informasi berikutnya adalah setengah 12. Kita buka dulu catatan informasi dari berbagai daerah dalam jaring radio.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: you home tonight.
1: Rasika FM.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mane, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.

0: Perwira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Menunaikan ibadah haji, khususnya bagi bangsa Indonesia, bila dilihat dari segi materi, biayanya cukup besar. Sangat menguntungkan bila digunakan untuk modal usaha saja. Seseorang yang materialistis akan merasa rugi jika hanya untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara materi. Namun mengapa orang mukmin yang mampu, mereka justru senang menunaikan ibadah haji? Ternyata ada tiga hal yang mendorong orang mukmin senang berhaji. Pertama, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Kedua, karena cinta kepada Allah. Dan ketiga, karena ibadah haji mengandung hikmah dan pahala yang besar. Jauh lebih besar dari materi dunia seisinya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haji mabrur, tak lain balasannya adalah surga."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Ingriki supados napa ingkang badhe kawula aturaken mangke sageta tertib utawi runtut ing dalem pemahaman pengertosan ing dalem punapa ingkang badhe kawula aturaken kawula badhe baleni malih kelayan radi ringkes punapa ingkang sampun kawula aturaken wonten ing pengaosan ingkang sampun kalampah wonten ing wulan kalawingi wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى فَاسْتَبِكُوا الْخَيْرَاتِ وَفِي حَدِيثٍ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْمُسْلِمُ وَالتِّرْمِذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض قليل من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ringkesipun dawuh kawula lan panjenengan sedaya menika ngantos jin ingkang dipun dadosaken dening Allah menika mboten wonten malih inggih menika supados ibadah, supados ngabekti, supados mangawula, lajeng dados kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ing riku kawula lan panjenengan dipundhawuhi dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ugi dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipundhawuhi enggal-enggal ing dalem ngelaksanakaken ngelampahi dhateng lelampahan ingkang sae. Menawi ngantos boten enggal-enggal, kawula lan panjenengan sedaya bakal ketututan ing dalem zikir ibadahipun, nopo malih ing dalem sak jabane zikir ibadahipun ketututan nopo pinten-pinten fitnah, pinten-pinten gangguan ingkang pundi fitnah gangguan kolowau paling boten jatosaken kula lan panjenengan boten saket hadir, boten saket khusyuk dhateng ngersanipun Allah kados pedhot-pedhotipun gonta-gantinipun dalu ingkang sanget petengipun, malah ngantos boten kiat imanipun dhateng ngersanipun Allah, enjang saket iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun boten iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun iman dhateng ngersanipun Allah, wonten ing enjangipun sampun boten saged iman utawi boten kiat lemah imanipun dhateng ngersanipun Allah. Kuwontenan ingkang kados mekaten kala wau boten wonten malih kranten napa lemahipun manahipun pikiran manah kula lan panjenengan kalah kelayan dunyanipun. Mirsani menika dawuh kawula lan panjenengan dipun aturi kedah dipun temeni dipun estokaken ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah kelayan sak mampunipun, boten kelayan sak enak-enakipun piyambak. Ing dalem angsalipun ijtihad fil amal, nemen ing dalem angsalipun ibadah dhateng Gusti Allah dipun sarengi wonten ing saklebetipun manah kala wau arep-arep dhateng rahmat anugrahipun Gusti Allah lan ta'alluq gumantung manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Allah supados ibadah kula lan panjenengan punika ampun ngantos kenging penyakit ngraos nopo malih ngantos ngaku-ngaku menawi piyambakipun sampun cekap, sampun beres sampurno ing dalam angsalipun ibadah dateng ngersanipun Allah. Keranten nopo kuwontenanipun amal kula lan panjenengan menika yazidu wa yangkus, saged tambah saged kirang. Sebab amal bakal nguwah meningkat iman kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Tingkatan-tingkatan bedanipun iman kala wau ing dalem tambah kirangipun nderek dhateng bedanipun buahipun amal ingkang arupi amal dhateng ngersanipun Allah. Namung kelayan ringkes, unggulipun utama mulyanipun amal kala wau dadosaken sampurnanipun iman dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan liwat pinten zikiripun, ilingipun, sadaripun, manahipun dhateng ngersanipun Allah. Kados mekaten ugi rendah asoripun iman kula lan panjenengan kala wau ukuranipun sak pinten lali kula kali panjenengan, pepeko kula lan panjenengan ing dalem angsalipun zikir ibadah dhateng ngersanipun Allah. Kranten menika wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Taipun Gusti Allah, mek pancen uang-uang iku teman-teman imanikun iku pancen sampurna ana ing ngersanipun Gusti Allah, kesebut ketutur ngantos mireng dhateng asmanipun Allah, wajilat kulubuhum, bakal tambah wedi atine menyang ngersanipun Gusti Allah. Lamek sampai kuwoco ayat-ayat tondo-tondo sing dudukno mulya agungipun Gusti Allah, bakal tambah imani menyang ngersanipun Allah. Tiang sing kados mekaten kala wau niku dos pundi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ngalor ngidul ngetan ngal ngulon ngadepi seneng susah eling gak eling manahipun sumeleh sendian tawakal kali Gusti Allah niku uwahipun. Lajeng menawi kewontenan kula kali panjenengan niku ngantos kedaden sakwaliipun, kok mboten taat ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. wonten ing hadis muttafaqun alaih saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriku sarik hina yasruk wa huwa mu'minun. Ringkatipun dawuh mek ana uwong sempat ngelakoni dosa gede dateng ngersanipun Allah, nopo zinai, nopo ngombe arae, nopo piyambakipun kalawau mendut-mundut nyolong dateng haipun tiang lintu. Oke. Tiang ongkang kalawau kados mekaten niku napa? Sanes tiang ingkang tetep wekdal niku imani dateng ngersanipun Gusti Allah. Artosin napa? Wekdal menika tiang meniku napa? Ing dalem ngelampai maksiat niku napa? Manahipun kesupen kelayan Gusti Allah. Menawi mboten kesupen kelayan Gusti Allah, manahipun dipun aling-alingi dening Gusti Allah. Artosipun niku napa? Kurangi iman sabab lelampahan kalawau niku dos pundi? Merga wekdal niku imanipun niku dipun cabut dening Gusti Allah, dipun angkat. Menika menawi kula lan panjenengan mangke menika bangsul malih ngelampahi kesaenan inget dateng Gusti Allah, berarti dipun balekaken malih imanipun kelayan Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan tetep Islam, tetep iman, pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah. Ma'a syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lelakon ngantos teng Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken dedawuhan uang-uang sing takwa menyang Gusti Allah gak cuma cukup duwe rasa iman kelayan opo-opo sing gaib ana ngersanipun Gusti Allah. Nopo percaya kiamate, nopo percaya kubur ing dalem kubure, nopo percaya ing dalem akhirate, mboten cukup. Malah iman percaya kala wau kedah dipun sarengi nopo? Ayo netepi perintahipun Gusti Allah, rupa salat, rupa zakat, rupa sedekah, rupa infak, ngantos rupa iman dateng punapa-punapa ingkang dipun turunaken dening Allah dateng para anbiya wal mursalin, ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menawi sampun mekaten dos pundi? Dikuati suatu keyakinan iman boten tentu yakin, mek yakin tentu iman. Boten kurangan wong duwe iman, tapi piyambakipun kala wau niku napa? Boten mantep. Mek wong mantep tentu duwe iman. Lah mek pun wong punika imanipun lajeng dipun buktiaken kelayan lelampahan. Derek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah. Lajeng dipun sarengi kelan satu keyakinan ingkang mantep piyambakipun bakal bangluk bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah menika tiyang ingkang estu-estu pikantuk hidayah saking ngersanipun Gusti Allah bakal bejo napa ing dalem dunya tur akhirat. Napa dawuhipun teng Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sinten muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup, mboten cukup. Akonono para anbiya wal mursalin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Supados nemen dilungguhna temen maliki yaumiddin wa bil akhirati hum yuqinun. Niku urusane niku. Nggih. Lah mek menawi sampun mekaten dos pundi? Pun jelas ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadhihi hiya haqiqatul hidayah. Niki hidayat. Lajeng menawi sampun mekaten dos pundi? Nggih. Pelenggahan kula lan panjenengan dados mulya wonten ing ngersanipun Allah boten wonten malih gak akeh-akehan ilmu gak pinter-pinteran ilmu sing didilok niku napa buktine uwae ilmu napa uwae ilmu ana rasa wedi dateng Gusti Allah. Rasa wedi niku ingkang dorong buktekaken napa iso ibadah mangawula dateng Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ben. Menawi sampun mekaten dos pundi? Tentunipun zikir ibadah kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah saged ketampi dening Gusti Allah. Saged ndadosaken mulya pikantuk derajat wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ya napa? Gak diniati apa-apa, cuma dikuatno awake minangka kawula sing mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten ditumpangi kepentingan, ojo meneh kepentingan salah bener sisan emoh sing tak teleki namung ridho Allah. Lah mek sampe mboten niki dipun bersihno, dipun sucikno saka kepentingan, lah niki lho. Nggih, sing barakno zikir ibadahe gak man gak mandi. Geta. Dai pun Gusti Allah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyakaken napa? Piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem mboten, gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa? Istiqomah-istiqomahan. Mek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan. Artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah. Niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Gita, kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok timai dewe, lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang. Wow!

0: @supermase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: back. Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit.

0: penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: performa double khasiatnya, Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk, Ibu.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: berperma double khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten nggih,
3: kali Pak Kartasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati plek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, dados usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa niki pun saged medal, pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kan pinten Bang nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 18-an lah.
2: Nggih, 18-an nggih. Nah niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Assalamualaikum Bu Kalis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore.
4: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
5: nggih. Alhamdulillah nggih.
4: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bio7 waras tugas kados kula. Lagi kata tetap
4: pak. Alhamdulillah. Gih pun gih.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum, Budalmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Mahfud yang berkat.
4: Terus nggih jenengan Budalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61,
4: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Ini sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem rawon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten nama sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?
5: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kan 15
4: botol.
5: Sakniki dibuang kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, kinerja kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tumbas Bio 7 supados ingkar-ingkar salah sakit ikun.
4: Matur bantuan, Bu Darmi.

0: Rasiga di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu teteh serbal modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok. Perbaiki gizi makannya secara berimbang, banyak makan sayur buah tiap harinya, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup ya, minum air putihnya juga 2 liter seharinya. Jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa dengerin Digoda, kalau perlu minum Bio 7 saja ya. Minum Bio 7 bagus untuk kesehatan Anda setiap harinya. Karena sebenarnya kalau kita minum Bio 7 Gel Dino, manfaat bagi tubuh itu banyak loh ya. Di antaranya melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, membuat awet muda dan berenergi, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, ya juga meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim. Banyak khasiat dan manfaatnya. Nah, Bio 7 juga terbuat dari rempah-rempah terbaik Nusantara loh ya. Di antaranya ada temulawak, daun pandan, daun salam, gambir, bunga krisan, bunga mawar, bawang putih, kulit manggis, tebu, alang-alang, biji jinten hitam atau habatus sauda, beras ketan hitam, juga tepung beras putih. Itulah mengapa Bio 7 selain diminum juga bisa dioleskan di kulit, baik itu untuk kesehatan ataupun untuk pengobatan ya. Asing paling jelas, jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Harus deal? Harus. Nih, tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silakan Anda beli langsung ke Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Ngono ya. Di antara bahan-bahan Bio 7, di situ ada habatus sauda atau biji jinten hitam. Ini manfaat utamanya untuk kesehatan apa saja sih? Banyak. Di antaranya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, yakni membantu melawan radikal bebas dan meningkatkan imunitas ya. Manfaat selanjutnya adalah mengelola diabetes, yakni membantu menurunkan gula darah dengan meningkatkan produksi insulin dan mengurangi resistensi insulin ya. Terus manfaat selanjutnya dari habatus sauda juga, dia mengurangi peradangan dan asma ya. Jadi habatus sauda memiliki efek antiinflamasi yang efektif meredakan peradangan kronis dan gejala asma. Juga dia bagus habatus sauda untuk kesehatan jantung, yakni membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol ya. Habatus sauda juga membantu kesehatan pencernaan Anda. Jadi ada minyak atsiri di dalam habatus sauda yang fungsinya membantu mengatasi kembung, diare dan gangguan pencernaan lainnya ya. Dengan habatus sauda dia juga punya manfaat untuk melawan infeksi. Maksudnya apa? Maksudnya sifat antibakteri dan antimikroba yang ada di habatus sauda itu membantu melawan bakteri ya. Terus manfaatnya juga bagus untuk kesehatan kulit dan rambut loh ya. Jadi nutrisinya di habatus sauda itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan rambut dan mengatasi masalah kulit ya. Ini si habatus sauda ini potensi manfaat yang lainnya juga bisa untuk meningkatkan kualitas.
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasiga di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Ayo, mari yuk. Masih digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Pokoknya senantiasa hidup secara sehat siap harinya. Jangan suka stres ya. Tapi nak mikirin para stres kadang-kadang cok jengkel kapi ya. Lah kontra jengkel pria jilek kaji. Jalan ditutup pronom rene, paring Rasika macet yo. Ah mending nek dalane iki macet-macet ana sing ngei panggang ayam yo. Ah, macet karo kon panasan. Ayo wis kono cilik kaji. Wis kok kuwi dalan kampung juga ditutup-tutup. Ah, ya contoh sing ditutup ge, sampean tak kei informasi me arah muter-muter tur me ora jengkel, me ora stres. Wis dalane kuwi ditutup-tutup po. Ah, jejere sing ditutup-tutup kuwi dalan bodol alias rusak parah. Lambuh, oke tak ceritane dalan bodol dhisik baik ya sing cok gawe stres wong nang dalan. Sampean sing do biasa liwat apalah arah dari Pasar Mligo menuju ke Karangjati ya. Kuwi dalan sing bodol ya, dalan Soprayan karo ngalian. Yo, dalane bodol. Lah padahal itu lalu lintasnya itu rame. Dalan rame kok ya bodol bertahun-tahun lamanya. Janjane ono kepala desa ne opo ne kepala suku ya. Tapi dila lewat balik desane nggone opolah ngalian ki ono tulisane kantor lurah. Oke, berarti kan ono lurah ya kepala desanya ada. Ngono Soprayan ya ono kepala desa ne. Cok-cokan iki ora mlebu nang peta Indonesia mbok opo ya. Coe yo. Ora mlebu nang peta Indonesia mbok opo. Lah priye? Lah nggone jejeren desa, nggone desa Wulet. Itu perbaikan dalan iki alus, iki sing bodol ditambal nganggo semen. Wah, pokoke top marko top nggo Pak Lurah iki yo. Pak Lurah. Ya Pak Sul. Ah, yo. Dalane kuwi api. Oh, sing bodol nggone desa Wulet itu ditambal. Ya ditambal nganggo semen. Madein sendiri po, sepenting itu memikirkan pengguna jalannya. Jadi nak liwat dalan Wulet, sing bodol iki jadi ditambal, mulane ditutup-tutup ya, sampai nak liwat kono dialihkan jalannya karena jalannya sedang diperbaiki ya. Salut sepisan wae untuk Bapak Kepala Desa Wulet. Keplok ya ayo. Lah jejere nggone ngalian karo nggone Soprayan, coke ora mlebu peta Indonesia mbopo ora konangan. Dadi opolah dana bantuan ora mlebu mrono mbopo, dana desa iki dudu dana bantuan cokan. Asale kan kudune nek dana desa iki kanggo perbaikan jalan kudune sono. Lah berhubung kiye ketutupan jem mbopo peta ora mlebu nang peta Indonesia, nggone Soprayan karo nggone ngalian, aku iki mangkle. Dalan bodol kok ya, ngejambalan Galdino. Lah dilangi sedino liwat kono ya. Wolak-walik, wolak-walik. Wong sing liwat wong isih nembe Pak Meteng becok keguguran nang kono ya. Maka itu juga yang kadang-kadang bisa membuat stres ya. Stres itu bisa membuat seseorang mudah sakitnya. Mula sampean nek ingin menghindari stres, jangan lewat jalan yang berlubang. Kau kipo yo ya. Oke ya. Masih bersama Diladil Gastro penyiar pujian bangsa di Goda bersama Bio 7. Silakan yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini. Hari apa sih ini? Pak Bodo Besar kuwi sik. Iki dino Selasa. Kok Selasa iki Senin. Iki dino Senin ya. Senin ya. gesok poso Arafah, gesok imene bodo besar ya. Silakan yang ingin bergabung langsung bersama Dila hari ini, Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111 ya. Silakan yang mau SMS WA dari sekarang saja, tidak usah menunggu nanti. Kalau nanti ndak ora kewoco ya. Jadi silakan sebentar lagi Pak Sabto, Pak Sabtoyo ya, alias Pak Sabto. Mbak-mbak, sebenarnya bahaya daging merah buat kesehatan itu seperti apa dan bagaimana? Oke ya Pak Sabtoyo, engko tak jelaske setelah ini. Masih digoda, digoyang dan nutrasika bersama Dila Dilga, suruh penyiar hujan bangsa. Didukung Bio 7 Jamu Tete Sherbala Modern.

0: juga tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Yes ya. Pak Budo besar Lek Haji. Ngesuk puasa Arafah ya. Dino Rebo Budo besar ya. Artinya potong ayam alhamdulillah ora yo. Artinya Pak sembelih menyembelih, nyate menyate, daging mendaging ya. Pokoknya alhamdulillah nek nang wilayah Pekalongan dan sekitarnya kuwi sing do kurban alhamdulillah. Wah, keh tura-tura sehingga masyarakat bisa bersuka cita menumpuk-numpuk daging korban rezekine akeh alhamdulillah. Tapi hati-hati ya. Nanti kalau apa bodoh besar ya, meskipun yang namanya daging itu banyak kandungan proteinnya, ini tidak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi saat durunge bodoh besar tak jelas ke bahwa yang namanya daging merah itu istilah yang digunakan untuk daging hewan yang berkaki empat.

Ini ya, jadi selama bertahun-tahun para ahli percaya bahwa hubungan antara makan daging merah dan penyakit jantung itu disebabkan oleh lemak jenuh yang ada di dalam daging merah tersebut. Nah, konsumsi lemak jenuh dalam jumlah tinggi dan lemak trans dalam jumlah berapapun ini dapat meningkatkan kadar kolesterol, lalu pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, meskipun demikian, daging merah bukanlah sumber utama lemak trans ya. Makanan yang diolah sedemikian rupa dan digoreng cenderung paling banyak mengandung lemak transnya ya. Oke. Jadi konsumsi daging merah berlebihan juga banyak yang menyebut itu bisa menyebabkan kanker. Ini kalau dibakar gosong sampean seneng mang.

berlebihan dalam jangka panjang ternyata dapat memicu resiko penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, dan kanker kolorektal akibat tingginya lemak jenuh dan zat besi. Namun dalam porsi wajar, daging merah tetap memberikan manfaat penting ya, seperti mencegah anemia dan mendukung pembentukan otot Anda. Ya, ngusai oh. Jadi hati-hati ya untuk Anda semuanya, karena sebenarnya dalam jangka panjang, kalau Anda itu suka sekali makan daging merah, apalagi berlebihan, dampak kesehatan jangka panjang makan daging merah yang perlu diwaspadai adalah resiko terkena gangguan jantung dan stroke. Ya, jadi kandungan lemak jenuh ternyata dapat meningkatkan kolesterol jahat yang memicu penumpukan plak. Ya, selain itu senyawa kimia yang diproduksi bakteri usus saat mencerna daging merah secara rutin ini dapat meningkatkan resiko serangan jantung Anda. Oke, ya, ya, jadi bisa meningkatkan resiko gangguan jantung dan stroke. Yang kedua, bisa berpotensi terkena kanker kolorektal. Jadi zat besi hemi dan proses pengolahan daging dengan suhu tinggi, ya, seperti dibakar atau bahkan digosongkan, ya, iki senengane Mbak Rini digosong-gosong, kayak Mbak Rini rungok. Mbak Rini mangan tempe seneng segeseng, mangan ayam seneng seneng geseng, nggak sebenarnya biarang bah sama itu. Senengnya seneng geseng geseng, asli berbahaya loh ya, karena ndak boleh. Jadi pengolahan dengan suhu tinggi seperti dibakar apalagi digosongkan itu dapat memicu kerusakan pada lapisan usus yang dalam jangka panjang itu berkaitan dengan kanker usus juga. Hati-hati ya. Terus dampak selanjutnya bisa terkena diabetes tipe 2. Jadi asupan rutin daging merah olahan seperti sosis, kornet itu ternyata sangat terkait erat dengan resistensi insulin dan peningkatan resiko diabetes. Ya, kemudian dampak selanjutnya adalah bisa mengalami gangguan pencernaan. Jadi konsumsi berlebihan tanpa diimbangi serat ternyata dapat memicu masalah pencernaan seperti sembelit kronis. Anak sampean sembelit kronis, banyak makan daging pada saat hari raya Idul Adha, sampean iki mengalami sembelit. Wah, nek ngentut sekitarnya cok kelenger kabeh mambunan ayo. Ya, cenderung baunya tidak enak seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Bijaksana bijaksini nanti ya dalam makan daging. Jadi sebenarnya ada manfaat penting dalam porsi terbatas loh ya. Untuk makan daging merah ini adalah si daging merah ini merupakan sumber yang sangat baik untuk zat besi yang mencegah anemia, terus mengandung vitamin B12 yang berfungsi untuk saraf dan otak, dan juga zinc untuk daya tahan tubuh Anda. Oke, masih digoda, digoyang dan nutrasika didukung Bio7 jamu tetes herbal modern.

0: kurma double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: Alhamdulillah, RT Sekarang, RT 10 ya. Bisa benar.

0: keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
1: Pengaturan guru dari subunit
0: ini. Sampun diderita berapa lama Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Kita mireng radio.
0: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
1: Sekitar 10 botol.
0: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedere-sedere kula sing kata keluhan mawon minum jamu apa Bio7 ya, alhamdulillah kata keluhan pengaturan punggung ya sakit lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Nggih. Ngoten mawon Bu, cukup. Oh, nggih. Demikian tadi para pendengar.

0: bos digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Yuk Mas Andre di Pekalongan. Prendre, kowe saiki spes bisa ngrungokke radio mana nang gone bosmu Pandre? Cita siapa Mbak Dil, Mbok? Cita siapa kecit? Cita, kowe sih urip ora kowe cita kok ke Andre ge. Cita siapa Mbak Dil, kok ora tau muncul nang digoda kowe? Cit, kowe iki lego ora cit? Ge cit aku Andre cit. Cit, kowe iki lego ora cit? Nek lego aku rewangi gawe celontongan lontong cit. Si mak dititipi gawe lontong sekekean cit ring wong. Di esok kedi kotak nang pawon kecit. Pak Budo besar makane Andre panen kon gawe ni lontong. Nah, yo si makmu bisa gawe lontong menerima pesenan lontong berarti Andre yo. Nah, Budo Idul Fitri wingi Andre dilang gawe gawe kupat dadi Andre. Seumur-umur untuk pertama kalinya dilang gawe lontong gara-gara mas-masane njaluk gawe ke gawe kupat. Gara-gara mas-masane njaluk gawe ke kupat. Yo. Akhirnya nyong mencoba membuat kupat dan hasilnya amazing wes. Ora binasa gampangane ya. Nyong gawe kupat bisa ndre. Dadi gara-gara nih bodo sing tahun wingi tahun 2025 Dilan kan orang gawe lontong. Nah, soalnya kan Dilan biasanya bodo ki tuku totok nang pasar ya. Biasanya tuku nang pasar Banyurip. Bodo wingi tahun 2025 tuku nang pasar Wirodeso. Lah wis lontonge siji 5000 cile-cile ya. Wah anjrone kaya nganggo beras mbuh nggo kepakan bebek mbuh apa. Kliriki coklat. Jelai astagfirullahaladzim. Mas-masane nesu lah nyong juga ngerti yo. Aku kan ra ora jero nek kok tuku duren ngono. Wong tuku kupat mateng biasa-biasa niki ra masalah. Ya kupate bentuke bener. Lah kok berasnya kira coklat dadi niki coklat ta ya. Kaya dudu kupat-kupat kan kudune putih. Wah. Terus nyong di ultimatum pokoke nang bodo ngarep gawe kupat dhewe ya mangke tak gawe kupat dadi ndre alhamdulillahirabbil alamin ya. Tur ongkosnya murah meriah muntau yo, segosa huprit, gawe lontong limo langsung, dadi yo beras sithik totok ya, tuku urung kupate iji sewunan, tuku limo sewu, wai kui totok beras sekilo turah-turah ya, dadi ini amazing ngasih telung dino, ora digodok mana, ora diinget rapo, wah tenyong kini gawe kini bisa. Orang ngiler lontong itu gawe niki sedilo totok ya ora irit gas ora ngentek-ngentek gas pertama tak godhok-godhok ngasih umep bar umep tak tunggu 5 menit pateni ya anteni setengah jam tak godhok mana selama 5 menit pateni lontong kupatku ular binasa ya ular binasa gampangane yo. Dadi ndre, dadi yo nyong mangkle cukup anggae kupat. Tapi nggonmu gaweane lontong berarti terkenal ndre. Cit, apa jare nang woker Pak Ono Heri Mahesa ya cit. Lah nggokmu kuwi Wonokre, Wonokertone ngendi tulisane Wekere. Wekere. Ndre kok nang nyingkat-nyingkat ki mbok sing apik sithik ndre. Wonokertone kok singkatane dadine Wekere. Aku paham ta maksudmu Wonokertone disingkat Wekere ngendi cit. Ayo apa api-api apa semut apa janu kowe asline wong Njambeyan wetan Wonokerto cit. Nek Njambeyan kowe ana sing kenal kok ki Pandri. Ndodok ae Panjen. Panjen. Ya yu mari di Maria jare teng metu teng berarti wis do sugih teng kowe Panjen. Aja palang sugih iki sedeng mek aktifna digoda ya apa ya. Jare sapa kira-kira namane? Lurae sing makan luar negeri ganti Mbak Dila apa? Dadi wakile ya apa Mbak Dila ora? Pak lurah nang gone desane nduwe wakil dhewe kok aku lagi nyora lego kok dadi wakil lurah sungkan temen. Lagi salsa dadi raja. Sing pengin reti isone Simbah Chandra diarani rambut emping. Asale Simbah Chandra saiki dadi bos emping nopo Simbah? Apa yo? Bos es krim, bos opak, bos emping nopo wis pokoke bejone putune. Andrea nyana berarti Kendria bisa nekwa diarani si rambut emping arean si arean si londo jarene si Mbah Chandra saikine dadi bos emping nopo bos es krim bos opak bos emping wis pokoknya bejone putune. Aduh kaku mana ya nasi koki sasa oh tuncet karo Chandra yo Roma bapak Najwa dari Legok Srilem Bojong. Nyimak saja Mbak Dila. Oke, tak koma dulu ya. Jam loro pas kok. Tak setelnya rindunya, tak setel kerindunya hatiku nih. Saya sabar iki wong tak waca dong jali dong. Iki mon mari masih bersama Dila Dil Gastro bersama Bio 7 Jamu Tata Sherbal Modern.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Bio 7.
4: Assalamualaikum, Budalmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Mahfudin Berkas.
4: Terus nggih jenengan Budalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
5: Ini sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket. Kali paket, tidak paket, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Katanya misi-misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Angkatan, berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngeten nggih. Nggih, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem rawon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
5: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15
4: botol.
5: Saat ini juga pun kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Terus duit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antem sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Ini jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioserver, supados inggal-inggal salah sakit itu.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nge.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa
2: ini kok terus mati
1: paling ini pun ngunjuk Vitosa
2: pun ngunjuk terasa botol
1: enggak botol, pinten-dinten nih kunjenengan
2: tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung ya tenan. Roli kur dino guys. Je. Mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggini pun sing kaku-kaku. Kandil kebas mati rasa meniko. Saget sirno gimba.
3: Halo assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggan, Kecamatan Tulweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: nih? Iya ya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Blue Seven.
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa
2: niki. Wates mati.
1: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh ngoten nggih.
2: Kali 12 dinten bincang Selasa.
1: Wah diitung tenan. 12 dino guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah, Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
2: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
1: Amin Allahumma
2: amin.
1: Nggih. Ngunjuke ping 3 nggih Mbah.
2: Nggih.
1: Enjang siang dalu sekali minum.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya. Tetap bersama Dila Dila Gastro, penyiar pujian bangsa. Ngono le ngaji. Ya iya, dimari-mari. Jangan lupa ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7 barengan kalau tulisan expired date ya. Terus untuk Anda yang suka madu, sekarang sudah ada madu untuk kesehatan, namanya Vitosa Madu Pahit. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Ini fungsinya juga untuk menjaga kesehatan, juga untuk pengobatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang punya keluhan gangguan sakitnya itu di mata, jangan dibiarkan saja sakitnya. Mata itu jendela dunia, penting untuk kesehatan mata Anda. Silakan ikhtiar bismillah, minum Ainuker atau Netraker, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ancer-ancere jembatan tol ngalor itu limang omah ono gang jejaran karo kantor Kelurahan Pekajangan, masuk 15 meter rumah pertama gerbang hitam ya. Gerai Bio 7 Dila bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko, tidak bentuk warung, tidak bentuk apotek. Bentuknya rumah tinggal biasa, gerai Bio 7 Dila, adep-adepan karo Ankos Lestari ya. Silakan yang ingin konsultasi, baik itu mau tanya tentang Bio 7, Vitosa Madu, Ainu Kenetraker, bisa Anda tanya ke Rasika, ketemu dengan Bapak Leimanu atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bisa ketemu Dila langsung, bonus foto selfie bersama Dila. Masih ada dia topi dan saja dah yo. Ah, iki mengko juga ana hadiah Vitosa Madu Cili. Ya, oke, nanti dipersiapkan dulu hadiahnya. Oke. Oke, atau beli Anda, silakan Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan untuk Anda setiap siaran. Apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ketika siaran. Oke ya. Oke, oke, Elgar Encomal. Ndre, cita lagi nang pasar piro dhe, Sondre? Lagi dodol wedhus, Ndre, sembrono iki ya. Cita cit krungu ora kok cit, jare Elgar Senan Comal kowe sing dodol wedhus nang pasar wedhus piro dhe, so cit, sembrono iki. Emang cita capek apaan, Gal? Aduh, calitang bojang. Wong mumet metu iki ya. Siang buka Cidila juragan Mas Glondongan penyiar Sugih Dewe sak negara Konoha. Amin. Wes pokoke mulai dino iki jaleteng ora pak mikiri sing mbuh-mbuh dhisik ah. Sementara pak fokus ambekan bayi buka jiben tetep urip. Ho, pinter kowe. Fokus bayi ambekan bener ya. Karo pak fokus ngasa untuah ben landep nggo ngadepi sate sing kelat-kelot. Kowe pinter kowe, bener. Pak bodoh besar kuwi ngasa untu ben landep nggo ngadepi sate sing kelat-kelot. Ngopo juga anak dombakar sate kelat-kelot po dipuangan. Ayo. Nafsu nepo ya pangenteke sate urung mateng po de puangan toto kelat-kelot po de. Nggih soe gampang untune abuh karo mencret. Wetenge panas. Aduh biyeng. Nafsune nyate kelat-kelot po dipangane toto ya. Asline nek nyong karo ibu isih ora kaken padu, didelok wong-wong kuwi katok romantis ho. Apa ya dong? Kowe nek karo ibu nek ora kaken padu kuwi nek didelok wong kuwi katok romantis, apa ya? Kaya mau bengi ki, pas ibu mulai dodol dek bel. Ndase ibu giatel jaran jaluk dijambaki rambute. Walaupun nyong saya sedino jahit plus momong po. Kono njaluk dijambaki ya wis ibu tak jambaki rambutnya beres kowe ya njeloke kowe ya wah romantis semenan nang dijaliteng karo ibu. Tapi jambekane ora kaya wong rebutan bojo apa gak sih? Nah iki dijambaki karo dicekluki rambute. Terus dipetani kaya ketek isik MA. Ngode sik. Nah iki dijambaki karo dicekluki rambute terus dipetani kaya ketek isik I love, I am in love, yo. I am in love, yo. Terdengar aneh kan, bukan sih? Nah, tapi iki wes dadi kebiasaan bertahun-tahun antara enyong karoan ibu edian. Kowe nek isik metane ibu kaya ketek isik I am in love, yo. I am in love. Ah. Anak wong liya sing urung tau roh adegan kaya kuwi. Terus mertamu wonge celana ngotok mlebu. Ora kok langsung syok kaget tok. Terus di video di status mesti spiral. Urung ana 5 menit cok HP-ne nyong digeruduk netizen maneh kaya wingi gawe status kae sih. Biasanya status nonton ibu tok tumben sing nonton akeh. Komentare bumbu tapi. Tapi aja salah Bu Kaji. Nek ibu ngongkon-kon jambaki mesti ana opera, ora tau gratisan. Ya ya. Ora kon mudun kae yo. Ya, jadi mesti ono pae ora tau gratisan. Ya, berarti kowe boleh gaya-gaya jerit sambil ngudal-ngudal daster kok ki, Pak. Ah, upaya cuma kata-kata indah, singkat tapi penuh makna. Ya kuwi kata-kata iya ya. Eh, jare nang karo bojone ki yo. Nek ngongkon-kon jambake mesti ono upaya ora tau gratisan, upaya cuma kata-kata indah. Singkat tapi penuh makna. Ya kuwi kata-kata iya ya. Ah, seret-seret. Iya ya. Aduh ah. Mau bengi bar tak jambai lanjut tak petani. Sak durunge tak petani ndase ibu. Sak durunge tak petani ndase ibu ngalem. Terus ibu takok, "Tumben ngalem ndasku, Pak." Lah nang apa, Pak? Lah ya duwe ndas siji sine komplit. Ana wane ana mekar. Aduh, dialem. Kok tumben, Pak? Jawabe, "Iya ya, duwe ndas siji, isine komplit. Ah, ana wane, ana mekare, ana bang rakyate, ya." Ah, iki ya. Duwe ndas siji isine komplit. Ana wane, ana mekare, ana bang rakyate, ana amartan, ana amartane. Ono kreditan liyane, tapi yo kok orang jeblok ke endasmu, ayo. Ya ora bakal jeblok apa? Awang aku mikir cuma jukuk yang otok. Nek nah, urusan setoran yo ben dipikir sampean. Sirasi jiono wane, setorannya komplit pak orang jeblok kok. Krungu jawabane iso pengin ngetak sisan sih Bu Kaji pedes. Jawabane yo ora bakal jeblok apa? Awang aku mikir cuma jukuk yang tok. Nek nah, urusan setoran yo ben dipikir sampeyan nah, bener. Ah nek isi akur ta yo romantis ngungkuli bocah ABC. Tapi nek kelingan Jumat wingi iso pirit tak jolke kerupuk sekarang. Ibu Pak mau joke kerupuk sekarang. Gara-gara kekon mudun. Duwite kon dewe-dewe. Gara-gara duwite kon dewe-dewe. Kowe kon mudun, ibu pengin Pak mau joke kerupuk sekarang. Wis ngerti Jumat. Wayah nyonge istirahat orang jahit, Pak, tangi beduk. Lah kok jam 8 esuk wis ngoprak-ngoprak kontang isi. Nek emosi wajar kan. Ratu Amazon, si penguasa harta jiwa dan ragaku. Lah mbok melas nyong bentang ini beduk. Habis seminggu si nyong tangi gasik terus. Turu yo bengi dhewe. Lah mbok dikai kesempatan dadi wong sugih mangan turu walau sedina pu. Oh, lah jare Pak benek keki pas, Pak. Bojomu. Bojomu ngomong aku iki. Lah jare Pak benek keki pas, Pak. Kae kipase mati kabeh telu, Pak. Jarane kok Jumat. Iki wis dina Jumat lho, bojomu. Undang-undang kok kuwi. Lah mbok mengko bar Jumat puose, Bu. Ora bisa, Pak. Bar Jumatan sampean melu aku ring lapangan. Iki jare rame pertandingane, Pak. Mesti bludak, Pak. Kok kuwi. Iya, Pak Tangi, tapi kowe wis sumbang-sumbang apa durung? Dia wing yo ra cawet ana, cawet ente. Ah, suwal yo ente, kok ora gelem ngombake. Ge nyong sarungan ana. Ya. Ora sawetan. Wes Pak, kae rong ember wis tak kombai. Tapi gaweke kopi dhisik. Siap, Bosku. Bojomu kok kuwi. Sementara ibu gawe kopi, nyong nyileh ondo dhisik. Bar kuwi kipas tak dondonke, tak ceki, tak protoli, tak ulapi lebune. Terus kabele tak pijeti mbok menawa kabele sing lempoh. Barang wis kabeh kipas tak colokke maneh. Elah kok nyala gelem muter-muter maneh sih. Ge Bu, kipase mari kan. Untung bojomu bisa nan kok kuwi. Iya ho Pak mari. Kenapa sampean ngerajangi kobes jagung karo ngerus bumbu Pak? Oh, nggih dodol mengko gantian ama sok nyong terus. Kon ngerajangi kobes jagung karo kon ngerus bumbu, Pak nggo dodol gantian. Mosok nyong terus. Kipas berung kelar urusane mrembet ring dodolanmu. Pak ngelarke kipas dhisik. Kipas tak urus aku Pak, paling kerakit baling-baling ngotok kan Pak, kecil. Karo merempil lalean, ayo bojomu ngomong kok kuwi. Mangkli ya tak tinggal ngerus bumbu terus lanjut ngerajangi ki. Ngerajangi urung kelar, ibu wes pamer kipas. Gie Pak, kipasnya wes rendi, koyo iki bener kan. Tak jawab ibu, ayo ben cepet ki, oh. Ah. Cepet lah Pak, pasang, tuli nyung tak isi rehat, ngelayah-ngelayah sedih lo. Aja diganggu nyong saya nemen ki bareng mbai ya pinteran senengan kowe. Iya tak pasangke tuli turu tang iki. Pinteran senengan kowe. Ah jare tang siapa yo. Tak pasangke tuli turu tang iki amat. Barang wis tak pasangke tak cacak ra kipase. Muter ibu langsung ngadang-ngadang nang kasur sih. Ayo. Bar kuwi ondone tak balekke nang dalan mboten. Mantep ki bar balekke ondo langsung nubruk gemek. bali balekke ondo lah kok kamare langsung dikunci dik jero sih Bu Kaji. Wadhe ora izin. Kowe bali balekke ondo panubruk gemek jebulna bali balekke ondo kamar dikunci di njero. Ah, wadi ya. Ora iso gaya-gaya jerit aku ya. Ibu tak injen iseng atang-atang manja. Ah, nasib, nasib. Ya wis tak lanjut ngerajangi mana. Enyong ijo Pak ngerus bumbu, ibu gembur di kamar. Tolong. Ora buwi. Ono-ono kae. Ibu gembur-gembur di kamar, tolong, tolong, tawon, pahit. Pahit, barang tak telusuri, bisa ibu bersanding bubuk manja karo oman tawon kuwi, priye caron. Enyong mandeng ndhuwuring usuk, jebule. Jebule ibu masang bolang baling-baling. Jebule ibu masangnya bolang balingnya. Kualek sih Bu Kaji. Nah sing salah sopo sing diuber-uber sopo. Bolang balingnya kualek mendangak menduwur po. Aduh. Enyong sih Pak ngeros bumbu mangkle Pak digeros dhewe. Nggak ulok-ulok sih. Orang-orang sah sarungan otok bu. Oh yuk auto kabur. Lah kok manggon dikejar. Kalah menang nyong kerusuk empetan seenggon-enggon. Sing penting selamat tak enteni nganti membik ora. Ibu ora nusul ye. Karang awak wes gatal kabeh bali bu. Ah awang empetan ora diluru ora asik ayo. Ngopo kok empetan ora diluru. Nyong biar ora empat ora diluru besok atau bali. Empetan ngopo ora diluru. Ora asik bener. Saat durungnya mulai Nyong delok i tempat opo sih kok nang awak gawe membikui. Jadi tak delok iki tempat apa sih kok nang awak gawe membikui jeblonyong jejeran karo an ayam angkrem. Sakdurunge mulan wis sadar ge. Tak deloki iki tempat apa sih kok nang awak gawe membikui jeblonyong jejeran karo an ayam angkrem sih. Nah tekan ngomah nyong pasrah. Aslinya kono pak jengkel, tapi berhubung wis awan

0: bos lampu merah nganti cerempet rombongan nyong. Nyong sing kaget, wedine dicerempet trik. Lah kok kono kompak lanang wedok mliringi nyong kabeh. Wedhus. Sing cerempet kono sing galak kono nang tak rasa-rasake tekan bengi, lah kok gatel isik membik bae. Barang tak bateri ing nganggo HP. Lah kok amasing wek nyong dicokot tengu melas kan buka dia. Terus wadol ibu dengan maksud ben nyong ditulungi. Tengune tak kon ngilangke. Lah kok malah diguyu tok sih terus omon. Ih, karo cangkeme setengah mleot-mleot kasih wedhus kabeh ya. Omae kaji bak imtik bocong ado ora sibuk kaji. Ya nyopak tuku malampu oke tanggo. Jepreti tengu. Lah tengu ki apa sih ya? Please buka aja iki ora wak. Ngono sik ki tengu ki apa teng nyong dhewe pati paham ki tengu ki sing kaya ngopo? Kaku mana iki yo? Kaku ah. Oke deh yo, mari masih digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern yang ngono sik ki. Oh, di lawan telepon tak ngandi sik.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
6: Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7 2 jam full

0: Hidup Sehat bersama Bio 7.
1: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya. Ngono dong, ceritamu dong. Aku iki ono-ono kayak kisah edan like. Lanang wedi apa do bae somplak masang bolang baling yo. Kuwale yo. Rubung tawon bener ah. Ah, yo iki karang kabeh-kabeh iki karena Gusti Allah sapa teng yo kowe. Kowe somplak entuk bojo kok ku ya. Kowe nek model kaya iki bojone gisel banget to teng. Aduh, sepaket tengon saya teng nyora paham tengungi sing apa? Tengungi kaya ngopo kok nemplok terus kuwi ya. Nyo dadi ora sembayangkan ada ngo pijar Pak Bayi malam. Emang malam bisa jeprati apa lah nggo ngilangi tengungan. Nang sik tengungi kaya ngopo dhisik nyora paham oh ya. Chandra di Randu Mukti Waren. Wah, Mbak Dila bisa gawe kupat tur telung dina ora ngiler. Ah, ya bejane seminggu ora bakal. Ora bakal ngileran mbak, awang kupat nono cangkeme iyo ndre ya. Kecuali gisel mbak, semengi bae nak turu ngiler opi salah. Iyo ndre, aku dengaran dino iki pinter ndre. Tangguku kewan cili lah, yo kewan cili sing kaya ngopo ndre. Yo cili kaya kowe po ndre. Aduh, rambut pengah. Aduh, kaku-kaku. Kayak gisel jare salah tengguku cilik kok gisel. Kayak kowe ndria. Aduh, kaku banget ya. Safa, siwoku piye nek bodho. Gaweni pesenan lontong, Mbak. Ngasi atusan lontong. Pirang-pirang dandang tur, gudi-gudi maneh. Ngasi jempol sing gumbitingi sampe mencong. Apa ya? Atusan berarti beres oh. Kadang melasi, tapi nek tak pikir ngapain melasa wong entuk duit tok. WKWK yoyo. Ya safo, jentik sing gumbitingi sing mencong. Ora disetepless sih besi. Aduh, Mama Lola di woker hadir Mbak Dila. Oke. Dewa cegalung wetan doro. Mending panas awet isu Mbak. Nggo ngujin sing poso ben padha kuat ngujin ki apa ora kaya wingi yamene udan geber-geber nggon dewa tapi wingi pas ana wong duwe gawe nyunatke anak lanang sebelahe pas nggon dewa boro-boro wingi Mbak Dila ora siaran nek siaran dewa ora bisa ngrungokke Mbak Dila siaran sih suarane radio kalah karo salon sound system sih Mbak anak iki walaupun Mbak Kaji Dila jek siaran karo jek poso tapi suaranya biasa, orang digawe lemes, orang digawe kendor. Nah, ini nyora poso deh. Dila apa poso ini kisah baik puasa Arafah. Ngarang nyora poso deh, nyora poso ini puasa Arafah saja ya. Insya Allah. Sekendor Pak Ora kolore Dewa Ut Mbak Dila. Karang-karatnya njelok diganti di permak aduh. Tukang jahit kok yang ngasih kondor deh. Mbak Kaji Dila tetap semangat siarannya. Ah, pastinya Mbak Dila. Tak rungok ke Dewa Ut di rumah. Karo kerja lewat udara. Iya deh, iya deh. Rapopo ya yo, mari. Agus Mustofa subah sengon numpang lewat buka gym Mbak Dil Gastro. Sepenting tetap nyimak acara digoda. Oke Kang Agus Mustofa. Gono margono. Pak ngrungokke Kakang Adido cerita ah ya kuwi Mas Blek karo Jalideng sing senenge prasmanane gaya-gaya cerita. Lambu iki anak manjis ya apa? Cah sodron tak katoke dhewe wingi. Oca di Wiradesa mau tanya, tadi Mbak Dila bilang ada hadiah Vitosa kecil itu pas pembelian apa? Mengko bae yo dino Jumat esuk khusus hari Jumat aja. Jumat ngarep tanggal piro berarti iso ngelikur so ya. Khusus hari Jumat depan saja ya. Untuk pembelian Bio 7 ataupun Vitosa madu, nanti ada hadiah Vitosa kecil. Selama persediaan masih ada, sehari aja ya. Ada hadiah Vitosanya besok hari Jumat. Ya, Jumat besok aja sehari. Itu hadiahnya Vitosa kecil untuk pembelian Vitosa ataupun Bio 7. Ya, khusus Jumat hari itu saja. Ngono ojak ya. Arul, Mama Arul di Desa Kandeng Comel. Aku krungu ceritanya jali dan kaku petang kumbia. Ya Allah pancet.

selucu cariteng. Ya yo mari. Di mari. Thanks ya untuk kemudian semuanya saja masih digoda. Dikoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa untuk kemudian semuanya saja yang ingin membeli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ngono lek kaji ya. Yo mari, di mari, tak koma dulu, tak kei lagunya apa ya? Bisikan rindu aja ya, tak setel ke bisikan rindu dulu, kok tak lanjut lagi. Sege, salah ngerti ke yo. Bisikan. Ngetek kok ya salah ngono lo ya. Bisikan rindu bayo. Kak Elvi suka sih, nanti tak lanjut lagi untuk BA-nya udah masuk begitu loh. Ya, ngusuk jam biru lagi. Jamnya ternyata mepet, ngono loh ya. Lanjut lagi. Jangan lupa ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Khusus untuk pembelian hari Jumat depan, hanya di gerai Bio 7 Dila saja sehari. Hari itu tok ya. Kalau beli Vitosa Madu ataupun Bio 7 dapat hadiah Vitosa kecil ya. Khusus hari Jumat saja di gerai Bio 7 Dila saja. Didengar ya. Ojo melantrang-melantrang, ini hadiahnya juga belum ada, tapi nanti ada Jumat insya Allah ada. Ya, khusus untuk pembelian Bio 7 dan Vitosa Madu pahit saja hanya di gerai Bio 7 Dila pas hari Jumat ya. Untuk Anda yang ada keluhan gangguan sakit di mata, silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netaker. Kapsul untuk kesehatan mata. Oke. Dilanjut lagi. Dari Putri Anna dan Otekeling di bawah dan absen saja Mbak Kaji. Oke, tumben absen aja. Biasanya dua ceritonan kowe caloro ya. Mungkin si Otoy belum lucu. Mungkin si Otoy belum lucu, jadi belum kirim apa-apa. Jali teng bojong. Tengkuwi kewan cilik wernone abang. Sing senenge nempel nang kono. Ah, wekmu kuwi dita. Aduh, pertanyaannya begitu lho ya. Lawang karang kok kuwi yuk tulisane ya. Sing senenge nempel nang kono. Lah kuwi iki dong mau nempetan nang kono karoan ayam kuwi. Kuwi iki kepriye posisimu kuwi kepriye kowe dibedak-bedak tawon. Nah, nyopat tak kok. Oh iya dia. Ayo, kowe sarungan ndro. Orang nganggo sidi. Bener bojomu. Ngekek to tok mulane kuwi ya. Dadi wong kuwi sing sregep sithik kok kuwi nek dilah ya. Itu setiap kali mandi sono dalem-daleman iki dikumbah langsung canda-canda ke dadi ne tidak ada kamus kehabisan daleman ngono ya. Kowe sarungan totok ngrusuk-ngrusuk karo ayam. Ya bener. Kewan cilik wernane abang senenge nempel nang kono. Rak maido sampean ora ngerti tengu ketara sugih dhe lahir. Aduh. Amin. Ana jaman biyen cah lanang ora tahu dicokot tengu, berarti masa kecilnya kurang bahagia. Apa ya le. Nyetak le manual. Jadi nak zaman biyen calanang ora tau dicokot tengu berarti masa kecilnya kurang bahagia. Kowe ning nggae kesimpulan dhewe kowe. Wastro. Aduh. Ana wani si jalan cinta. Rambut emping aja dodol lonrong. Nek ngamoni semprong nyang kebrengos melaske putune ra gila. Kowe yang ngene-ngeneke gisel-gisele metu to nek rambut emping ora ndria. Tapi nek dimatke si Chandra mirip bintang film kok kasih bubri. Mirip Simbah SpongeBob. Sampean biasa ndelok mesti pas kan no Simbah SpongeBob.

Pahamnya tukang nonton SpongeBob, film kartun gak tonton kabeh dilah seneng kok ya. Ono-ono kae lah. Ya wis ah, ya mudah-mudahan tetap bisa menjaga kesehatan secara baik. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Salam sehat bersama Bio7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Kudus tetap konsisten merawat kearifan lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga setempat lebih memilih kerbau sebagai hewan kurban, sebagai simbol toleransi antar umat beragama yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini merupakan warisan dari Sayyid Ja'far Sadiq atau Sunan Kudus yang dahulu melarang penyembelian sapi demi menghormati umat Hindu. Mereka berkurban dengan kerbau bukan sekedar ibadah, melainkan upaya menjaga ajaran budaya religi dari sang wali. Tidak heran setiap menjelang hari raya, permintaan kerbau di pasar hewan Lingkar Timur selalu meningkat drastis hingga ratusan ekor. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa kota Kretek tetap teguh menjaga harmoni antar umat beragama hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan medis, hingga pelaksanaan vaksinasi secara masif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan pihaknya telah menerjunkan layanan kesehatan hewan keliling. Petugas di lapangan fokus memeriksa lalu lintas ternak, memutus potensi penyakit menular, serta memutus resiko temuan cacing hati pada hewan. Saat ini ketersediaan stok hewan kurban dipastikan mencukupi karena kebutuhan masyarakat hanya sekitar 10% dari total populasi ternak. Dengan kesiapan ini, warga dihimbau tidak perlu khawatir dalam memilih hewan konsumsi sesuai syariat Islam. Berikut kabar haji. Aksi egois sejumlah jemaah haji yang merokok sembarangan di lorong hotel hingga memicu alarm kebakaran. Mendapat teguran keras dari tim pengawas haji DPR RI, Saan Mustafa. Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit jantung. Saan menegaskan dentuman alarm sangat rentan memicu shock bagi jemaah yang memiliki riwayat medis. Jemaah yang tidak bisa menahan diri untuk merokok dihimbau keras keluar dari di area hotel agar asapnya tidak mengganggu kenyamanan bersama. Saat ini jemaah haji Indonesia mulai menuju Mina untuk melaksanakan mabit. Dari seluruh jemaah diminta fokus menjaga fisik dan stamina. Terlebih cuaca ekstrim di Mekah kini sangat terik karena sudah mencapai 46 derajat Celcius. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasiga Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Iya, habis libur panjang ya. Berapa hari memang? Libur 2 hari topo. Oh. Ya, Senin 25 Mei 2026 kembali kita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea. Ihir klubrak. Ya, sampai jam 5 sore nanti kita akan temenin suasana sore Anda dengan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi dongengan apalagi boleh banget, oh, bagi-bagi makanan, bagi-bagi takjil boleh banget. Semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo gitu ya. Mau komen-komen di TikToknya Ida Bita juga boleh banget, komen-komen di Facebook juga boleh banget, mau langsung chat di WA-nya Rasika Pekalongan di 0856 4773 1111 juga boleh, mau dengerin via streaming di www.rasikapekalongan.com juga boleh. Dan untuk tema kita sore hari ini, saya kepingin lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu yang bertema kan tentang nama orang, ya. Jadi lagu yang diputar judul lagunya adalah nama orang. Begitu. Atau kalau enggak di lirik lagu juga boleh deh, ada nama orangnya. Tapi seperti biasa, kalau nama orang itu ada di lirik lagu, tunjukkan di mana letaknya. Boleh pakai voice note, boleh pakai chat WA. Yes, mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk sore hari ini, tak kasih yang ini ya. Abi ngesti dulu yuk, Sonia untuk Anda di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Pok, tima IDW, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Sayangku, iya. Dua nama sudah saya gulirkan di Goda Sore untuk kali hari ini ya. Tadi diawali dengan Sonia, terus dilanjut dengan Zubaida. Nama-nama apa lagi ya yang nanti bakal bermunculan di sore hari ini? Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung di sini di 0856-4773-1111. Thank you. Iya. Ada siapa saja nih? Pak Supai dulu biasa pemula nih. Pak Supai yang ada di Pemalang. Ya, terima kasih untuk hadirnya. Salam spesialnya Mbak Bita aja yang baik hati. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Roma Bapak Enajua dari Legok Cilile Bojong. Teko ke Mbak Bit di acara Digoda. Request lagu dong Badriah dari Mansur. Oh, tadi Mansurnya udah muncul dengan Zubaida. Gak apa-apa sih kalau ada lagi. Kalau Mansur lagi tapi nanti agak dijeda ya. Ya oke, Badriah tak cepakan dulu wis. Terima kasih untuk Roma Bapak Enajua ya. Singlenya buat semua teman Rasika aja dimanapun berada. Salam goyang Mbak Bita Glubriak Ihir. Oke, terima kasih Bapak Enajua. Dewa Hut Sigalong Wetan Doro. Iya, info cuaca ngon Dewa Hut wes mulai mendung tipis Mbak Bit. Lagune ora pe melu Mbak Bita, pe luru judul dhewe wae. Oh iya wis, nama orang to lagune. Lagune Rita Mbak Bit yang judule Abang Romi. Oke. Salam go kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali. Sosialnya Mbak Bita selamat bertugas. Semoga berkah. Amin. Bang Romi ya. Bang Romi apa Abang Romi? Oh, ada nih Bang Romi yang punyanya Rita ya. Yang Rita kok enggak ada? Oh, mungkin judulnya Abang Romi. Gitu kali ya. Iya, betul judulnya Abang Romi nih. Oke, siapkan dulu. Terima kasih Dewa Hut, ditunggu lagunya. Kemudian Ibu Ana, Mbak Ayu Bita Lorenza katanya. nama baru ya. Ibu Ursu main jalo lagune Ayu Sora ya Mbak Bit yang judulnya Mat Bobi. Meh ngabarke Mbak Bit, engonku cuacane agak-agak adem siti. Salam kagem Mbak Bitane, moga sehat selalu, ceria dan tambah seksi. Angel lomba, pingin tambah siti, berat badan aja disyukuri aja Mbak Bit. Makasih Mbak Bit, salam glubriak. Iya memang aku sekarang bersyukur aja sih, makin lebar yo Pak Ora. Iya, sedikit menurun, terus menurun 2 kilo, naiknya 4 kilo. Podo wae ngapusi ya. Terima kasih Bu Ana di Ursu, Mat Bobinya ditunggu. Mudah-mudahan nanti juga bisa muncul ya. Pokoknya yang penting dicepakkan dulu ya. Mas Yono wong bojong melu absen kiye Mbak Bit. Lagune Delima Mbak Bit ya, Yulia Citra. Salame kanggo kabeh wae sing lagi ngrungokke Mbak Bita. Spesiale kanggo Mbak Bitane sehat terus ya Mbak. Amin. Ya. Delimanya Yulia Citra ya. Oke. Sama siapa? Jota RG kalau enggak salah ya. Oke, terima kasih Mas Yono alias Wong Bojong. Ada lagi Wong Kalem di Tangkil Kulon Mbak Bita. Iki ono pemberitahuan Mbak Bit. Sampean ojo kluyar-kluyur dhisik Mbak oh. Asale sesuai karo kriteria yang sedang dicari anggota panitia kurban. Gemuk, sehat, tidak cacat, dan ginu-ginu. Nyala lagunya Mirnawati Mbak Bit yang judulnya Bang Kodir. Salam buat semua kawan Rasika dan buat Mbak Bitanya sehat panjang umur, rezekinya lancar selalu. Amin. Terima kasih Wong Kalem di Tanggal Kulon. Iya, aku wis ngerti tapi aku tetap ra umpetan ta. Soalnya kan wis kolom. wis bolo sama yang gemuk-gemuk gitu. Karo sing gede-gede ki wis bolo, aku tenang aman saja. Jangan khawatir, aku ra bakal disembelih. Apa mau judulnya
Bang Kodir ya. Tak cepatkan dulu ya, Mirnawati. Oke. Terima kasih, Wong Kalem. Erwin Cara Desa. Selamat sore Mbak Bita. Seopo ke Mbak Bit kon jago dhewe iki arang yo sik ngomong lho ya sik ngoceh sik sik apa jenengan sik nyontong. Mbak tak waduli Mbak mau ning Senenan kok rame Mbak Bit ana lomba tarik tambang hadiahe wedhus. Tur wedhuse Mbak lemu-lemu, lemune kaya wong kae. Aku tahu apa yang kau maksud. Wes ngono wae Mbak Bit ceritane. Carlam ya nggo Mbak Na Eulia Azizul lagune terbayang-bayang. Apa nih? Sair Nata apa? Kan ada itu ada kalimatnya Nur Hayati. Oh yo. Oke siap, yang terbayang-bayang gitu ya. Oke Mas Erwin Caro Deso, terima kasih. Nanti lagunya ditunggu, mudah-mudahan juga bisa muncul ya. Terus lagi, widih, cek kepo, mas mau komen mas oh. Engkau ben lagunya nyandak, kita munculkan yang pertama dulu tadi siapa ya? Oh Abang Romi dulu ya, tadi sebenarnya ada yang minta Badriah tapi barusan kan ada Mansur, nanti lagi Mansurnya ya. Yuk Abang Romi dulu deh, Rita Sugiarto ya. Yang baru saja ketemu dengan suara saya langsung aja pentet di situ di 085-6773-11-11 di Digoda Sore, Digoyang Dangdut.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Firas di Tirto Mbak Bit minta diputerin lagunya Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Ini namanya di judul ada loh Mbak. Mbak Mawardi salam ya buat semua Bita. Oh, buat semua Bita manis gitu. Buat Mbak Bitanya makasih Ihir. Oke, terima kasih Firas. Iya. Ayah Salman di Bebel sore Bunda. Iya, salam buat kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali ya Bun. Requestnya Kamelia. Oke, salam spesialnya buat bundaku yang baik hati dan tidak sombong. Semoga sehat selalu, tur duitnya akeh. Amin ya Allah, amin. Salam satu jarum untuk semua kawan Rasika. Glubriak. Gitu ya. Terima kasih Ayah Salman. Akang Jaya di Kalijambi absen weyo. Asale Kang Jaya pingin mangkat mancing dhisik Mbak Bit, kok dengerin dino-dino senen kok mangkat mancing, biasanya Jumat. Dan Kang Jaya mohon doanya Mbak, semoga mendapatkan hasil yang melimpah. Amin, amin, amin, amin. Makasih Mbak ya, Kang Jaya permisi. Pek Pol OTW. Oke siap Kang Jaya, hati-hati. Ya. Zulfia di Tangkil Kulon absen. Salam enggo wong kalem we Mbak Bit. Matur nuwun ya Mbak Bita. Oke, terima kasih Zulfia. Thank you. Salamnya pasti langsung diterima ya. Tadi wong kalemnya juga udah absen soalnya. Mahfud di kawasan Comal. Iya, infone ning Comal wis rada mendung Mbak Bit. Salam kanggo KBW ya Mbak. Mbak Bit wis krungu durung Mbak Bit. Isih usum pocong. Podo gentayangan ning wilayah Pekalongan. Muga-muga ora ana ya Mbak Bit. Matur nuwun Mbak Bit. Semoga Mbak Bita sehat selalu. Lagunya Mang Dadang Istalia. Pocong apa ya? Itu jangan ditelan mentah-mentah ya, guys. Kalau memang informasi itu jadi meresahkan masyarakat gitu ya. Tapi kalau memang benar adanya, kita waspadai dengan sesuatu yang jangan membuat kita jadi apa ya, termakan oleh isu-isu yang sekiranya justru akan membuat kita jadi tambah pikiran gitu ya. Ya memang pocong memang ada, tapi sepertinya kalau informasi yang sedang beredar saat ini tuh kayaknya terlalu berlebihan gitu. Pocong gentayangan. Oke, terima kasih Mas Mahfud informasinya. Yo, aku yo tetap hati-hati wong aku yo wedi pocong kok, Kang. Bang Romi, karo digoyang Mbak Bit Dewahut tapi ae hati-hati. Oh, Dewahut.

0: Dora kae iki, Mbak. Oh, sing penting apa ki Dewa Hute. Apa Mbo Dewa Hute iki nek gawe SMS wakah dowo tapi bahasane angel, Mbo. Iya. Komen di Sigalong Wetan Doro, info cuaca mulai mendung tipis, lagune ora pemelu Mbak Pita. Oh, ini tadi udah ya. Udah dibaca, cuman di bawahnya ada lagi. Iya, betul. Oke, gitu katanya. Bang Romi kalau digoyang ya, Mbak. Oke, siap ya. Thank you Dewa Hut. Ini ada voice note tak buka sekalian ya. Mana tadi ya? Tadi kayaknya ada voice note sih. Mana ya? Oh, ini dia. Coba siapa kagerang.
1: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Aulia.
1: Sudah beberapa tahun ya enggak dengar suaranya Mbak Bita.
0: Lebay beberapa tahun.
1: Kayaknya dari Jumat Sabtu Minggu deh.
0: Iya, sekian sih, purnama.
1: Gitu.
0: Betul kangen sekali
1: sama
0: betul
1: suaranya Mbak Bita.
0: Asik.
1: Apalagi suara ketawanya yang
0: asik.
1: Bikin apa ya?
0: Gemes, bikin membara gitu ya. Bikin membara.
1: Salame buat Bunda Nan,
0: okay.
1: Bunda Aziza, Bunda Putri Ana.
0: Siap.
1: Mas Wirat, Mas Toto, Mas Alhadi, Mbak Ayu Marsyanda, Mama Aila, Mama Gio, Bunda Yuli, Bunda Sulfia, Bunda Olive, Ciku Fitro, Kang Jun, Kang Rohmat, Pak Jaya, Pak Yengki.
0: Okay.
1: Dan buat semuanya saja yang sedang monitor digoda.
0: Digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak.
1: Okay. Ini temanya nama orang ya, Mbak.
0: Iya, betul kalo sekali.
1: Kalau ada Aulia request Evita Mala yang Mas Sabar.
0: Oke, siap. Ada dong.
1: Kalau ada, kalau enggak ada ya pilihkan Mbak Bita aja deh.
0: Ada dong.
1: Senangnya penyiar, Wei.
0: Oke lah kalau.
1: Terima kasih Mbak Bita, tetap
0: yoi,
1: sehat
0: sami, sami,
1: selalu,
0: amin.
1: Semangat dan jangan lupa
0: bahagia.
1: Siap-siap untuk ngumpet ya, karena kamu dijadikan korban.
0: Dirimu orang yang sekian puluh mengatakan hal itu.
1: Mudah-mudahan cepat langsing Mbak Bita.
0: Amin.
1: Tapi harus banyak ngemil juga sih.
0: Betul
1: gitu
0: sekali.
1: Jangan lupa.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aulia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Rohmat iki senang seragi.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salam kanggo Alia, Mbak Ana, Kang Jaya. Terus Pak Din, Wahul, Pak dan kawan-kawan.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Bitanya terima kasih dan semoga tidak terpantau oleh panitia kurban
0: kesekian kalinya lagi itu.
2: Terima kasih Mbak Bita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Absen wae Mbak Bit, mumpung libur TP gini lagune ngikut wae. Terima kasih Fitro ya, Cikgu Fitro terima kasih ya. Oke, sebelum munculin lagu berikutnya jangan lupa kawan nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 seperti biasa saya buka sesi pon live ya di 0856-4773-1111.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
5: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta waspada terhadap potensi penyakit hewan menular brucellosis. Meski sejauh ini belum ada laporan kasus di Jawa Tengah, bakteri ini dikenal sangat berbahaya karena dapat menginfeksi manusia serta memicu gangguan reproduksi pada ternak. Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nur Sabta Hidayat mengingatkan, hewan yang terpapar harus segera dipotong guna mencegah penularan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan anggaran ganti rugi bagi para peternak. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku, brucellosis memang tidak bersifat mematikan bagi ternak. Namun, apabila gejala ini dibiarkan, potensi penularan lalu lintas hewan bisa merusak sistem reproduksi sapi dan membuat biaya penanganan medis membengkak semakin mahal. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, berdasarkan data terbaru ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri. Pemerintah daerah diharapkan ikut memfasilitasi proses verifikasi agar seluruh pesantren di Kota Wali Kabupaten Demak dapat beroperasi secara sah. Kabar Haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini terus mematangkan kesiapan logistik transportasi untuk prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan pergerakan 527 kelompok terbang jemaah Indonesia berjalan tepat waktu. Kepala Bidang Transportasi Syarif Rohman menegaskan pihaknya telah menyusun SOP ketat yang wajib dipatuhi oleh para jemaah. 6 jam sebelum keberangkatan bus, para jemaah sudah harus siap dengan perbekalan dan memakai kain ihram. Seluruh armada bus di bawah kontrol Organisasi Angkutan Darat Arab Saudi akan beroperasi dalam 3 shift. Pola disiplin tersebut diharapkan membuat distribusi logistik penumpang dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0856477311. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dari Kang Firin.
1: Siapa?
2: Firin dari Tirto.
1: Kang Sirin? Oh iya Kang Sirin, oke. Kang Sirin, lagunya apa Kang Sirin?
2: Lagunya judulnya Nurjana.
1: Nurjana?
2: Dari Imam S. Arifin.
1: Nurjana, Imam S. Arifin?
2: Iya.
1: Nurjana, sebentar.
2: Nara-nara ganti kuang.
1: Oke, ya, sebentar.
2: Halo.
1: Ada.
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Nah. Salame yo kanggo tonggone dhewe yo Mas Toto. Heeh. Mas Wirato. Heeh. Mas Alo. Heeh. Mbak Aulia. Dan kawan-kawan.
1: Spesial oke, siap.
2: Kita aja. Buka sehat selalu. Aja dia ning milih yo.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Oke. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sirin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari siapa?
1: Dari siapa? Di mana? Siapa? Suaranya nggak jelas. Lagunya apa? Langsung aja deh.
3: Halo?
1: Halo, lagunya apa?
3: Abang Madun, Bojo.
1: Abang Madun. Oh, ini dari Bang Madun di Bojong. Oke, lagunya apa nih Bang Madun? Hah?
3: Madun, susu saya.
1: Suaranya nggak jelas. Oke, ganti aja deh. Putus-putus suaranya. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ketua, apa kabar, Pak Ketua?
4: Untungnya wong cilik ya, kuwi sendrusup.
1: Iya. Oke, wah Pak Ketua. Lagunya apa Pak Ketua?
4: Nah kok iki kabarin di CIA.
1: Oh iya kabare piye?
4: Kabare piye iki Mbak Pi?
1: Alhamdulillah saya sehat Pak Ketua.
4: Duwe rasa prihatin ora tak bedo besar iki.
1: Semu. Dirimu orang yang kesekian puluh mengatakan hal itu.
4: Ya biasa ra.
1: Lagunya apa nih?
4: Kayak Kang Pirin jaluke Nur
1: Nurjana.
4: Aku njoke Nur Lela po.
1: Oke, siap. Nur Lela. Nur Lela.
4: Salam ya Kang Perin.
1: Oke.
4: Tok.
1: Sing wek muksin apa wek Lewaldi ke?
4: Wek Lewaldi wae.
1: Oke, siap.
4: Terus nggo Ibu Negara. Nggo Mbak Putriana, Mbak Aulia. Kang Jayar sing mancing. Moga-moga entuk akeh.
1: Oke. Siap.
4: Terus dong. Dan kawan-kawan saya.
1: Oke lah kalau begitu. Oke.
4: Channel lor gili yo.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya Allah amin. Amin.
4: Terima kasih.
1: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, kabar asika, cuaca yang tidak menentu belakangan ini dipicu oleh pemanasan global ya. Ada perubahan iklim, kemudian fenomena atmosfer seperti El Nino dan La Nina yang mengganggu siklus musim normal. Nah, kondisi ini menyebabkan peralihan suhu, kemudian kelembapan dan curah hujan terjadi secara tiba-tiba gitu, yang berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Nah, dan kondisi seperti ini atau dampak utama dari cuaca yang tidak menentu seperti ini tuh biasanya akan memunculkan kesehatan yang menurun gitu ya, karena perubahan suhu yang drastis ini memaksa tubuh itu bekerja keras untuk beradaptasi, sehingga memicu berbagai masalah seperti flu, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, kemudian diare dan demam berdarah gitu ya. Kemudian selain kesehatan menurun, juga mungkin bisa terjadi gangguan rutinitas gitu. Jadi siang yang panas terik itu dapat berubah menjadi hujan lebat disertai dengan angin dalam hitungan jam gitu, yang berpotensi mengganggu transportasi dan pastinya juga memicu kerusakan infrastruktur gitu ya. Kayak belakangan ini ya, siangnya berangkat siaran itu panas cetar gitu, tapi nanti tiba-tiba habis maghrib hujan disertai dengan geluduk yang mengerikan, apalagi kalau tengah malam gitu ya. Terus juga bisa berdampak dengan adanya cuaca yang tidak menentu ini juga berdampak dengan sektor pertanian gitu. Jadi bagi para petani, curah hujan yang dan kelembapan yang ekstrim ini dapat merusak pola tanam serta memicu serangan hama gitu. Terus cara efektif menghadapi cuaca ekstrim ini gimana dong ya? Yang pertama adalah kita harus bisa melindungi diri. Jadi selalu sedia payung atau jas hujan, kenakan pakaian yang menyerap keringat gitu ya, dan kenakan juga jaket saat suhu tiba-tiba aja menjadi dingin gitu. Kemudian jaga juga imunitas, konsumsi makanan yang bergizi, pastikan kebutuhan cairan tubuh itu atau air putih itu ya terpenuhi, setidaknya 2 liter per hari, dan usahakan tidur yang cukup gitu. Terus jangan lupa juga pantau informasi resmi. Jadi sebelum bepergian atau mungkin merencanakan kegiatan di luar ruangan gitu, selalu cek perkiraan cuaca lokal harian yang selalu dirilis oleh lembaga terpercaya seperti BMKG gitu ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah jaga kebersihan. Mengingat bakteri dan virus itu mudah berkembang biak di udara lembab, maka kita mesti rutin untuk cuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Semoga bermanfaat. Abang Qodir Mirnawati untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas ter

0: Oase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makin mempesona. Apa kabarnya nih? Iya. Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Ya. Dari Ambu Wetan Ulu Jami nih, Papa Radip hadir ya.
1: Siap.
0: Cuman mau request lagu nih, Mbak Bita.
1: Apa dong lagunya?
0: Seperti biasa. Lagunya tentang nama nih kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Request aja nih dari Evita Mala yang punya judul Mas Sabar.
1: Oh, sudah muncul tadi.
0: Lagunya untuk semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada tanpa terkecuali. Ya. Buat Mbak Bita, makasih banyak atas waktunya dan bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berhubung Mas Sabarnya sudah keluar, ganti aja Hartati jadi Mansur, Mbak Bita. Oke.
1: Okay. Oke, okay, siap. Terima kasih. Sorry, Bang Radif. Mansurnya tadi udah muncul lah. Terus ada lagi permintaan Mansur lagi, tapi udah keduluan Badriah. Badriah Po'o. Ya wes, Badriah Po'o sekaligus menutup jumpa kita di Digoda Sore untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Sekaligus minta pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Meski sejumlah wilayah di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca diketahui belum benar-benar stabil. BMKG mengingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi hingga akhir Mei 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data BMKG Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo menjelaskan, pada periode 27 hingga 31 Mei 2026, potensi hujan lebat diprediksi meluas, mulai dari kawasan pegunungan hingga wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Atas adanya fenomena alam tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, mulai dari potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga genangan air. Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pembangunan 27 embung tambahan. Langkah mitigasi ini diambil untuk menjaga ketersediaan air pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sejumlah wilayah seperti Rembang Kota dan Kecamatan Sumber kini mulai mengalami penurunan air. Selain penambahan irigasi perpompaan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program asuransi pertanian khusus komoditas padi. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para petani dari resiko gagal panen. Kabar Haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi telah menyiapkan skema khusus bagi para jamaah lansia, penyandang disabilitas, serta jemaah beresiko kesehatan tinggi. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan jemaah saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Musyrif Diniyah PPIH Arab Saudi Haris Muslim menjelaskan, seluruh jemaah kondisi khusus tetap wajib menjalani wukuf di Arafah agar hajinya sah. Namun, untuk prosesi di Musdalifah, mereka akan menggunakan skema murur, yakni hanya melintas di dalam bus tanpa harus turun karena berpotensi bahaya. Selain itu, prosesi lontar jumrah bagi jamaah uzur juga mendapatkan keringanan berupa sistem badal atau diwakilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA, kemudian di 88,9 Rasika Pekalongan. Kepadatan arus lalu lintas di seputaran Sultan Agung MT Rion, Legend S. Parman, dan juga Syiranda Kan Rasika. Ini terpantau cukup padat dan merayap untuk sore hari ini, hampir jelang petang ini. Kepadatan masih terjadi, tersendat itu yang dari arah Gajah Mungkur, mulai dari SPBU atau pas di Taman Gajah Mungkur itu, Simpang Gajah Mungkur, kemudian yang dari arah Simpang 5 Syiranda itu masih di sekitaran Reservoir Syiranda. Nah, untuk Kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja. Belum tahu ada apakah gerangan. Kalau tadi ada kendaraan mogok tuh di sebelum apa? TL.
1: Ini TL Akpol.
0: Nggak tahu sekarang apakah sudah jalan atau ada kendaraan lain yang ikut-ikut mogok. Nanti bisa diupdate informasinya di 081-32-5858-500. Yang sudah bergabung?
1: Pak Arif MMS, Mbak Yuli diajak nyanyi aja, Mbak.
0: Nyanyi apa, Pak?
1: Ini perjalanan dari Akpol ke Demak, mohon info lainnya.
0: Akpol menuju ke arah Demak, jalur Anda terpantau kalau lewatnya tol, masuk tol Gamsari, keluar tol Muktiarjo, itu juga lancar sebenarnya. Cuman ya karena sore hari jadi ada kepadatan arus lalu lintas. Seperti kalau di kalau dari arah Gamsari itu mau keluar tol Muktiarjo, pas mau naik di jembatan tol Kaligawe itu tersendat sampai Yutan Kubro. Setelah itu sih lancar. Nah, yang tersendat lagi mulai dari sekarang mundur lagi Polsek Genuk. Imbas dari rob di Sayung ya Kan Rasika. Setelah itu di mana tuh simpulnya di Yutan Varia Usaha baru nanti agak lancar meskipun masih ada genangan rob di beberapa titik sampai dengan pertigaan Unggorawi. Setelah itu los, lancar. Kalau lewatnya ke arah Meranggen kemudian ke arah Waru, ini lancar. Waru perempatan juga lancar. Ya sedikit padat nanti Bulusari tapi masih aman terlancar. Nah, kalau tembusan Onggorawe itu harus ikut tersendat dulu karena putar baliknya di Loireng. Kalau dari pertigaan Onggorawe sampai Loireng itu kurang lebih 1 km tersendatnya gitu. Kalau mau 12 lagi ke arah Karangawen juga lancar sih. Karangawen belok Brambang Raya Guntur sampai dengan Buyaran lancir. Kemudian
1: Ibu Suyati, ini judulnya lagu 90-an baratnya. Enggak sih. Yang pengen dengerin aja ya.
0: Oke, kemudian
1: Pak Karpan mohon info dari Ungaran ke Kudus.
0: Ya, pokoknya tersendat ya. Jadi ada jalur alternatif lain seperti di Onggorawe ataupun Buyaran Guntur. Guntur Buyaran maksudnya. Karangawen via Karangawen. Nah, karena masih tersendat imbas rob. Karena robnya ini sampai dengan sore hari ini Kan Rasika baru mulai agak surut gitu. Cuman saking padatnya arus lalu lintas, ini tersendat sekitar 4,5 km dari arah Semarang. Dimulai dari Polsek Sayung gitu Pak. Kapan? Silakan kalau mau jalur alternatif. Kemudian
1: Pak Sinyo.
2: Sore Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat sore Pak Zainyo. Sinyo.
2: Pulang dari Karyadi mau pulang ke Meranggen.
0: Sayung gitu Pak. Kapan? Silakan kalau mau jalur alternatif. Kemudian
1: Pak Sinyo.
2: Sore Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat sore Pak Zainyo. Sinyo.
2: Pulang dari Karyadi mau pulang ke Meranggen. Ini di Majapahit sedikit padat. Lumayan ini. Mungkin ya ini pulang kerja ini. Agak padat merayap. Tapi masih jalan pelan-pelan. Terima kasih. Sama request dong. Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Terima kasih.
1: Oke. Sudah di play tadi.
0: sudah diputer, Pak. Oh, ya. Oh, ini boy band nih dulu nih, Pak Sinyo nih. Oke. Okay. Terima kasih informasinya, Pak Sinyo melintas di sekitaran jalur mana tadi?
1: Majapahit.
0: Oh, rame banget ya. Bakal wedes gitu ya.
1: Pasar kambing no banyak.
0: Hah?
1: Pasar kambing banyak itu, pinggiran itu.
0: Iya, ya, tapi gak sebanyak dulu. Hanya satu, dua tok. Oh. Aku setiap pagi lihat situ.
1: Padahal, wih, kalau biasanya di situ penuh banget.
0: Nah kan ini kita sudah jadi...
1: sudah ada
0: banyak
1: tempatnya,
0: toko-toko sehingga ya keramaian lah, hanya temboknya itu aja yang kemarin kebakar itu fitness center itu jadi yang dibuat ini apa namanya jualan sekarang nggak banyak sekarang itu malah lebih ke arah perumahan karena ada tempat-tempat yang lebih lebar gitu nggak ganggu lalu lintas terlalu berlebihan karena misal di daerah Tulis Harapan, Klipang, ya sekitaran Klipang itu kan masih banyak tempat tuh yang kosong tuh, maksudnya nggak kosong, nggak ada bangunan itu terus dibuat. Kayak di sini Karirejo tuh juga sama. Nah, sekarang arah-arah perumahan belinya lebih mudah gitu, maksudnya tinggal bayar.
1: Iya berarti pasar kambing itu terkenal karena dulunya buat jualan kambing gitu.
0: Eh?
1: Itu kan namanya kan Jalan Pierre Demian yeah. kan?
0: Kayak macam pasar hewan gitu dulu
1: pasar
0: kecil.
1: Pasar pon gitu ya. Kayak model pasar pon gitu
0: ya,
1: dulu.
0: Pasar kambing.
1: Pasar kambing.
0: Ramai jalur Anda ke arah Meranggen dari arah Karyadi. Jadi untuk Anda sih kayak melintas ekstra sabar saja. Tadi sampai di Majapahit lalu lintasnya terpantau cukup padat ya. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian ada
1: Pak Ipung, mohon info kondisi Lalin ngesrep undip ke arah Ungaran via konven bagaimana? Ngesrep undip ke arah Ungaran.
0: Ngesrep undip
1: ke arah Ungaran via konven.
0: Biksunya sudah sampai di sekitaran Pagar Patriot setelah Pagoda Watugong, kan Rasika. Ini lalu lintasnya ke belakangnya agak mengular sampai dengan Rumah Sakit Banyumanik. Ya, dan tadi ada kepadatan juga untuk TL Banyumanik. Biasa Senin itu mesti padat arah ke selatan. Itu hampir sampai Sukun. Sebisanya bisa dihindari gitu ya. Bisa lewat jalur alternatif, lewat belakang gitu, lewat Grafika atau bagaimana kan. Silahkan. Cuman untuk Grafika di sore hari ini terpantau ya masih cukup lancar meskipun nanti yang di pertigaan Grafika Cemara aja yang terpantau cukup padat. Sekarang sudah sampai di ini apa sing?
1: Mana?
0: Masjid itu loh yang Makodam.
1: Makodam.
0: Nah. Al-Ali. Nah.
1: Apa namanya masjid apa?
0: Al-Ali.
1: Oh, Al-Ali. Saya pikir di situ belum ada namanya masjidnya.
0: Udah ada. Masjid Al-Ali. Rest area.
1: Rest area.
0: Kemudian
1: Pak Hari, Weleri arah ke Semarang lancarkah?
0: Ke Weleri arah ke Semarang apakah lancar? Lancar. Oke, untuk jalur Anda masih cukup lancar. Cepiring juga nggak begitu padat seperti biasanya karena Senin truknya nggak begitu banyak. Sehingga masih aman untuk dilewati. Kaliwungu juga lancar. Lewat lingkar, apa itu yang kemarin dibenerin tuh?
1: Itu.
0: Lingkar.
1: Apa Cepiring itu, Kalibodri itu?
0: Leri ding itu ding. Yang lingkar Leri aja ya yang masih ada kepadatan yang arah ke... timur,
1: ke, barat.
0: Ke timur. Yang longsor itu. Oke, masih cukup lancar Pak. Cepiring saja. Semoga sih nggak ada kepadatan lagi. Kemudian
1: Pak Iswanto.
3: Alhamdulillah sudah bisa masuk tol.
0: Asik.
3: Itu loh.
0: Masuk tol.
3: Menginfokan setelah Sultan Agung Rumah Sakit menuju ke arah tol, menuju ke arah kota Semarang, kota lama.
0: Badit,
3: terus.
0: Ya.
3: Wah di situ krodit banget mas, krodit banget pokoknya.
0: Bahwa jembatan tol Kaligawe, kemudian perlintasan rel Kaligawe, dan juga setelahnya itu ada U-turn sebelum SPBU Kaligawe. Itu memang cukup padat dan merayap untuk sore hari ini. Oke, Pak Iswanto sudah masuk tol. Kemudian?
1: Pak Trisetyo minta info perjalanan dari Demak ke Semarang untuk rob sayung ketinggiannya berapa senti ya?
0: Wah, tidak bisa diukur tuh kita. Ya, masih aman. Bisa dilewati, masih aman dilewati, Pak. Cuman memang padat. Banyak kendaraan yang memilih lajur kanan sehingga tersendat. Kalau berapa sentinya, waduh. Nah, kurang lebih. Ya, nggak ada setengah ban itu, nggak ada. Hanya sak ban. Ketebalan ban itu.
1: Oh, ketebalan ban. Ya,
0: balok. Nggak nyampe full. Kelolok itu nggak. Aman, Pak, dilewati. Tadi kalau dari arah timur butuh waktu kurang lebih 40-45 menit, Pak Trisetyo. Kemudian,
1: kawan di 2818 mau tanya, dari bandara mau ke Demak ada macet sama rob tidak? Ya. Dari Pak Sapi'i.
0: Waduh.
1: Itu yeah. Tulisannya.
0: Iya.
1: Iya.
4: Rasika FM.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
9: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
10: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
9: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
10: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
9: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
10: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
9: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
11: Hanya di Super Mase.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
12: Lewat sini biar tahu keadaannya. Biasanya sudah lewat warung kudu ini saya mencoba lewat jalur sini lihat situasi terkini jalur Kalisari. Ya kayak ini mas. Sudah padas tapi belum dicor.
0: Oke. Ya, oke Pak Soleh. Terima kasih udah dirasani. Penumpang ya.
1: Iya, bahasa mana tadi?
0: Kanton.
1: Kanton. Bukan bahasa Thailand tadi.
0: Bukan, oh, bukan. China itu.
1: Oh, bahasa Mandarin.
0: Nah, Mandarin. Mm-mm. Banyak ya Semarang sekarang orang ini asing.
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
13: Selamat sore Mbak Kri. Mas Yuli.
0: Iya, selamat sore.
13: Itu jalur saya yang dari Durian mau ke Hanoman. Saya cek di aplikasi kok merah banget ya. Sultan Agung itu terus sampai ke Solaria, sampai Esparman itu ada apakah? Nah, itu.
0: Ya. Kepadatan aja sih. Jadi mulai dari Papandayan, sekarang di Papandayan sampai di persimpangan yang ada Hotel Neonya itu. Ada Hotel Neonya. Yang kalau ke kiri itu Jalan Merapi ada ya strada yang dekatnya itu. Yeah. Oke, hanya kepadatan aja sih. Ini tambah terurai. Mulai dari Papandayan itu memang merayap sampai, tapi enggak sampai berhenti krek gitu enggak. Sampai dengan sekitaran Hotel Neo. Setelah itu lancar sampai Karyadi, Kaligarang, Pamularsi, sampai Siliwangi. Ini juga lancar. Oh, ada lagi.
13: Saya putuskan belok kiri, tapi nanti kayaknya nggak lewat Candi Penataran karena ada keruk-keruk juga itu di pojokan Maramun ya. Jadi mungkin lewat Menoreh. Terima kasih.
0: Oke. Nanti lewatnya Menoreh, tidak lewat Candi Penataran. Oke, baik, terima kasih. Nah, ya, balok lewatnya ini apa? Sampangan memang padat sore hari ini. Oke, tadi lewatnya mau lewat Menoreh, Kelut, Kelut sampai dengan Kaligarang lancar, Pamularsi juga lancar juga. Kemudian ada siapa?
1: Pak Karman, ini tadi menanyakan yang dari Ungaran ke Kudus.
0: Kemudian ada
1: Pak Iwan, ini Karangjati sampai dengan Cepiring, infonya dong. Kalau request kosongnya Societ de Harmony, bisa nggak?
0: Oke, coba cari dulu ada nggak di playlist. Oke, dari dari Cepiring Karangjati turun Kota Semarang ada kepadatan itu nanti di sekitaran TL Sukun. TL Sukun ini terpantau cukup padat dan merayap sampai dengan Pakulmas Kareng Semar itu. Setelah itu masuk tol Srondol, keluar tol Kerapiak lancar. Kerapiak lanjut sampai dengan Mangkang, ini juga lancar juga. Kaliwungu juga lancar, baik lewat dalam kotanya maupun lewat Lingkar Kaliwungu. Brangsong juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Cepiring via Ketapang, Tentara Pelajar, Patebon ini juga terpantau masih cukup lancar, hanya padat sedikit saja, enggak sampai berhenti gerak gitu. Jadi biasalah masih Senin, jadi lumayan agak lancar ini. Gitu Pak Iwan. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Selamat Pak Faisal.
14: Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat sore.
14: 19 ya, update. Dari pulang seperti biasa dari Demak ke UNES. Sudah sampai Kuduraya, Mbak, ini. Dan Mas.
0: Oke.
14: Okay. Jadi saya masuk mulai dari Onggurawe sampai dengan Kuduraya.
0: Waru,
14: ramai lancar aja ya.
0: Okay.
14: Tadi saya masuknya Onggurawe bukan mundur karena Onggurawe tadi saya lihat
0: masih
14: aman, belum tertutup ekor ketersendatan yang ke arah.
0: Kalau dari Semarang ya, baru
14: masih lancar, hanya sedikit tersendat tadi di perempatan Waru waktu mau ambil arah ke ini Kudurayanya. Begitu Mas Juli.
0: Oke. Okay.
14: Terutama didominasi dengan sepeda motor ya. Mungkin karena jam pulang kerja. Demikian, maturun.
0: Baik. Terima kasih informasinya Pak Faisal. Kalau dari Demak enak masuk Onggurawe memang. Tapi kalau dari Semarang paling enak lewat Karangawen aja sekalian. Kenapa? Karena ya itu nanti kalau keluarnya Onggurawe masih tersendat lagi tuh. Kemudian
1: Pak Lutfi.
0: Pak Lutfi.
15: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
15: Perjalanan pulang kerja ya dari Semarang dan pemuda ke Ungaran. Tadi dari bawah ramai lancar. Terus
16: Rasiga FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh guru.
16: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima EDW? Lah rewangi renti mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Lambok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni, insya Allah mari.
1: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
2: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Sampai dengan setelah Pasar Sayung Yutan Varia Usaha. Gitu. Banyak kendaraan yang mengalihkan jalurnya via Meranggen, Karangawen, kemudian Guntur, tembusan Buyaran. Gitu. Kemudian
8: kawan di 7941. Mana
7: si Garbenca? Si Geben.
9: Info kemacetan di jalan kan. Di Ponegoro sudah sampai bawah
8: Sultan Anjang. Agung.
7: Mana?
8: Sultan Agung.
9: Panjang ini. Sampai ke Genuk ini. Gapura Genuk masih jalan panjang.
8: Si Randa kan ini ya?
7: Diponegoro. Taman Diponegoro ya maksudnya. Bukan jalan Diponegoro kan?
8: Iya, Taman Diponegoro.
7: Ini si Randa ya?
8: Oh iya.
7: Oke, jadi di simpulnya Taman Diponegoro dan juga pertigaan Papandayan masih berlangsung sampai dengan saat ini juga masih cukup padat kan Rasika. Sampai di sekarang tambah bawah lagi sebelum resor foyer. Oke, terima kasih kawan di 7941. Kemudian
8: Ibu Nurul, Dokter Nurul dari Pasadena mau keluar ke Abdurrahman Saleh Manyaran antre panjang.
7: Okay.
8: Rumah sudah dekat loh, tapi enggak tekan-tekan. Ini dari Rumah Sakit Permata Medika turun lewat Krapyak Gatsu Pasadenanya lancar.
7: Gey. Ini keluar Abdurrahman Saleh terpantau cukup padat dan berayap. Hanya kepadatan saja deh kayaknya di daerah Abdurrahman Saleh itu. Ya, terima kasih informasinya Bu Nurul. Kemudian
8: Pak Nathanael.
10: Selamat sore Mas Yuli.
7: Selamat sore.
10: Kita menginfokan sini para biksu yang Tongmas sudah sampai Udak Payung.

0: Ungaran. Cukup panjang di Mbak Greta. Untuk teman-teman yang lagi berada di perjalanan, berhati-hati.
1: Oke, masih ada apa namanya itu, apa? Kirab Waisak ya, itu di Pudak Payung, Makodam kan Rasika, sekarang sudah sampai di Pudak Payung. Ekstra hati-hati yang melintas, apalagi ini sudah tambah malam saja. Nggak tahu nanti setelahnya beristirahat di mana. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih cukup padat. Hati-hati karena memang lajur sebelah kiri itu dipakai untuk jalan kaki para biksu. Hampir sampai di batas Kota Ungaran. Sudah hampir masuk Kota Ungaran saat ini. Kemudian...
2: Pak Arief, depan Pokpan arah Demak sebelum gerbang Selamat Datang Demak, di lajur kanan ada pickup trouble.
1: Oke, okay. Lajur kanan sebelum batas Demak arah ke Demak ya kan Rasika, dari arah Semarang itu ya sekitaran Pokpan, lajur kanan ada pickup trouble. Nah, nambah kepadatan saja. Pak Arief, terima kasih informasinya.
2: Pak Rismanto.
3: Sore Rasika.
1: Selamat sore ya.
3: Dalam antrian di arah ke Demak ya, dari Semarang arah ke Demak hampir 30 menit tadi, masuk dari Jalan Walter Mongi Sidi ke kanan arah ke Demak padat merayap, sudah hampir 30 menit masih berada di seputaran Polsek Sayung itu. Aman sebetulnya, tidak ada rob, tapi ada kepadatan yang cukup padat. Mm-hmm. Belum tahu apa penyebabnya ini. Demikian, kawan Rasika. 17.40 menit, masih merayap. Ternyata titik genangan robnya dari arah Semarang menuju Demak setelah Pasar Sayung di kanan dan kiri, lajur kanan, lajur kiri, semuanya tergenang rob, tidak begitu tinggi, akan tetapi menyebabkan kemacetan atau antrian yang cukup panjang, padat merayap. Nah, ini lepas dari rob, hanya sedikit nih setelah ini apa, rob sebelum masuk tol itu sudah mulai lancar.
1: Oke.
3: Demikian.
1: Baik.
3: Update setelah tol ada juga genangan sedikit, iya, maju sedikit lagi ya. Di putaran itu arah ke Demak.
1: Tiga.
3: Ada genangan rob lagi, airnya pindah. Ini lama-lama bisa tenggelam panturannya. Sudah saatnya dibuatkan jalan layang mungkin ini. Demikian. Yep.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Rismanto. Robnya memang berpindah ya. Kalau dulu di Sayungnya itu sekitaran HIT masih sih. Cuman kalau pas tinggi banget itu baru muncul. Cuman ini yang lebih rendah itu setelah Pasar Sayung, Yutan Varia sebelum masuk tol Demak Sayung. Kemudian setelah iya di sekitaran exit tol Sayung yang arah ke Demak itu juga ada rob. Kemudian maju lagi U-turn-nya Lo Ireng lagi di sebelum pertigaan Nonggarawe itu juga ada, tapi hanya kecah-kecah saja sih di situ. Lalu lintasnya masih cukup lancar yang di situ, yang tersendat panjang banget bisa dibilang macet itu mulai dari Gebang Anom sampai dengan setelah Pasar Sayung. Untuk kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja. Nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebagai upaya nyata melestarikan tari klasik gaya Surakarta di tengah gempuran budaya populer, komunitas Krido Bekso Wandowo menggelar kelas menari di Pendopo Bung Karno Kompleks DPRD Kota Salatiga. Animo masyarakat Kota Salatiga tergolong tinggi hingga jumlah peserta mencapai 62 orang. Pengajar tari Grace Stella menjelaskan, dalam pelatihan ini para peserta diajak mempelajari tari golek Sri Rejeki yang memiliki karakter gerakan lembut, anggun, dan saran akan makna. Meski sebagian besar peserta telah berusia paruh baya hingga usia 62 tahun, mereka tetap fokus dan penuh semangat mengikuti arahan.
2: Kan tarian klasik gaya Surakarta di Salatiga ini, Kak. Nah, peminatnya tuh hari ini banyak banget. Sebenarnya kita tuh targetnya cuma 30 peserta, tapi membludak jadi di 62 peserta. Nah, terus untuk usianya, kita mulai dari usia 12 tahun sampai semampunya. Nah, di sini ada yang usia paling tua itu di umur sekitar 62 tahun. Peminatnya untuk yang sudah sepuh-sepuh itu sangat banyak sekali, Kak, di sini. Yang diajarkan kita itu mengambil tari materinya, tari golek Sri Rejeki, itu materi tari dari Surakarta, tari klasik gaya Surakarta. Seperti itu. Kita emang mengambilnya Surakarta karena Salatiga itu mengarah tariannya, mengarah ke Surakarta.
1: Bukan hanya menjadi sarana pelestarian warisan seni, salah satu peserta, Nunuk Dartini, mengaku aktivitas menari ini juga bermanfaat sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh dan menyegarkan pikiran. Melalui kelas ini, seni tari tradisional diharapkan dapat terus hidup dan dicintai oleh lintas generasi. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Rangkaian acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari bulan Mei hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2026 mendatang. Untuk menjaga kualitas kompetisi, sejumlah sineas papan atas nasional seperti Hanung Bramantyo hingga Nirina Zubir dipastikan akan terlibat langsung sebagai dewan juri. Melalui sinergi ini, Kota Semarang optimis dapat segera mewujudkan diri sebagai kota sinema yang kompetitif. Kabar haji. Demi menjaga kenyamanan dan kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, Kementerian Perdagangan kini tengah mengawal ketat kelancaran ekspor ratusan ribu porsi makanan siap saji. Langkah ini diambil guna memastikan pasokan kuliner Nusantara tetap aman dan bebas dari hambatan logistik. Atase Perdagangan Republik Indonesia di Riyadh Zulfri Yeni menegaskan, pihaknya telah memfasilitasi percepatan ekspor hampir 360 ribu porsi makanan olahan khas Nusantara seperti rendang, daging balado hingga gulai ayam. Tahun ini, kebutuhan makanan siap saji bercita rasa lokal bagi jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai minimal 1 juta porsi. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar produk halal antara Indonesia dan Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: jatuh cinta.
1: Baik, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Dan untuk Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk malam hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Sekarang lagu Kicau Mania itu udah ngeri ya,
2: banget. Booming banget.
1: Padahal itu lagu sebenarnya dibuat itu untuk ini aja.
2: Lomba burung.
1: Iya, maksudnya bukan lomba burung. Untuk komunitasnya si ini.
2: Ini
1: Darboy-nya sendiri.
2: Oh.
1: Jadi Darboy itu punya Darboy PC. Mm-mm. Bird Club.
2: Oh, dia pecinta burung dia.
1: Yeah. Jadi kan Jogja itu. Mm-mm. Terus buat itu. Jadi
2: buat lagu itu.
1: Ini kayak macam klub gitu, klub burung yang rutin ngadain gantangan gitu, Darboy Bird Club ini. Terus dibuatin lagu itu, malah viral. Ngeri ya. Di mana-mana, sampai ke Jakarta juga, anak-anak kecil juga nyanyi itu deh.
2: Di bis nyanyi itu nggak?
1: Di lumba-lumba juga iya. Lumba-lumbanya jugaannya itu kicau
2: melumba. Nanti lumba-lumbanya pinter dong, bisa diajarin kicau mania. Iya.
1: Ya, joget-joget itu. Padahal juga itu. Liriknya juga.
2: Liriknya gampang banget diapal anak-anak.
1: Gospel ndanga-ndanga. Apa meneh bilah. Ya. Enggak ada yang enggak hafal tuh anak-anak tuh.
2: Iya.
1: Yang sudah bergabung ada siapa?
2: Pak Mamat Lubis.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Pukul 17.45 Tol Jatinggale hingga exit tol Gamsari hujan. Begitu hujan. Sementara info pendeknya.
1: Matur suwun.
3: Sementara itu di Jalan Majapahit yang ke arah Padurungan hujan cukup deras dan lampu jalannya padam. Yang di tengah padam. Tapi yang dari ruas salah satu swalayan itu sampai ke sana nyala, tapi yang tidak di tengah, di tepian jalan kiri dan kanan menyala. Berarti lampu yang di ruas tengahnya yang hanya padam.
1: Okay.
3: Info singkat begitu Mas Yuli, Mbak Greta, lanjut.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Hati-hati, ternyata sudah mulai ada yang turun hujan Semarang bagian timur tuh. Kemudian
2: kawan di 0154, info lalin arah Demak dari Sayung, apakah masih ada genangan rob yang cukup tinggi?
1: Iya, untuk robnya masih ada, bisa dilewati, bisa. Jadi nggak tinggi sampai dengan bisa masuk ke mobil Anda itu nggak. Meskipun mobil Anda itu sedan gitu ya. Tapi karena tersendatnya ini, jalurnya menyempit. Banyak kendaraan yang ambil lajur sebelah kanan gitu. Kalau yang dari arah Demak saat ini sudah... Masih tersendatnya itu mulai dari Saniharto sebelum Lu Ireng itu sampai dengan Pasar Sayung. Bahkan untuk exit tol Sayung ini juga tersendat imbas dari ini rob itu, ketersendatan imbas rob. Kalau yang dari Semarang ada dua titik ketersendatan. Kalau tadi tidak terlihat, sekarang sudah terlihat. Ada ketersendatan di yang pertama rob di setelah Pasar Sayung arah ke Demak, kemudian nanti di batas Demak dan juga nanti di TL Genuk ya. Kemudian ada siapa lagi kan?
2: Pak Maskon.
4: Selamat malam kawan Rasika.
1: Selamat malam.
4: Terjadi kemacetan di daerah Pudapayung. Simpulnya di gerbang Selamat Datang Ungaran. Sangat panjang itu. Ada apa ya? Terima kasih.
1: Ada ini apa namanya, Kirab Waisak. Itu ada beberapa biksu yang jalan kaki gitu ya. Saat ini sudah sampai di batas kota Ungaran. Dan sekarang ya masih di sekitaran situ. Setelah batas Demak, setelah batas Ungaran, arah masuk kota Ungaran, pengadilan negeri. Nah sampai di situ ekor ketersendatan itu sampai di SPBU Budak Payung kan Rasika. Hati-hati ambil lajur sebelah kanan saja. Kemudian
2: Pak Bagus Aditya.
5: Update arus lintas Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Tak nyanyi sedikit-sedikit ya Mas Yulia. Dan hujan turun lagi.
1: Cukup, Pak.
0: Membasahi mobilku yang habis dicuci.
1: Ya, cukup.
0: Aduh, mulai hutan, Mas Yul.
1: Iya, cukup.
0: Ya, terpada Asia Tenggara sudah mulai diguyur hujan ya, Mas Yuli, Mbak Kri.
1: Oke. Okay.
0: Minta infonya OTW. Jateng lain dari Telogosari. Matur suun.
1: Matur suun, Pak Bagus Aditya. Sudah banyak yang mulai turun hujan kota Semarang. Kemudian?
2: Pak Lutfi.
5: Mas yang bikin mogok di
1: tersendat
5: Banyumane.
1: Banyumane ada bis mogok.
5: Enggak tahu mogok apa berhenti ya ini.
1: Nah, ada bis berhenti atau mogok atau parkir dia di sebelum TL Banyumane kan Rasika.
6: Alhamdulillah dikon sabar Mas sore ini.
1: Iyalah.
6: Mulai sebelum mana itu? Sebelum garaper ya. Gremet lagi naik ini ada apa ya Mas Jatas ini mohon infonya adat maghrib seneng gak minum dulu buka di jalan nyandak tadi perkiraan nyandak di apa ya, rumah
1: ya, tersendat
6: ternyata coba. Dari bawah sampai atas alhamdulillah padat merayap gremet matunun.
1: Oke.
6: Oh, apa
1: terima kasih
6: Mas ya.
1: Biksu.
6: Rombongan biksu itu Mas ya?
1: Iya, oke. Betul.
6: Mungkin ke belok kanan ke itu ya, biar
2: iya, belakang
1: istirahat di situ mungkin.
6: Itu
2: Pak
6: itu mungkin ya. Harus itu ya. Ini Basi Gremeti Mas baru sampai SD Budak Payung. Atunun. Ternyata sampai batas kota ya, Mas. Kilerannya ini dia Mas, jadi masih ada kirap sampai mana ini ya kira-kira jadwalnya malam ini.
1: Aduh, itu nanti belok di mana? Bandarjo. Belok Bandarjo habis ini Pak. Kemudian?
2: Pak Ferdian.
1: Pak Ferdian.
7: Menginfokan 1755 sudah keluar dari Buyeran ini mau putar balik. Bentar lagi masuk rumah. Terima kasih.
1: Okay,
7: oh iya,
1: baik.
7: Jalur Guntur Lancar Jaya. Jalannya tidak ada yang rusak juga. Mantap pokoknya, recommended.
1: Oke, okay, Pak Ferdian, terima kasih informasinya. Untuk kan Rasika yang mau ke arah Demak boleh lewat Guntur aja. Tidak tersendat. Lalu lintasnya lancar. Jalannya mulus. Semulus kulit kereta.
2: Jangan gitu nah, dong.
1: Itu kan mulus. Mulus. Ayo kembrunjal. Oke, terima kasih Pak Ferdian informasinya. Karena masih tersendatnya cukup panjang ya. Jadi mulai dari SPBU Syariah sampai dengan TL Genuk, kemudian nanti nyambung sampai dengan batas Demak juga banyak kendaraan yang putar balik, kemudian lanjut lagi ke tersendatan yang rob setelah Pasar Sayung arah ke Demak. Silakan kalau mau lewat Guntur karena Sika. Kemudian
2: Pak Edi Harjono.
8: Selamat sore Mbak, selamat petang Mbak Greta dan Mas YULI. Mau tanya Mas untuk Gombel Baru gimana nje? Adakah kemacetan
1: atau lancar? Tersendat.
8: Mau menuju ke Tembalang. Matur suwun.
1: Tadi itu ada mobil mogok.
8: Ini untuk di BSP sudah mulai teltek ya, sudah mulai hujan. Matur suwun. Sugeng Dalu Mas Yuli dan
1: Sugeng
8: Mbak Greta
1: Dalu.
8: Izin melaporkan untuk Probamka yang menuju ke arah BSP ya. Ini agak tersendat ini.
1: Oke.
8: Okay. Alhamdulillahnya saya menuju ke arah turunnya atau berlawanan arah. Tidak tahu ini Mas kemacetannya karena apa. Matur suwun Mas Yuli Mbak Greta.
1: Matur suwun.
8: Kemacetannya sampai ke jembatan layang tol itu ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun. Tol Tembalang hujan ya Mbak dan Mas.
2: Okay. Matur suwun.
1: Hujannya tambah naik nih. Oke Pak Edi Harjono, terima kasih informasinya. Kemudian
2: sebentar ini di Mitra Kamtipmas ini ada bayi membutuhkan donor ASI. Nama ibu Fepti Berliana, nama ayah Iqbal Rashid, umur bayi itu 5 hari.
1: Waduh.
2: Lahir 19 Mei 2026, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Perum Leangan Damai, RT 3 RW 8. Bayinya menguning dan kondisi ibu meninggal karena masalah ASI. Tuh. Ya, mungkin kawan Rasika.
1: Oke. Okay. Ada yang mau donor ASI nih, kasihan nih.
2: Donor ASI.
1: Ibunya meninggal ya?
2: Ibunya meninggal.
1: Aduh. Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya kawan Kandi Mitra Kamtip Mas. Lanjut lagi tadi
2: Pak. Pak Yuda. Ini Pak Yuda di Sambiroto sekitar hujan deras, hujan lumayan deras. Oh, sekitar Sambiroto mungkin ya. Sambiroto sekitar sudah hujan lumayan deras berarti. Okay,
1: Pak
2: sekitar
1: Yuda.
2: Sambiroto.
1: Terima kasih informasinya Sambiroto. Tadi memang Semarang bagian timur sudah mulai turun hujan, selatan juga sudah hujan. Kemudian
2: Pak Kuswara di sekitar Apak Inti lancar.
9: Sore kawan Rasika.
1: Selamat sore.
9: Di sekitaran Apak Inti lancar. Salam buat Mas Jatman, jangan ngantuk ya.
1: Iya, Pak. Dijawab.
2: Pacarmu itu.
1: Iya, Pak. Oke, melintas di sekitaran Apak Inti Korpora, jalur Ungaran Bawen, lalu lintas yang lancar untuk kedua arahnya. Kemudian masih belum turun hujan juga. Kemudian
2: Pak Yusuf Sebastian.
10: 17.15 Mas, bergeser dari Puri Anjasmoro menuju ke Malian. Tadi di tanjakan BPI ada truk box double ban mogok di atas, sudah sampai di atas. Lalin dari utara masih lancar sampai di jembatan tol Ngalian agak tersendat, kepadatan kendaraan mulai tersendat ini Mas. Biasanya sih melewati pasar sampai di tanjakan itu apa namanya Silmayur ya, di tanjakan awal setelah pasar itu ya. Biasanya kalau setiap hari sore jam segini itu tanjakannya sekitar itu, maksudnya padatannya sekitar itu mulai ini sudah, saya sudah tersendat mulai jembatan tol.
1: Oh, jembatan tol ya.
10: Terima kasih.
1: Yep, mulai dari Panembahan Senopati atau setelah jembatan tol sudah tersendat sampai Permata Medika. Setelah Permata Medika nanti lancar Anasika. Apakah hanya kepadatan saja, tapi biasanya memang simpulnya di situ.
11: Putar balik di depan RSPM.
1: Oke. Okay.
11: Lancar Mas Yud menuju tanjakan Silayur.
1: Baik. Terima kasih. Informasinya Pak Yusuf Sebastian. Yap, hanya di sekitaran RSPM Permata Medika. Kemudian
2: Pak Asis Noverdi.
12: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Kris.
1: Selamat petang.
12: Ikut update Lalin. Posisi saya sudah di Jalan Lamper, tepatnya depan di TL Bayangkara Mas.
1: Bayangkara.
12: Aktivitas Lalin dari Tambak Haji Raya menyusuri Pantura Wali Songo masuk tol Krapyak. Masih terpantau ramai lancar sampai di exit tol Jati Ngaleh.
1: Oke. Okay.
12: Sampai ke Tegal Sari ya Mas Yul Mbak Kris. Untuk cuaca Kota Semarang Sari. Sudah diguyur hujan.
1: Oke.
12: Okay. Entar aktivitas masih terpantau ramai lancar. Ekstra waspada hati-hati ya kawan Rasika. Lintasan licin. Jadi harus jaga jarak aman. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati pengguna jalan.
1: Assalamualaikum.
12: Yang bisa diinformasikan Mas Yul dan Pak.
1: Oke, okay, baik.
12: Terima kasih
1: informasinya Pak Aziz Noverdi melintas di Lamper Tengah di sekitaran lagi antre di TL Gajah. Hujan ya cuacanya kawan Rasika. Hati-hati yang melintas. Kemudian
2: Pak Saiful Anis, tol sudah turun hujan.
1: Oke. Okay.
2: Ini sampai turun Mukti Harjo langsung merayap.
1: Yep, mulai dari atas jembatan ya, turun dari jembatan Tol Kaligawe merayap sampai Yuton Kubro nanti. Setelah Yuton Kubro sih lancar, tersendat lagi nanti di Gebang Anom. Kemudian
2: Pak Arif akhirnya bisa menggelindingkan ban di Tol Semarang setelah bermacet-macet ria.
1: Asik. Sudah masuk Tol Demak menuju Tol Sayung menuju ke arah Demak ya. Setelah tadi tersendat. Terima kasih Pak Arif informasinya.
2: Pak Lazarus.
1: Pak Lazarus.
13: Mas Juli, perjalanan itu yang ke arah Ungaran ada ketersendatan ya, yang biksu yang jalan kaki itu sampai di batas kota Ungaran Mas, itu kayaknya ada kayak upacara apa-apa gitu ya. Ada TNI Polri juga yang mengawal, arah ke Semarang turunnya lancar Mas Juli, sampai di depan ada Setiabudi juga lancar.
1: Okay.
13: Di lampu merah Setiabudi itu ada orang yang lagi bakar mulut Mas, pakai api itu Mas. Itu mulutnya dimasuki api Mas. Itu Mas Yuli.
1: Oh, Mbak Greta. Atraksi.
13: Terima kasih.
1: Ngerokok lah. Biasa wae.
2: Bakar itu. Mulut. Kan mulutnya dibakar.
1: Wah, masukin. Wow.
2: Mengeluarkan api kayak naga dong.
1: Iya memang. Naga, turunan naga.
2: Turunan naga.
1: Naga boner. Baik, Pak Lazarus, terima kasih informasinya. Untuk yang biksu tudong ya. Tudong itu kayak ini, semacam ritualnya itu tudong. Gitu.
2: Oh, ritualnya.
1: Jadi jalan tudong. Kaki. Ini sudah sampai mendekati pertigaan apa kan namanya? Bandarjo. Ini kayaknya mau ke arah ini nanti. Mana?
2: Ke
1: Vihara.
2: Oh, ke Gunung Kalong.
1: Vihara Avokristvara.
2: Gunung Kalong.
1: Nah, itu dia. Oke, kemudian
2: Pak Mul.
1: Pak Mul.
14: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat malam.
14: Keluar bandara setelah itu depan apa? Sebelum lampu merah pede-pede kemas itu loh Mas Yuli yang arah ke
1: Cipta.
14: Ada laka lantas yang melibatkan dump truck sama sepeda motor. Untuk sepeda motornya posisinya di bawah kolong truk. Kemungkinan korban meninggal, Mas Yudi. Untuk arus talinya tersendat ya, lumayan agak panjang sedikit.
1: Terima kasih Krosono ini.
14: Mas Yudi, Mbak Greta, selamat bertugas.
1: Sampai di jembatan Tanah Mas ya, untuk tersendatannya itu sampai di mana, di sekitaran sebelum TL kawasan Cipta kan Rasika, jadi cukup panjang. Ada laka lantas dump truck dan sepeda motor, sudah ada petugas yang ada di lokasi dan sedang proses evakuasi dump truck dan sepeda motor. Ini korban
14: sama,
1: oh ada lagi
14: truk dump
2: ini satu,
1: iya ini dia dump truck-nya.
2: Sebentar.
1: VIP.
14: Posisi sepeda motornya di bawah kolong dump truck.
1: Oke. Nah, kono iki kadang becek gitu. Sering ada laka tuh di situ, kawasan Cipta. Karena ada lumpur. Apalagi kalau hujan, sebentar lagi mungkin nanti hujan ya. Ini di situ sih masih belum turun hujan, tapi ada bekasnya tadi. Kayak becek-becek gitu loh. Nih, lihat nih. Itu kan becek ini.
2: Iya,
1: nah, sebelah kiri itu pasti becek dan cukup bahaya itu. Hati-hati ya, karena sih yang melintas di sekitaran Yosudarso, tepatnya di sekitaran kawasan Cipta. Barusan ada laka lantas melibatkan sepeda motor dan juga dalam truk. Kondisinya, posisinya ada di bawah untuk korbannya. Kemungkinan meninggal dunia, sudah ada ambulan dan sudah ada kepolisian. Semoga sih tidak apa-apa ya. Kemudian
2: Pak Faisal Ramadhani.
15: Kita pukul 18:14 perjalanan sudah sampai sekarang ya. Sebentar lagi mau sampai rumah, ngampiri budusnya dulu seperti biasa. Tadi sepanjang jalan ketika masuk tol Mugliarjo sampai Jatingaleh, hujan lumayan lebat ya Mas di tolnya tadi.
1: Okay.
15: Tapi begitu keluar tol jalannya kering.
1: Kering.
15: Terutama ketika masuk Pawiatan Luhur sampai ke Sekaran. Nah, tidak ada tanda-tanda bekas hujan juga tadi di sini. Mungkin hujannya hanya di sekitar timur tadi ya, Semarang bawah.
1: Okay.
15: Kondisi jalan mulai dari Pawiatan Luhur sampai sekarang ramai lancar aja Mas
1: Ajik.
15: Yuli dan Mbak Greta.
1: Tidak ada terima kasih khusus. Infonya.
15: Selebihnya aman. Maturun.
1: Maturun, terima kasih informasinya, sudah sampai di Unes sekarang Gunung Pati. Lalu lintas tadi Pawiatan Luhur sampai dengan Unes ini lancar. Terima kasih Pak Faisal informasinya. Kemudian ada Bu Heni.
16: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat petang.
16: Update informasi saja. Saat ini pukul 18.17. Ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Okay. Dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar dan tidak ada hambatan yang berarti ya. Dan saat ini di Salatiga lintasan masih kering dan belum hujan. Buat Mbak Greta dan Mas Yuli, selamat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni Novi. Perjalanan sudah sampai di Salatiga, masuk Salatiga masih belum ada tanda-tanda turun hujan. Yang hujan tadi di sekitaran Semarang bagian timur, sebagian Tembalang dan sekitarnya, ngetol tadi juga karena sika ada yang diguyur hujan. Dan bagaimana untuk cuaca yang lainnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah, kita ke info cuaca.
17: Info cuaca.
1: Melengkapi info jalan Anda, Kawan Rasika sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stramet, Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
18: Selamat malam, Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
18: Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana
1: Alhamdulillah. Kabarnya? Baik juga, sehat juga. Ya, sedikit ada batuk-batuk.
18: Wah, semoga cepat sembuh, Mas.
1: Iya, cuacanya panas, kadang hujan, ya. Itu. Aku batuk. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Kota Semarang dan Jawa Tengah bagaimana ini, Bu Rani? Silahkan.
18: Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan antara awal malam hingga menjelang dini hari nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari nanti dan masih ada potensi hujan hingga intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, samaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian hasilnya.
1: Baik, terima kasih informasinya, Bu Rani.
18: Sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
18: Selamat malam.
17: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
19: Kok timah dhewe lare wangi renti, Mbak?
20: Mbak Siti, Pak.
19: Iya, Mbak Siti.
20: Mbak Siti ne loro.
19: Lah loro apa sih?
20: Loro tumor, Mbak.
19: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
21: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
22: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
21: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
23: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
24: Baik, Guru.
23: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
25: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
23: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
25: Aduh, Guru.
23: Kamu kenapa?
25: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
26: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan. Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita.

Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Ingriki supados napa ingkang badhe kawula aturaken mangke sageta tertib utawi runtut ing dalem pemahaman pengertosan ing dalem punapa ingkang badhe kawula aturaken kawula badhe baleni malih kelayan radi ringkes punapa ingkang sampun kawula aturaken wonten ing pengaosan ingkang sampun kalampah wonten ing wulan kalawingi wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala ta'ala fastabiqul khayrat wa fi hadithin alladhi rawahu al-imam ahmad wal muslim wat tirmidhi an abi hurairah radhiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض قليل من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ringkesipun dawuh kawula lan panjenengan sedaya menika ngantos jin ingkang dipun dadosaken dening Allah menika boten wonten malih inggih menika supados ibadah, supados ngabekti, supados mangawula, lajeng dados kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ing riku kawula lan panjenengan dipundhawuhi dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ugi dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipundhawuhi enggal-enggal ing dalem ngelaksanakaken ngelampahi dhateng lelampahan ingkang sae. Menawi ngantos boten enggal-enggal, kawula lan panjenengan sedaya bakal ketututan ing dalem zikir ibadahipun, nopo malih ing dalem sakjabane zikir ibadahipun ketututan nopo pinten-pinten fitnah, pinten-pinten gangguan ingkang pundi fitnah gangguan kolowau paling boten dhatosaken kula lan panjenengan boten saged hadir, boten saged khusyuk dhateng ngersanipun Allah kados pedhot-pedhotipun gonta-gantinipun dalu ingkang sanget petengipun, malah ngantos boten kiat imanipun dhateng ngersanipun Allah, enjang saged iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun boten iman dhateng ngersanipun Allah, suri sampun iman dhateng ngersanipun Allah, wonten ing enjangipun sampun boten saged iman utawi boten kiat lemah imanipun dhateng ngersanipun Allah. Kuwontenan ingkang kados mekaten kala wau boten wonten malih kranten napa lemahipun manahipun pikiran manah kula lan panjenengan kalah kelayan dunyanipun. Mirsani menika dawuh kawulolan panjenengan dipun aturi kedah dipun temeni dipun estoaken ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah kelayan sak mampunipun, boten kelayan sak enak-enakipun piyambak. Ing dalem angsalipun ijtihad fil amal, nemen ing dalem angsalipun ibadah dhateng Gusti Allah dipun sarengi wonten ing saklebetipun manah kala wau arep-arep dhateng rahmat anugrahipun Gusti Allah lan ta'alluq gumantung manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Allah supados ibadah kula lan panjenengan punika ampun ngantos kenging penyakit ngraos nopo malih ngantos ngaku-ngaku menawi piyambakipun sampun cekap, sampun beres sampurno ing dalam angsalipun ibadah dateng ngersanipun Allah. Kranten nopo kuwontenanipun amal kula lan panjenengan menika yazidu wa yangkus, saged tambah saged kirang. Sebab amal bakal nguwah meningkat iman kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Tingkatan-tingkatan bedanipun iman kala wau ing dalem tambah kirangipun derek dhateng bedanipun buahipun amal ingkang arupi amal dhateng ngersanipun Allah. Namung kelayan ringkes, unggulipun utama mulyanipun amal kala wau dadosaken sampurnanipun iman dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan liwat sak pinten zikiripun, ilingipun, sadaripun, manahipun dhateng ngersanipun Allah. Kados mekaten ugi rendah asoripun iman kula lan panjenengan kala wau ukuranipun sak pinten lali kula kali panjenengan pepeko kula lan panjenengan ing dalem angsalipun zikir ibadah dhateng ngersanipun Allah. Kranten menika wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dipun Gusti Allah, mek pancen uang-uang iku teman-teman imanikun iku pancen sampurno ana ing ngersanipun Gusti Allah, kesebut ketutur ngantos mireng dateng asmanipun Allah. Wajilat kulubuhum, bakal tambah wedi atine menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek sampe kuwaca ayat-ayat tondo-tondo sing dudukno mulya agungipun Gusti Allah, bakal tambah imani menyang ngersanipun Allah. Tiang sing kados mekaten kala wau niku dos pundi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ngalor ngidul ngetan ngal ngulon ngadepi seneng susah eling gak eling manahipun sumeleh sendian tawakal kali Gusti Allah. Niku uwahipun. Lajeng menawi kewontenan kula kali panjenengan niku ngantos kedaden sakwaliipun, kok mboten taat ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. wonten ing hadis muttafaqun alaih saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriku sarik hina yasruk wa huwa mu'minun. Ringketipun dawuh mek ana uwong sempat nglakoni dosa gedhe dhateng ngersanipun Allah, nopo zinai, nopo ngombe arake, nopo piyambakipun kala wau mendut-mundut nyolong dateng haipun tiang lintu. Okay. Tiang ongkang kala wau kados mekaten niku napa? Sanes tiang ingkang tetep wekdal niku imani dateng ngersanipun Gusti Allah. Artosin apa? Wekdal menika tiang meniku napa? Ing dalem ngelampai maksiat niku napa? Manahipun kesupen kelayan Gusti Allah. Menawi mboten kesupen kelayan Gusti Allah, manahipun dipun aling-alingi dening Gusti Allah. Artosipun niku napa? Kurangi iman sabab lelampahan kala wau niku dos pundi? Mergo wekdal niku imanipun niku dipun cabut dening Gusti Allah, dipun angkat. Menika menawi kula lan panjenengan mangke menika bangsul malih ngelampahi kesaenan inget dateng Gusti Allah, berarti dipun balekaken malih imanipun kelayan Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan tetep Islam, tetep iman, pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah. Ma'a syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lelakon ngantos teng Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken dedawuhan uang-uang sing takwa menyang Gusti Allah gak cuma cukup duwe rasa iman kelayan apa-apa sing gaib ana ngersanipun Gusti Allah. Nopo percaya kiamate, nopo percaya kubur ing dalem kubure, nopo percaya ing dalem akhirate, mboten cukup. Malah iman percaya kala wau kedah dipun sarengi napa? Ayo netepi perintahipun Gusti Allah, rupa salat, rupa zakat, rupa sedekah, rupa infak, ngantos rupa iman dateng punapa-punapa ingkang dipun turunaken dening Allah dateng para anbiya wal mursalin, ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun mekaten dos pundi? Dikuati suatu keyakinan. iman boten tentu yakin, mek yakin tentu iman. Boten kurangan wong duwe iman, tapi piyambakipun kala wau niku napa? Boten mantep. Mek wong mantep tentu duwe iman. Lah mek pun wong punika imanipun lajeng dipun bukti akan kelayan lelampahan derek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, lajeng dipun sarengi kelawan satu keyakinan ingkang mantep, piyambakipun bakal bangsul dateng ngersanipun Gusti Allah, menika tiyang ingkang estu-estu pikantuk hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, bakal bejo nopo ing dalem dunya tur akhirat. Napa dawuhipun teng Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sinten muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup, mboten cukup. Akonono para anbiya wal mursalin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Supados nemen dilungguhna temen maliki yaumiddin wa bil akhirati hum yuqinun. Niku urusane niku. Nggih. Lah mek menawi sampun mekaten dos pundi? Pun jelas ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadhihi hiya haqiqatul hidayah. Niki hidayat. Lajeng menai sampun mekaten dos pundi? Pelenggahan kula lan panjenengan dados mulya wonten ing ngersanipun Allah, boten wonten malih gak akeh-akehan ilmu, gak pinter-pinteran ilmu sing didilok niku napa buktine? Uwae ilmu, napa uwae ilmu ana rasa wedi dhateng Gusti Allah. Rasa wedi niku ingkang dorong buktekaken napa iso ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pun menawi sampun mekaten dos pundi? Tentunipun dipun unggahaken malih zikir ibadah kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah saged ketampi dening Gusti Allah, saged ndadosaken mulya pikantuk derajat wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Allah ya nopo gak diniati apa-apa, cuma dikuatno awake minangka kawula sing mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah, mboten ditumpangi kepentingan, ojo meneh kepentingan salah bener sisan emoh sing tak teleki namung ridallah. Lah mek sampe mboten niki dipun bersihno, dipun sucikno saka kepentingan, lah niki lho. Sing barakno zikir ibadahe gak man gak mandi. Geta. Dai pun Gusti Allah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyakaken napa? Piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih. Zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem mboten, gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa? Istiqomah-istiqomahan. Mek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan. Artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah. Niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Gita, kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Kudus tetap konsisten merawat kearifan lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga setempat lebih memilih kerbau sebagai hewan kurban, sebagai simbol toleransi antar umat beragama yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini merupakan warisan dari Sayyid Jafar Sodik atau Sunan Kudus yang dahulu melarang penyembelian sapi demi menghormati umat Hindu. Mereka berkurban dengan kerbau bukan sekedar ibadah, melainkan upaya menjaga ajaran budaya religi dari sang wali. Tidak heran setiap menjelang hari raya, permintaan kerbau di pasar hewan Lingkar Timur selalu meningkat drastis hingga ratusan ekor. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa kota Kretek tetap teguh menjaga harmoni antar umat beragama hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan medis, hingga pelaksanaan vaksinasi secara masif. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyatakan pihaknya telah menerjunkan layanan kesehatan hewan keliling. Petugas di lapangan fokus memeriksa lalu lintas ternak, memutus potensi penyakit menular, serta memutus resiko temuan cacing hati pada hewan. Saat ini ketersediaan stok hewan kurban dipastikan mencukupi karena kebutuhan masyarakat hanya sekitar 10% dari total populasi ternak. Dengan kesiapan ini, warga dihimbau tidak perlu khawatir dalam memilih hewan konsumsi sesuai syariat Islam. Berikut kabar haji. Aksi egois sejumlah jemaah haji yang merokok sembarangan di lorong hotel hingga memicu alarm kebakaran. Mendapat teguran keras dari tim pengawas haji DPR RI, Saan Mustafa. Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penderita penyakit jantung. Saan menegaskan dentuman alarm sangat rentan memicu shock bagi jemaah yang memiliki riwayat medis. Jemaah yang tidak bisa menahan diri untuk merokok dihimbau keras keluar dari di area hotel agar asapnya tidak mengganggu kenyamanan bersama. Saat ini, jamaah haji Indonesia mulai menuju Mina untuk melaksanakan mabit. Seluruh jamaah diminta fokus menjaga fisik dan stamina. Terlebih, cuaca ekstrim di Mekah kini sangat terik karena sudah mencapai 46 derajat Celcius. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.